Perumpat RRI Ingil Lulu Ribut Wicawi, Suara Budaya Jogja, Suterusno Budoyo. Seperti biasa di jam 7 pagi, kita akan update dulu informasi harga rata-rata kebutuhan pokok yang tersebar di berbagai pasar di Kulon Progo. Di segmen Melebut Pasar pagi hari ini, informasi ini saya kutip langsung dari website resmi sikepoku.kulonprogokap.go.id. Diinformasikan per tanggal 12 Mei 2026 ini, harga beras berkisar dari Rp12 hingga Rp14.000 paling mahal per kilogramnya. Harga gula dari Rp17 hingga Rp18.000 per kilo. Untuk harga minyak goreng dari yang termurah di Rp16.000 hingga tertinggi di Rp22.000 per liternya. Harga tepung terigu dari Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Harga telur ayam kampung Rp51.000 per kilo, sedangkan telur ayam ras per kilogram Rp25.000. Kita beralih ke harga cabai. Untuk cabai rawit hijau Rp57.000 per kilo, sedangkan cabai rawit merah Rp74.000 per kilogram. Harga bawang merah ukuran sedang Rp40.000 per kilo, bawang putih honan Rp30.000 per kilo. Lalu untuk harga ikan kembung Rp45.000 per kilo, ikan lele Rp26.000 per kilo, dan udang ukuran sedang Rp79.000 per kilogram. Kita beralih ke harga sayur Sutrisno Budoyo. Untuk harga kacang panjang Rp7.000 per kilo, ketimun Rp6.000 per kilo, kentang Rp16.000 per kilo, dan kol atau kubis Rp8.000 per kilogram. Selanjutnya untuk harga ketela pohon per kilo Rp4.000, kelapa per butir Rp5.000, dan gula kelapa per kilogram Rp24.000. Demikian untuk beberapa harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Untuk komoditas lainnya, Anda bisa mengecek informasi harga terkininya langsung saja mengunjungi website resmi sikepoku.kulonprogokap.go.id. Si.

0: kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

0: nih hujan lebat.
1: Wah, monggo-monggo mas. Wah, mas mantri nih.
2: Aduh bu, iya nih makasih bu.
0: Tapi maaf loh ini mas, rumah kami banjir.
2: Ah, gak apa-apa, santai aja bu.
0: Aduh, ada tikus juga bu masuk rumah ibu banjir-banjir gini.
1: Wah, ini mas sudah biasa ya mas.
2: Waduh bu, ini bahaya loh bu. Tahu gak bu, penyakit leptospirosis bu.
0: Aduh, gak tahu ya mas.
2: Nah, ini dia penyakit di Indonesia paling sering terjadi saat banjir gini bu.
1: Apa itu hubungannya mas?
2: Gini loh bu, kalau kita ada luka terus kena air kencing tikus yang terinfeksi bakteri leptospira, ini bisa berbahaya bu. Karena bakteri ini bisa nyerang ginjal, hati, otot, dan pembuluh darah. Dan kalau dibiarkan bu, bisa fatal.
3: Cegah leptospirosis dengan menyimpan secara baik makanan dan minuman agar terhindar dari tikus. Cuci tangan sebelum makan dengan sabun. Juga cuci tangan atau kaki atau bagian tubuh lainnya setelah bekerja di sawah, kebun, tempat sampah, dan selokan. Atau lindungi diri dengan memakai sepatu bot dan sarung tangan. Lakukan disinfeksi terhadap tempat-tempat yang telah tercemar tikus. Bersihkan lingkungan dan berantas tikus. Dan jangan lupa, sisa makanan dibuang di tempat sampah yang ditutup.
0: Tikus aja, Thomas.
2: Ah, iya, Bu. Tikus adalah reservoir dan sekaligus penyebar utama leptospirosis, Bu. Yang bertindak sebagai inang utama dan memiliki daya reproduksi tinggi dan tersebar luas, Bu.
1: Oh, ngono, toh.
3: Jika terinfeksi, segera ke dokter atau obati langsung dengan antibiotik.
4: Endang swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.
5: Selamat pagi, sutersambutnya, selamat bergabung di jam 7.30 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Kok susah sih ngomongnya? Kita akan update dulu informasi perkiraan cuaca ya. Kalau dari Kota Baru sih kelihatannya cerah pagi hari, tapi nggak tahu selama satu hari apakah akan cerah juga. Daripada menerka-nerka, langsung aja kita dengarkan pantauan cuacanya langsung dari BMKG Yogyakarta. Sudah ada perkiraan Bambang Herwanto yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari potensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Dan untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah Sungai Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah Sungai Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Saya Bambang Herwanto, perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum.
7: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI melaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngecet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sabar. Enek singkatane.

0: Matur nuwun, seterusnya butuh masih bersama dengan saya Jordan Talaksaru. Ya, gak kerasa sudah hampir jam 8 pagi, tepatnya jam 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Yuk kita update lagi informasi perakiran cuaca pagi hari ini. Sudah ada perakiran BMKG Yudit dari BMKG Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan perakiran cuaca di wilayah Bandara Yogyakarta International Airport pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Selasa 12 Mei 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiran cuaca area bandara untuk hari ini sebagai berikut. Untuk cuaca di bandara untuk hari ini pada pagi hari, siang, sore, malam, serta dini hari nanti cuaca diperkirakan cenderung cerah berawan. Untuk jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius serta gelombang udara berkisar antara 73 hingga 94% dan angin menyebabkan bertiup di arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih sudah hadir pada perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri Budaya

0: Sutresno budaya kula dalu jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Angkutan dan Keselamatan Transportasi Dishub Bantul Ganis Pratomo Wibowo mengatakan aplikasi tersebut akan terus dikembangkan secara bertahap. Saat ini pihaknya masih berfokus pada penjaringan perusahaan angkutan umum. Beralih ke informasi lain, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta, Evi Setyowati Handayani menyebut pihaknya telah menerima pendaftaran hak kekayaan intelektual olahraga di Yogyakarta. Salah satunya adalah event olahraga Sleman Temple Run. Evi mendorong para pemilik karya untuk bisa mendaftarkan hak kekayaan intelektual, sebab pihaknya turut mengusung asas first to file, yakni hak kekayaan intelektual berlaku bagi pihak yang pertama kali mendaftarkan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: datang ke Yogyakarta, langkah kita berhenti semua menjadi istimewa. Di balik Tugu Jogja ini, ada spirit Manunggaling Kawulo Gusti, bersatunya pemimpin dan rakyat. Banyak orang mengenal Yogyakarta dari Jalan Malioboro, tetapi sesungguhnya seluruh kisah Yogyakarta berawal dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dokumenter Replika Prajurit Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756. Tanggal ini jugalah resmi menjadi hari jadi Kota Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dipimpin Sultan Hamengkubuwono I. Raja Kesultanan Yogyakarta selalu bergelar Hamengkubuwono. Dan sekarang ini yang menduduki tata kerajaan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Seperti apa yang disampaikan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Tidak lepas dari seorang sultan yang mantan seorang pejuang atau prajurit. Berarti Sultan Hadisatu juga seorang prajurit dulu. Orang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin banyak belum terungkap. Sebenarnya dia Sunan Kabanaran namanya dulu. Ada di wilayah Sragen. Nah, setelah itu berkembang, akhirnya beliau ada perjanjian Giyanti di situ. Akhirnya kita mendapatkan tempat di sini. Nah, perjanjian Giyanti itu ya buatan Belanda, katanya nih. Nah, supaya mereka punya pisah. Mereka takut Belanda itu dengan kerajaan Foster London ini. Betul-betul takut.
0: Salah satu kedaulatan sebuah kerajaan bisa dilihat dari kekuatan angkatan perangnya. Demikian juga dengan Kraton Yogyakarta yang keberadaannya masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Seperti apa yang dipaparkan Romo Tirun, budayawan dari Kraton Yogyakarta.
2: Jadi prajurit Kraton Yogyakarta ini berasal dari tokoh-tokoh pejuang, ya. Tokoh-tokoh pejuang yang waktu itu berjuang untuk keberadaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya. Jadi berupaya untuk seperti itu, maka Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sudah mempunyai prajurit ini. Karena waktu itu perjuangan termasuk melawan Belanda itu juga dengan prajurit ini. Nah, kemudian sesudah ada ceasefire ataupun perdamaian begitu dengan kerajaan Surakarta waktu itu juga diadakan sesuatu pembagian mengenai keberadaan prajurit ini. Jadi Surakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit. Ngayogyakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit.
0: Keberadaan para prajurit merupakan bagian tak terpisahkan dari Kraton Yogyakarta. Hampir semua peristiwa, seni adat dan tradisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta selalu melibatkan aksi baris berbaris prajurit atau bregodo Kraton Yogyakarta. Meski kini tak lagi berperang layaknya pada masa penjajahan kolonial, eksistensi mereka tetap dihadirkan sebagai bagian untuk menjaga tradisi dan kebudayaan. Seperti apa yang diungkapkan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Habis itu berpikir, karena beliau itu seorang prajurit, jadi sikap kepribadiannya itu memang seorang pejuang, sehingga berpikir kalau saya buat kerajaan berarti saya harus pertama kali yang berpikir adalah benteng pertahanan. Nah itu, nah disitulah akhirnya muncul beberapa wilayah-wilayah yang dibuat pola-pola dengan nama-nama kampung-kampung. Walaupun ada nama kampung yang profesi, tapi juga ada nama kampung untuk pasukan-pasukan keraton. Ada Batangpuluan, ada Wirobrajan, ada Ketanggungan, ada Nyutran.
0: Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu alat pertahanan dan keamanan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang terbagi atas beberapa kesatuan atau bergodo atau brigade. Mereka merupakan tentara yang dulunya dipakai sebagai tingkatan perang, namun kini difungsikan sebagai anggota dari upacara budaya seperti halnya grebek. Berikut ditegaskan oleh Romo Tirun.
2: Dengan berjalannya waktu, karena perang sudah tidak ada dan sebagainya, ya, semuanya sudah berhenti sama sekali, malahan jangan sampai ada peperangan lagi, baik dengan Belanda maupun antar keluarga itu sendiri, ya, antara Surakarta dan Yogyakarta dan keluarga. Ya. Ini maka prajurit ini perlu dilestarikan sebagai simbolisasi bahwa prajurit Keraton Yogyakarta dan Surakarta itu mestinya juga harus dilestarikan. Walaupun sudah sekali lagi tidak untuk menghadapi pertempuran. Nah, pada puncaknya pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-5, betul-betul bahwa prajurit itu hanya betul-betul untuk seremonial. Jadi melengkapi seremoni-seremoni upacara-upacara, ya, umpamanya gerbek, sekaten, di situ ada gunungan juga. Nah, untuk mengawal gunungan, untuk menghormati gunungan, karena gunungan itu adalah pemberian sultan kepada rakyatnya, ya, maka prajurit ini digunakan untuk pengawalan dan sekaligus untuk menghormat pemberian sultan yang berupa gunungan ini kepada masyarakat. Jadi pemberian ini ataupun apa ya, nah gunungan-gunungan ini dihormati dengan misalnya diberi penghormatan salvo beberapa kali, ya, untuk mengantarkan gunungan ini dibawa ke Pengulon, ya, ke Pengulon, kemudian Pengulon itu masjid gede, ya, dibawa ke sana, kemudian dibagi, ya, dibagi secara merata, baik itu kepada masyarakat maupun perangkat-perangkat yang ada di sana. Nah, waktu itu saya juga belum kan, ya, untuk perkembangan selanjutnya kan juga gunungan itu ada yang diberikan ke Pulau Papalangan.
0: Prajurit-prajurit keraton dari Bergodo Wirobrojo, Ketanggung, Batangpuluh, dan Bugis yang asli dahulu memang tinggal di kampung-kampung sekitaran Keraton Ngayogyakarta. Sekarang ini, prajurit-prajurit keraton tersebar di mana-mana. dan yang tinggal di kampung sekitaran keraton adalah para pendatang. Kampung-kampung inilah kesehariannya lengang, semua tampak biasa saja. Ada kalanya penduduk di kampung-kampung ini di sekitar keraton Yogyakarta berubah menjadi prajurit replika dari para prajurit keraton Yogyakarta. Iya, mereka bangga menjadi prajurit replika. Mereka ingin melestarikan kebudayaan prajurit yang pernah ada di kampung-kampung sekitaran keraton Yogyakarta. Mereka ingin memperkenalkan nenek moyang mereka yang pernah tinggal di kampung ini kepada orang-orang muda. Dituturkan oleh F.X. Priyohartono dan Samio, warga yang tinggal di Patangpuluhan.
3: Itu dulunya cuma iseng-iseng untuk 17-an, untuk lomba karnaval, ada pemikiran pakai prajurit.
4: Saya kebetulan kan domisili di Patangpuluhan. Maka dari itu saya ngerencana dengan teman-teman saya itu mendirikan prajurit dinamakan prajurit Patangpuluh. Tapi itu hanya prajurit replika saja.

0: Seiring gempuran modernisasi, regenerasi prajurit bukan hal yang mudah. Karenanya keprajuritan Kraton Yogyakarta yang sudah mengakar budaya harus terus dilestarikan ke depan agar tidak punah dengan berbagai cara untuk pelestarian dan pengembangan selalu dilakukan. Seperti dituturkan kembali F.E. Priyo dan juga para Sri Kandi-Sri Kandi.
1: Di Patangkulan ini cuma untuk senang-senang, untuk mendukung dan untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
2: Ini kita namakan prajurit Sri Kandi. Jadi Sri Kandi dari tokoh pewayangan, tapi kita dari Patangkulan, bukan dari keraton dan bukan dari pewayangan. Dari khusus kelurahan Patangkulan sebagai pendamping dari prajurit Patangkulan.
0: Dan ditegaskan oleh Bapak M. John Sujono yang bertempat tinggal di Wirobrajan.
3: Untuk memberikan tahu pada anak-anak secara dini agar tahu budaya kita dan juga tahu bahwa dulu kala di sini ada prajuritnya, prajurit Wirobrajo namanya.
2: Sri Kandi kan ya tokohnya cantik, udah gitu sebagai pahlawan juga. Dan kita sebagai ibu-ibu ya walaupun kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan juga ya, kegiatan dari Desa Wisma, RT, RW, PKK, Kelurahan, kita juga harus melestarikan budaya.
0: Replika prajurit sebagai bentuk nilai-nilai keprajuritan yang masih melekat di hati warga Yogyakarta hingga saat ini. Walau di tengah globalisasi dan gempuran budaya-budaya dari luar, Yogyakarta istimewa dan akan tetap istimewa.
4: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Caraka, Data, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu wicaksana. Lare ingkang sinau kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan anake sapa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

DIY mencatat hingga saat ini telah terdapat 8 produk unggulan khas DIY yang telah resmi terdaftar sebagai indikasi geografis. Produk-produk ini tersebar di seluruh kabupaten kota yang menunjukkan potensi besar daerah istimewa Yogyakarta dalam melindungi warisan budaya dan sumber daya alamnya. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Retono Seto menegaskan pentingnya perlindungan indikasi geografis untuk melindungi identitas produk tersebut. Demikian saya Anita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Masih bersama dengan saya Jordan Talaksono Sutrisno Buto di pagi hari ini jam 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Nggak terasa sudah semakin siang ya Sutrisno Buto yo. Di Kota Baru cuacanya kok tadi cerah sekarang mulai mendung ini Sutrisno Buto yo. Waduh, mendung tanpa hujan ini ya. Tapi semoga aja cuacanya mendukung untuk aktivitas Anda yang mungkin lagi banyak di luar ruangan. Mau nandur-nandur, gak monggo Sutrisno Buto yo. Mau di rumah diem aja, waduh kenapa ini? Gek-gek lagi pikiran apa ini ya? Daripada bengong, menemani ragam aktivitas Anda di Parian pagi hari ini, Cantrek Jordan sendirian. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa saya sendirian Sutrisno Buto yo? Kalau nggak tahu, tak kasih tahu. Kenapa ini? Karena hari Selasa Wage, jadinya nggak bisa Romo Begawan datang karena harus sowan ke keraton.

0: Tonton seterusnya butuh. Wis nggak apa-apa lah, yang penting dan yang jelas kita sudah siapkan pertanyaan di pagi hari ini seterusnya butuh yo. Nanti yang mau bergabung silakan bisa langsung di WA-nya Prompat RRI 0895 0144 1066, atau nanti bisa telepon di 0274540333. Sudah disiapin pertanyaannya pagi hari ini seterusnya butuh yo. Apa sih Mas Jordan, dengarkan baik-baik, karena kalau misalnya nggak didengarkan baik-baik nanti nggak bisa menjawab seterusnya butoyo ya. Ini batangan lagi, apa namanya, cangkrimannya gitu ya. Dengarkan baik-baik, kita dengarkan bersama-sama. Ini dia.
1: Prostulurku ke batangan wangsalanku, wangsalan prasojo anak jangkrik saupami, ojo kendo lamun duwe kegayuan.
0: Nah, kira-kira apa ini seterusnya budoyo ya untuk jawabannya? Tak ulangin sekali lagi biar mantep ya. Ini dia.
1: Prostulurku ke batangan wangsalanku, wangsalan prasojo anak jangkrik saupami, ojo kendo lamun duwe kegayuan.
0: Yuk kita buka teleponnya di 0274540333. Monggo. Halo, sugeng esuk Parini, Parian.
2: Sugeng esuk.
0: Monggo Bu Parini.
2: Dirasa ngawur lah itu anak lanang.
0: Oh, senengane kok ngono ya Bu ya?
2: Oh, senengane iki wis dolo nyotan lah.
0: Jan-jane iki aku ora kepengen koyo ngono tapi ra iso ya Bu. Kepiye ya Bu?
2: Ayi, wis kawan saya.
0: Apa tak rubah wae apa ya?
2: Ya ora keneng.
0: Lho kenapa?
2: Lawan kawan saya kok
0: wis sesuk
2: protes kok.
0: Oh, aku tak siaran koyo Mas Kiman ge, seterusnya bojoyo ngono wae ya.
2: Ya nak.
0: Kenapa Bu?
2: Motong.
0: Iya monggo.
2: Pratulurku

0: Anak jangkrik, ini pun wasani gendolo.
1: Gendolo gendili.
0: apa jenis? Tembung linggo salin soro.
1: Oke, okay. Siap.
0: Arparian ora.
1: Iya no.
0: Ya. Toko Solo mampir Pak Lur.
1: Cakep.
0: Orang mampir anu lho, orang mampir Prambanan lho.
1: Diliwati.
0: Heeh, akhir kliwatan bae. Mlaku ning dalan marah ireng. Karo kanca dadi sedulur. Seneng susah ditanggung bareng.
1: Nah, seneng ditanggung bersama, susah tanggung dhewe.
0: Ditanggung bareng.
1: Mboten tanggung dhewe wae.
0: Lagi arep gedhean ora iki?
1: Lah iya no, mangan sego lawe teri. Sego nget-ngetan rasane gurih.
0: Iya wis, ora usah gedhean wae lah.
1: Lho kok ora usah gedhean pripun?
0: Ya engko ndak kesuwen iki mesake iki aku wae ning daya kulaneng keponjong iki.
1: Sing dimesake iki sapa to, Bu?
0: Ya adikku.
1: Oh iya wis.
0: Engko ndak tak ndak mulai engko nek tak tinggal anu.
1: Nggih.
0: RRI.
1: Salam ya.
0: Ya, salam kembali.
1: Inji, matur nuwun.
0: Bu Harno.
1: Nggih. Sami-sami Bu Dwijo, mangan sego lawe teri, sego ngetgetan rasane gurih, aja dolanan HP saben bengi mripat dadi abang, dompet dadi peri kaya sek iki. Halo.
2: Halo.
1: Nah, bener toh, kaya sek iki.
2: Mau ram lebu iku salah dine sesuk.
1: Wah, nek ram lebu ki sing nyengiti penyiare mengko.
2: Ku ndara meling-meling. Oh,
1: nek ram lebu disengiti penyiar, nek mlebu disengiti tanggane.
2: Betul e.
1: Siapa to tangganya itu?
2: Oh, kuat banget
1: kene. Disebut to. Ya mengko di WA yo ki.
2: Balon.
1: Di
2: Balon Tupidi.
1: Iya.
2: Manu rumah makan Pate Pajangan. Oh, ndak darani iklan. Jadi, wes.
1: Ayo nembang sike.
2: Nggih. Prastulurku tetap tengah wangselanku wangselan prasetyo anak jangkrik saumpami ojo kendur lamun duwe kekayuan. Itu salam ya Gus.
1: Saking?
2: Lagi biasa nih gurung kidul pamit kan mamit ke.
1: Wah, mawes ngomong kok.
2: P4 dari
1: Nono. Iya, tadi udah pamit.
2: Kurang ngerti apa artinya.
1: Di subyo-subyo.
2: Pamit tenan lho mau ki Joko Bro nggih kula pamitke Bu Sinden cantik.
1: Lah iki lagi ngomong langsung WA iki.
2: Lah nggih to.
1: Heeh.
2: Ku mah ngombro-ngombro sing mburi ndak jengkelke mangke mesti nginget Joko Bro.
1: Ben.
2: Ya ora kok ya bagi wektu karo kanca-kanca
1: iki. Parikane iki.
2: Parik kedekane lah turun dulu to.
1: Siap, kula catet. Parikane
2: gelar kloso sing lungguh wong papa gitu. Dino Selasa aja padha sing ayu padha sing semangat.
1: Nah, gitu. Bener itu.
2: Omah gedhe jenenge Juglu. Uripe dhewe kaya aku. Cicine gunung Talang, gunung Sumbe. Kene sing berjuang,
1: kene
2: wong liya sing nyanding to.
1: Nah, kuwi.
2: Apa ora kujur?
1: Wah, lara ati kuwi.
2: Kene berjuang sing kono sing nyanding sak teruse, wah, keprene isih lho aku.
1: Sapa ya?
2: Aneng tanggoku dhewe ora ono sari kok. Cuman yo ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pring Gading nggo gawe jemuran, tuku sate lali ranggo sambel. Saben bengi ngajak dolanan bareng dijak rabi malah jedibel. Wah, sapa ya? Halo sugeng esuk masuk getuk masuk getuk parian.
2: Betul wah tambah pincel. Elah.
1: Piye Mas Yudi?
2: 2016 apa 2016. Apik
1: banget. 10 tahun yang lalu kita siaran ini ya.
2: Jadi ya tambah pincel.
1: Pring Gading nggo gawe jemuran. Tuku sate lali ranggo sambel. Saben bengi ngejak dolanan bareng dijak rapi malah jedibel.
2: Mangkel.
1: Ah, kuwi kepiye nek ngono kuwi?
2: Repot.
1: Dikapake enake.
2: Hah?
1: Dikapake penak. Ninggal ngalih.
2: Nah, lak gitu.
1: Nah, moga Mas Yudi kweni.
2: Ya, ini Mas. Plus trulurku kipatangan wangsalanku. Ini larasnya beda ya, Mas?
1: Oh, ini laras apa? Laras panjang apa pendek ini?
2: Podo, pelok.
1: Oh, pelok.
2: Wangsalan prasojo anak jangkrik saupami. Ojo kendo yen to tuwe kekayuan. Ala jangkrik itu Mas. Kuwi jenenge trendu.
1: Oh.
2: Ora ana trendu to? Awas jan melek sewenge. Mame jan trendu banget. Padahal jambuku nganti.
1: Mas Yudi, nyurun tulung mangke dijaga ya, biar Mbah Noyo enggak masuk ini.
2: Wah, jambu. Jambu kok ganti kecu, jambu ya mete ya, Mas.
1: Jambu kok ya bijine ning jaba iki kepiye?
2: Saya kuwi lho. Tanggal 12 dino dino iki tanggal 12, dinane Selasa Wage. Mas Dudar iki saiki pancen bringer ora Mas. Senagano siaran dhewe.
1: Wah jelas, cah wani cah kendel.
2: Wae kendel.
1: Cah kendel.
2: Nah. Wah jambu legi rasane. Nek semongko seger tenan. Aku guyu nek krungu carane. Ya kuwi mung ning pari.
1: Nah. Pinter tenan.
2: Sing guyu lho Mas edok krungu iki.
1: Lah iya no. Ming ra ketok wae.
2: Aning wae. Wow, nak ketok Mas to. Matur nuwun
1: sami ninja. Sami matur nuwun Mas Yudi kweni sugeng esuk parian
3: dijaga Mas.
1: Wah. Pantesan lagi omong karo Mas Yudi tutut teng buru ki mesti nututi iki. Wah, Gusti Allah kok ya iso mlebu ya wis. Mas Yudi jebol iki pertahanane.
3: Ya telah pertahanane.
1: Ciloko iki. Iki meng wah wis.
3: Mas Didi kepiye lek jaga kok iso mrucut iki.
1: Oh, lek donga kurang banter iki.
3: Iya, padakan tadi.
1: Padakan. Nggih, monggo Pak Toni Boserku sak wis kebacut mlebu iki ya wis.
3: Pakai wae kebacut mlebu iki.
1: Heeh, wis nembang sik no.
3: Ya, tak motong sih. Padulurku tetap tangan wangsalanku, wangsalan prasojo anak jangkrik saupami. Ojo kendo lamun duwe kegayuan. Anak jangkrik jenenge Gundoro.
1: Tenane.
3: Utawa Cendoro.
1: Sik tenan lho.
3: Loroe merah gundole ya cendolo.
1: Oke, okay, tak catet.
3: Pariane. Misal ketek, banyune agung. Duwe kentek ning ora wani nembung.
1: Wah, sapa kuwi?
3: Ya penyiare apa sapa?
1: Mesti mbat-mbatane penyiare iki wis ya.
3: Mlaku dhisik. Ora ngenteni. Dikali becek, orang ditani.
1: Nah, iki ngomong.
3: Kuwi ya penyiare kuwi.
1: Siwes, iki gentenan tak nae ya. Manuk empret nemplok neng dahan. Mipir adoh nang tengah neng tengah alas. Rupane pancen kakean hiasan nang yang ditagih utang kok ora dibales.
3: Ya iki wah, wong bener iki jenenge iki.
1: Gusti Allah kepiye ora rame acarane kok ngene iki ya.
3: Ya iya. Kula Jawa.
1: Ah, rasane lagi.
3: Dan wis tuwa, ring tetep semangat.
1: Nah.
3: Nek ngono kuwi arep sing tuwa-tuwa iku dhewe semangat.
1: Contone.
3: contohnya ya sing muni iki.
1: Gelem ngakoni nek iki apik.
3: Arep wis kuwi tetep semangat, Bu.
1: Aku kapan-kapan arep pit-pitan nekan Gunung Kidul ah.
3: Oke, siap tak tunggu.
1: Ditunggu wae ya.
3: Sanggrimane. Heeh. Angka Romawi 9.
1: Heeh.
3: Dadene angka 6.
1: Heeh. Yo wis dadene
3: kira.
1: Yo tinggal dikurangin toh, dikurangin 3.
3: Ya salah no.
1: Lah iya toh, 9 jadi 6 toh.
3: Heeh.
1: Diwalik wae.
3: Yo salah tetepan isian.
1: Apa wis tit?
3: Tit.
1: Nah.
3: Tambahno ngarep iki S.
1: Hmm. Datine piye?
3: Sudah sik lah, sik lah.
1: Oh, 6 jadi 6 ngono kuwi 9 ya.
3: 1 2 3 4 5 6.
1: Iki nganyel ke tenan iki pendengar iki.
3: Wes, cicinya ya.
1: Ya.
3: Wite Adide.
1: Hah?
3: Wite Adoko.
1: Wite Adide.
3: Heeh. Wah, ada kok. Apa itu?
1: Si aku lagi kerungu iki, Mbah, enggak ngerti blas iki.
3: Oh, enggak ngerti.
1: Lagi kerungu.
3: Tak kandani ya. Jenenge wit semangka.
1: Hmm.
3: Semangka iki ana wit cilik to.
1: Tapi buahnya gede. Oh. Oke, okay. Siap.
3: 41.
1: Nggih, duwe Kakang ra duwe Simbo. Merdeka. Wis seneng tenan iki ya. Happy. Halo Sugeng esuk parian. Wong. Sapa to ki nguang-nguing-nguing. Halo Sugeng esuk parian. Walah, kok ya ora nyambut gawe men radio terus iki piye? Lah iya, makane nyambut gawe sikik to, yu.
0: Aku iki nyambut gawe makarya aku.
1: Makarya apa?
0: Ayo kerjaan nih, kan aku gawe kerajinan nih.
1: Apa? Kerajinan apa?
0: Kerajinan bambu.
1: Oh, lah ngapa digawe apa?
0: Ya, ya digawe perno
1: semua. Ya wes, aku tak pesen besek ya, yu. Anggo wadah apa-apa kena kok yo an.
0: Ayo nek kurban iki kok dibesek yo.
1: Nggih, ayo yu nembang sik.
0: Iki nembang iki ora iso. Iki kok ngake iki isine.
1: Lah kok isin kok mlebu?
0: Heeh, pengen wae ketemu.
1: Untung ning radio ora ketok ya.
0: Ya kuwi mulane. Nek iki lho tak le senenge tak ra ketok kuwi.
1: Oh, senenge sing ra ketok-ketok to iki.
0: Ya pokoknya pengen babu arahnya tak lah ya wes seneng lega.
1: Ya wes kayak dijawab.
0: Ya jawabnya gak nak ini kayak nih mas itu ini kak.
1: Apa kui?
0: Lendo.
1: Lendo?
0: Lendo.
1: Oh telendo.
0: Arah nih anu mau gue mau nasari rak gendul. Apa enggak?
1: Cinten.
0: Ya dan jawab sudah tuh semua gendul.
1: Hmm.
0: Angen aku telendo.
1: Telendo. Ya wes rapopo.
0: Ya,
1: sik
0: bener
1: sik ndi
0: ngerti
1: ya. Sik bener ngenteni mengko. Keri dhewe.
0: Ya
1: wis aku
0: sing penting iso. Ya. Siap.
1: Wah, hati-hati digo ngalor mengko guyang-guyu dhewe iki.
0: Terke ya.
1: Ya.
0: Gak ngalor dhewe.
1: Iya, tak pesenke mengko. Mangkat dhewe. Matur nuwun.
0: Nggih.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk parian.
4: Sugeng esuk parian.
1: Waduh, saking puncak Monjeli.
4: Iya, betul sekali.
1: Dan dari Boyong Kelegan.
4: Iya, domong terus tapi mbok kesana kapan?
1: Loh. Iki penyiar ditanting iki.
4: Iya dong. Saya tuh ya pengen dolan ning RRI tapi itu mlebune metu nggo ndi?
1: Gitu. Oh, mlebune metu ngendi? Lah jenengan ajeng mlebet napa ajeng medal niki?
4: Itu metu Pasar Kembang terus nanti masuk yang kanan itu.
1: Kok Pasar Kembang to, Bu?
4: Kok pasar pokoknya yang jual kembang-kembang.
1: Iya. Apa wis pindah RRI ning Pasar Kembang?
4: Heeh, sing jual kembang-kembang terjadi ya Lino itu terus lho.
1: Nggih, pokoknya sampingnya gereja Kota Baru niku lho, Bu.
4: Oke ya. Nanti kapan-kapan tak ke situ.
1: Ya, koyo Kus Plus ya, Bu.
4: Iya, kapan.
1: Nah, sip.
4: Ini saya ikut gabung ya.
1: Yo nembang dulu no.
4: Elek yo ben.
1: Elek yo ben, sing penting iso nembang.
4: Nggih. Sik. Pratulurku. Kek petangan wangsalanku. Wangsalan prasojo anak jangkrik saupomo ojo kendo lamun tuwe kegayuhan. Ngaten mawon Mas Jirdan.
1: Inje.
4: Jawaban kulo nek anak jangkrik tu kendolo.
1: Kendolo, siap.
4: Ini tu kendu tak tambahi lo. Kendolo,
1: ya siap.
4: Asline kendolo. Pun, acarane teng niku bulan tanggal pinten Mas Jordan?
1: Acara di Oh Magelang itu. Mm-mm. Waduh, saya lupa tanggalnya. Nanti paling ada yang infoin bu. Nanti oh, kalau ya. Ada tak kasih tahu.
4: Itu anu toh, yang datang itu umum boleh.
1: Umum kalo boleh.
4: Nanti, saya kan bukan anggota Pamor Projo.
1: Umum boleh, wong saya sing ra umumnya datang kok.
4: Oh iya. Kok digawe umum, bu. Madal Jordan datang.
1: Iya. Semoga ya bu bisa datang ya.
4: Matur nuwun Mas Jordan.
1: Sami-sami.
4: Tak melanjutke masak lagi.
1: Monggo.
4: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Matur sembah nuwun Bu Sriwi. Halo Sugeng Enjang Parian.
5: Sugeng Enjang Parian.
1: Waduh, Romo akhirnya masuk juga. Kemana Tomo?
5: Ke situ.
1: Wah, kok jarang masuk tuh kenapa?
5: Soalnya ya minggi sedang ya.
1: Tapi ini bukan karena nesu sama penyiar toh?
5: Tidak.
1: Oh, ya syukur.
5: Ya minta kuwi. Susu anu kancane.
1: Oh, ya kancane kepiye kok ya ajeng mlebet lho Romo Ngadiono kok malah diikit terus disalip.
5: Susane are wong lemu wis kan.
1: Kekale sehat mo?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Nembang mo, ayo mo.
5: Nembang apa?
1: Nembang iki lho, mau cangkrimanipun. Oh. Pocong.
5: Pocong. Heeh. Sedulurku. Eh patangan tangke maku. Sangkingan pasodo. Sangkingan pasodo ya.
1: Nggih, leres.
5: Anak tangke tau pama. Aja kendu. Yen tujuan.
1: Anak jangkrik saumpami ojo kendo lamun duwe kegayuhan.
5: Ojo kendo yang duwe kegayuhan.
1: Nah. Ya. Jawabannya apa mau?
5: Jawabannya iki ana kuwi ana sing kendulu ana sing kredul ya padha wae.
1: Oke, siap.
5: Iki tengah pasar ning apane, Mas?
1: Nun?
5: Tengah pasar ning apane?
1: Tengah pasar SE mo.
5: Oh ya betul.
1: Di ujung langit ada apa, Mo?
5: Iya, di ujung langit. Ada teh.
1: Oh, pinter tenan. Ini kira omong Adiono.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ngesuk Parian. Halo.
6: Halo.
1: Wah, diolah halo, dimanggake kok nggak ya nggak bersuara tuh gimana, tuh ya?
6: Ya, ki... Krungu kok ya, Mas.
1: Oh, ini kok lemas banget ngapa ta ki?
6: Jalan kok ya kaku.
1: Oh, ala. Udah belajar jalan belum?
6: Timik-timik.
1: Nah, enggak apa-apa timik-timik, ajar.
6: Cukup cilik-cilik.
1: Bedane karo bayi nek iki wis lancar le omong.
6: Mlaku timik-timik.
1: Tapi le mlaku timik-timik nek bayi, le mlaku nek bener omongnya sing urung.
6: Sing duwe bayi was-was nak ning apa terak dalan to Mas.
1: Lah nggih, oh nek jenenge bayi ora ngerti kok yo.
6: Iya.
1: Ayo Ki, nembang.
6: Dulurku.
1: Iki laras apa iki ya?

0: Solo.
1: Wang selan pra sojo. Anak jangkrik saum pami. Ojo kendro lamun tuwe kegayuan.
0: Geleng.
1: Nak gendataran rendah ki anak jangkrik ini telendo mas.
0: Telendo?
1: Bu nak gendataran tinggi gini mbah. Nanya kenapa ya?
0: Ampun tinggi-tinggi ndak mumet.
1: Ayo.
0: Rendah nggih mumet.
1: Ya pari aneh ya mas.
0: Pari aneh.
1: Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo
0: kapok.
1: Ya Kang Joko Putro.
0: Oh, njok langsung iki.
1: Langsung disopyo-sopyo.
0: Oh, lanjut.
1: Ya blarak dicampirke, maecrak ra ngampirke.
0: Kaya sapa?
1: Sayangku. Aku ning sekolah kok ora mampir. Ini terak nang sekolahan. Ya wis ngono ya Mas, sing buri tak nyatungi kepel.
0: Kepel. Nggih, matur nuwun ki.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, kita jeda dulu terus sambutan nanti saya kembali lagi tetap di Parian.

0: Sutresno budaya, kula dalu jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: Joss. Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bun yang sudah bergabung lewat WA di 0895-0144-1066 sudah ngirimin parian begitu ya. Numpak sepeda bane gembos, arep nambal lali rangkowo duit, ngakune bos nanging jebule gembos. Nek dijaluki sumbangan langsung pusing, tuju keliling. Wes, kok koyora nyambung ya, tapi istirahat apa-apa lah. Nek sambung bukan Jordan namanya ya, seterusnya butuh ya. Oke, kita baca WA dulu yang sudah bergabung. Ini ada Pak Untung, jawabannya gendolo mas. Mbah Tony Boster tadi sudah. Mbah Mulyo jawabannya gendolo. Bu Susmi jawabannya sendo. Bu Sarmiatun jawabannya apa nih? Walaupun kecil tapi semangat. Maksudnya piye iki, Bu? Ketoke kleru iki. Ngirim pesan iki ya. Ada Bu Supriyati absen tok, Bu Wigati Wonosobo anak jangkrik namanya gandolo, jangkrik cilik matur nuwun. Mbah Suro Hargolawuh batangane telendo. Parian Karang Nongko aduh nggone. Senatian aduh nek butuh yo diparani. Sutrusno Budoyo monggo acara pariane Nadian Report monggo sami dirameake. Ada Pak Jumakir, bismillah sugeng ngijang parian pagi Pak Guru cantrik Jordan G. Gendolo Pak Guru. Menyangkali ngumbah gadung, ngumbah kloso neng segoro. Pedoteng tali kena disambung, pedoteng konco katon neng moto. Manis sekali rasa tebuku bila ku makan di siang hari. Banyak sekali jasa guruku yang ku kenang di dalam hati. Prit gantil mencok neng pari, tansah ku mantil ono jroning ati. Tampah wadah ragi, temumpang mejo, lampah ingkang kirang, prayo nyuwun agunging pangaksomo. Gitu ya Pak Jumakir, semoga gak salah ya. Matur nuwun. Ibu Partina di Bantul, sugeng siang Mas Jordan Delingo melebet kulon batang gendolo. Siap Pak Gading jawabannya arane trundo. Gitu ya. Pak Cahya di Gunung Kidul jawabannya trondo nggih Mas. Mas Bambang Eko trondo, kue anak jangkrik Mas Jordan. Siap. Yang ngirimin voice note siapa nih? Wah, Budi Wagianti ngirimin voice note lagi. Sibuk ya padahal.
1: Assalamualaikum, sugeng enjing parian.
0: Yeah.
1: Mas Jo, niki kula absen nggih. Niki kula nembe pepanggihan teng layah kembar, tapi kula nggih tak nderek absen. Pratul narakku.

0: Pertanyaan Dimas, kalau mboten iso jawab nek anak sampeyan niku napa nggih? Mangke jawabane njenengan mawon nggih sing genah bener. Salam kagem Rama. Murjono, Rama Begawan Murjono kalian cantrik Jordan. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Mas Klawarijo.
2: Nggih Mas Jordan, salam sehat kan tugas. Parian enjang niko jawabannya jangkrik.
1: Jangkrik.
2: Jangkrik niku telendo.
1: Telendo.
2: Lawin derek acara perompat enjing menopo siang niko stel telendo mawon. Bukan sepaneng kata konco pingin telpon terus kedah sabar. Stel telendo Mas Jordan.
1: Stel kendo maksudnya.
2: Dari Cibubur sehat selalu.
1: Inje mantap. Salam buat keluarganya di sana ya. Ada Pak Helo Mastoro.
3: Prostu loroku

0: Anak jangkrik namini Gendulo.
1: Siap.
0: Matur nuwun Mas Jordan.
1: Sami-sami. Lanjut Pak Tupar.
2: Sugeng enjing Mas Jordan talak seru.
1: Nggih.
2: Iki gandeng pentase mundur jam 10 niki kula ngemenke dhisik
1: mung
2: parikan Mas.
1: Mantap.
2: Melu nembang. Para sedulurku. Kek patangan wangsalanku. Wangsalan prasojo. Anak jangkrik saumpami ojo kendulamun tuwe kegayuan
1: geleng
2: siapanipun cendulu Mas.
1: Siap.
2: Bari aneh pri ya Mas iki
1: sore
2: anu e persiapan sih Mas ngoten
1: niku
2: matur nuwun.
1: Lancar Pak Tupar kegiatannya. Pak Toyo di luar
3: kula nuwun

0: Anak jangkrik gendolo i ku aranyo.
1: Mekaten Mas Jordan, atur nuwun.
2: Sami-sami. Lanjut lagi siapa ini ya yang udah voice note ya? Saya tak cek dulu. Oh, udah. Nanti lagi ya tak bacain WA-nya seterusnya butuh. Kita ke telepon dulu 0274540333. Monggo seterusnya butuh ya yang mau bergabung. Sugeng esok parian.
3: Akhirnya
2: pulang juga ibuku. Tak cari. Tak cari-cari ke mana ya tadi ya ibu ya.
3: Lah mau ki ra mlebu-mlebu njer aku metu ki mlebu meneh kok wis bubar iki
2: kepiye. Lah jenengan makanya jangan pergi-pergi to ninggalin kayak gitu.
3: Lah wong karo ngadang bakul sayur kok ya Mas.
2: Oh pantesan iki Pak Warto sehat to?
3: Sehat. Sae Mas Yordan iki sehat sak garwa putra.
2: Amin. Nggih menika kali ibu sinten?
3: Jalan ibu Suswardoyo.
2: Nah, tak pikir ibumu.
3: Lah ya ibumu.
2: Oh iya. Mangga Bu.
3: Jenenge tuwa
2: Suswardoyo. Oh jeneng tuwa. Nembang dulu ayo Bu tak dengerin.
3: Ya. Rasulurku. Kepatanan bangsawanku.

0: Tanganku lo anak jangkrik nak telendu.
1: Telendu.
0: Siap. Ye pari anipun.
1: Ye.
0: Maem ketuk ditambahi ketan.
1: Ye.
0: Orang iso mlebu matuk gadek ya neng pari.
1: Nah bener.
0: Ye ngaten kemawon matur nuwun wekdalipun.
1: Sami-sami matur sembah nuwun Bu Sri Utami. Sugeng esuk parian.
2: Sugeng esuk parian Mas Bunda.
1: Injis.
2: Padepokan Kliwonan.
1: Injis menika asmanipun sinten?
2: Kimriyot Sukliwon.
1: Aduh, Mbak Emi sehat toh, Mas?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Monggo nembang no.
2: Tuku kupat. Cacai telu. Tuku bakwang. Cacai limo. Rupu perempat seneng hatiku. Iso pari angino.
1: Nah.
2: Jos to.
1: Jos gandos.
2: Sing ping lorone. Ana pitik mangani kroto. Anak jangkrik jenenge Gendoyo.
1: Nah.
2: Iki ana jangkrik man, Mas.
1: Apa?
2: Omben-omben apa sing bendino ngajak-ajak.
1: Omben apa sing bendino ngajak-ajak? Wih, lagi krungu iki. Wis tak tit we, nyerah.
2: Mari Mas.
1: Oh iya. Mari Mas.
2: Mari Mas jekan mari.
1: Ayo.
2: Mari Mas.
1: Iso wae lho. Lanjut.
2: Heeh. Kok ngene malah Mas Jukan.
1: Oke.
2: Ketemu kangen kemawon.
1: Heeh.
2: Iki kula nembe mlaku ngakuten Mario.
1: Oh nggih. Siap.
2: Pak Murjono monggo.
1: Iya, Pak Murjono lagi sowan di keraton ini.
2: Gak banget
1: sih kepecok. Oh mbok menawa nggih siap. Sami-sami. Dadah. Halo sugeng esuk parian.
2: Sugeng esuk
1: parian.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Nek ngeruku tuh sabar nek ngadepi Mas Wedan.
1: Loh ngadepi kula napa ngadepi pendengar Bu?
2: Ayo penyiare no.
1: Duh penyiare salah nopo.
2: Ngadep aku.
1: Oh ngaten.
2: Barbie mboten mlebu
1: monggo niki Bu sinten?
2: Duh ojo pangling.
1: Heeh, pangling ya Bu. Heeh, sinten Bu?
2: Sajiman to.
1: Oh, nggih Bu Sajiman.
2: Toprake kok.
1: Nggih, niki toprake pedes napa mboten niki?
2: Mboten.
1: Oh, mboten pedes nggih.
2: Nggih, sedengan mawon.
1: Sedengan.
2: Loro lambung, Mak.
1: Oh, ngaten. Monggo nembang riyen, Bu.
2: Alah. Tuwae.
1: Oh.
2: Sudah 80 tahun
1: lahir. Oh iya pun, nek ngaten batanganipun nopo?
2: Yen nggih kanu dadi yuri nyanyi bae.
1: Elok tenan iki.
2: 31 tahun jadi guru.
1: Injih sia.
2: Umurun anak guru dadi guru.
1: Injih. Monggo.
2: Batangipun Gendolo.
1: Gendolo.
2: Parianipun.
1: Heeh.
2: Itik cilik.
1: Sobo kebun.
2: Mangan.
1: Oh salah.
2: Pupo.
1: Ah.
2: Sobo kebun.
1: Mbok menawa Bu.
2: Mboten.
1: Oh mboten. Lanjut.
2: Itik kate. Kakamen ini sego. Isik cilik aja neko-neko. Undak nek rezeki. Di anu nego. Wah, orang pakarmu loh. Kue sekolah ora iso.
1: Oke, siap.
2: Pun masukkan.
1: Inje Bu.
2: Tengenjang, kundur ngantor saat.
1: Inje, matur sembah nuwun Bu Sajiman. Satu lagi ya. Halo, sugeng isuk parian.
2: Halo, Sugeneso Parihan.
1: Wah,
2: koret-koret.
1: Koret-koret di. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kemeringet iki ndek tamu terus nang ngladeni tamu agek mungkur dirai iso mlebu.
1: Alhamdulillah, Lek, laris manis, Lek.
2: Alhamdulillah.
1: Inji. Ayo, Lek, cobane apa, Lek?
2: Niku bedane nek kula nek anak jangkrik niku nganu seronjo.
1: Iya, enggak apa-apa, tak catet.
2: Seronjo iki padha karo sesli.
1: Siap.
2: Terus niku pariane per klambi lurik pantiyoso, tak lirik karo mongso.
1: Kaya sapa?
2: Ah, nggih kaya niku sik penyiar anu niku.
1: Ngendi?
2: Nggih. Penyiar anyar iku
1: lho. Oh, oke. Siap.
2: Nggih, sesuk ketemu tangan wong njenengan minggu.
1: Iya, nanti tak kabarin, Le.
2: Nggih,
1: ngaten.
2: Nggih,
1: ngoten nuwun. Nuwun, matur nuwun. Cukup ya seterusnya Budaya, sekarang baca WA dulu. Ini WA-nya ada Kijalu Serandaan, Jangkrik Kendolo atau Gendolo. Yangkung Kamsi, jawabannya apa ini? Derek Pak Klondo, menyang sawang gawa parang. Enting-enting rasane, enting-enting rasane legi. Ojo susah reregan larang. Sing penting awake sehat. Wah, kok ora sambung iki. Bu Tarmi, Mas Jaren derek jawab Gendolo. Mbak Anggun mau telepon susah katanya. Aduh piye to ya? Anak jangkring jangkrik jenenge Tlendo, Pak Murjono, Pak Mujiarto di Payen. Mas Arif jawabannya Gendolo, Bu Tutik Joko Yudan. Gendolo Mas Jordan, Bu Supriyati, 125cc, Sugeng Jang Parian Mas Jordan, Sugeng Tugas Sehat Selalu Baru Cek Kesehatan Kulo, Absen Mawon, Parian Maju Terus Jaya Di Udara Banyak Pengeluar, Amin. Dari siapa ini? Dari Ayu di Salaman Magelang, jawab ing boso jawa anak jangkrik iku jenenge Gendolo. Siap, ini malah ngenai ini ya, penjelasan ya, matur nuwun ya Mbak Ayu ya. Di Magelang ya ini ya. Baru gabung kayaknya. Siap. Matur nuwun yang sudah bergabung. Kalau begitu saya mau kasih tahu dulu jawaban yang benar apa seterusnya. Kalau secara di textbooknya itu yang benar adalah Gendolo. Ada yang Telendo, ada yang lain sebagainya. Boleh seterusnya, enggak apa-apa. Yang penting tahu kalau itu anak jangkrik ya. Cuman kalau secara textbooksnya itu adalah Gendolo. Mantap jiwa. Padahal bisa menjawab semuanya ini gimana ini ya. Nggak ada yang ngulang ini. Ya udah deh kalau begitu. Terima kasih Sutrisno Budoyo yang sudah bergabung pagi hari ini di Parian. Kalau begitu saya Jordan Talaksono juga mau pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di Parian selanjutnya hanya di Perempat RRI Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Dadah.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

dalam 4 tahun terakhir sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 38 perlintasan liar telah ditutup di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Penutupan dilakukan karena perlintasan liar dinilai berbahaya lantaran tidak dilengkapi sistem pengamanan maupun penjagaan resmi. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan, jumlah penutupan perlintasan liar terus bertambah setiap tahun sebagai bentuk komitmen peningkatan keselamatan transportasi kereta api. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memastikan stok hewan ternak untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi. Bahkan populasi ternak di wilayah Gunung Kidul disebut jauh lebih besar dibanding kebutuhan kurban masyarakat tahun lalu. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul Raharjo Yuwono mengatakan, populasi ternak di wilayah tersebut masih sangat melimpah. Berdasarkan data triwulan pertama tahun 2026, jumlah sapi potong mencapai lebih dari 136.000 ekor. Sementara populasi kambing mencapai lebih dari 206.000 ekor dan domba lebih dari 16.000 ekor. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Nun sutusno budoyo sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan Prahara Blambangan perangan 21. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sedherek S. Kopingho. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: Senopati Aryo. Iki kula Kanjeng. Lan kowe Permadi.
1: Paring dawuh Kanjeng Adipati.
0: Nggone padha metung. Suwane tumenggung stika ning Mataram. Mleset apa sisip? Kok nganti tekan saiki? Durung ana prajurit bebantu saka Mataram. Durung ana suwane tumenggung stika are.
2: Wonten dalem sewu Kanjeng. Menawi manut petang kula. Saumpami mboten wonten perkawis menapa-menapa ingkang ridu lampahipun Adi Tumenggung Sentika. Tentu sampun dumugi wonten ing Raja Mataram. Lan umpami ingkang sinuwun ing Mataram sampun paring biyantu. Inggih. Tentu kemawon sampun dumugi wonten ing Kadipaten Pasuruan ugi Kanjeng. Nyatanipun kok dumugi sak menika dereng wonten pawartos sing sambet kalian perkawis menika Kanjeng. Ayo durung ngono to, Permati.
1: Iji, dumugi sak menika milo dereng. Dereng wonten kabar benjang menopo prajurit saking Mataram. Anggenipun badhe paring bebantu dateng Kadipaten Pasuruan. Mongko sedaya para prajurit ingkang sami mapan tawi jagi wonten sak lepting beteng Kadipaten Pasuruan. Kejawi sami tindrim sak menika sampun sami gresah perkawis menika Kanjeng.
0: Bapa Muryani wis entuk keterangan seko. Kabare tumenggung setiko.
3: Sak wektawis menika kula tansah jingkleng. Kabar perkawis Tumenggung Sentika. Ning nyatanipun dumugi sepriki dereng wonten Sang Dipati.
0: Aduh. Mongko ndak pitung. Yen lakune Tumenggung Sentika menyang Mataram iki rancak. Kudune Tumenggung Sentika wis bali ning Pasuruan kene. Senajan durung ana prajurit sing diparingake bantu kekuataning prajurit ing Pasuruan.
2: Petang kula ginatek. Mila nalika semanten ingkang kula dawuh supados medal saking beteng Pasuruan Adi Setiko. Kula pitados dumateng kekanipun kelimpatanipun. Namun lupi ambak mboten mangertos teko dumugi medal menika dereng wonten wartosipun Kanjeng.
0: Aku percaya karo petungmu Senopati Aryo. Ning semono sing jeneng lelakon apes kuwi bisa tumanduk marang sapa wae. Ora mawas kuwi wong sing dhuwur kalungguhane, ora mawas kuwi wong sing ora duwe derajat lan pangkat. Nah, malah sing gawe kekesing penggalih kuyen Tumenggung Sentika apes bisa ketingkes dening musuh sing mesti wae njur ora ana kabar sebab Tumenggung Sentika oleh tumindak mung dhewe.
2: Menapa iki ngaten Kanjeng?
1: Kanjeng Adipati Pasuruan.
0: Priye, Permadi?
1: Sareng kula midhanget sedaya pangandika dalem. kulo kok lajeng gadah pemanggih lan gadah pandugi. Pangandika dalem menika leres. Lan saking pemanggih kulo rening sampun sawetawis wekdal. Ki menggung stika mboten enggal sowan wonten sedalem dalem Kanjeng Adipati. Saking pandugi kulo kok mbok menawi katungkep dening prajurit saking Blambangan.
0: Ya kuwi mung mujudake pangira ira. Ayo syukur yen ora kaya ngono. Mung pancen randat lakune saka ing Mataram tumuju ing Pasuruan kene, Permati.
1: Namung menawi kedangun kejawi prajurit ing sami mapan sak lebeting beteng menika badhe ketelasan teduh lan badhe cal gregetipun angin pun badhe sami ngadepi kalian prajurit Blambangan
0: sing tegese kekuatan Pasuruan saya suwe bakal saya ringkih.
1: Tonjih leres ingkang menika Kanjeng. Kados pundi menawi Kanjeng Adipati soho penderek sak menika nilaraken Kadipaten Pasuruan kanthi cara miyos korimbutulan.
3: Kok injing jeng Dipati kula kinten aturipun Kakang Permati menika saestu prayogi jalaran menawi ningali kawontenanipun inci prajurit ing Pasuruan sampun kados ngaten kawontenanipun lan Temenggung Sentika ugi dereng wonten kabar kawusananipun.
2: Ojo aturipun Permati kalian Muryani menika mila wonten leresipun Kanjeng. Namung wis manten menawi nandalem tasih ngersakaken ih lenggah wonten ing Kadipaten sedaya para prajurit tasih setyo wonten ing ngarsa dalem jagi kawilujengan dalem Kanjeng.
0: Ora kaya ngono Senopati Ari. Mung penggalih ku metu. Upama aku padha kok derekake metu saka ing Kadipaten Pasuruan miyos pintu mbutulan utawa pintu wingking. Pasuruan iki wis dikepung dening prajurit. Jenenge wae dikepung Senopati Aryo. Permadi lan kowe Muryani iki. Lah yo senajan aku mengko miyos pintu mbutulan wis mesti bakal kadenangan dening mungsuh. Mungsuh mesti wis ora kurang pitu. Keporo sing jeneng pintu mbutulan malah dijogo luwih rapet. Ngerti?
1: Iji, perkawis menika kula ngertos. Mila perang menawi dipun perang wonten pinten-pinten tengkeran. Iya kol akal mbok menawi wonten keporo kata ingkang mawi cara nakal. Wonten ing mriki menika kula badhe ngginakaken akal kula. Kula badhe padus cara utawi budidaya mawi daya kebatosan. Mbok menawi kanthi cara menika kula saged milujengaken pendirian dalem Kanjeng Adipati saha para pendherek sak lekaipun.
0: Nek kaya ngono aku sarujuk Permati. Aku sarujuk becik Kadipaten Pasuruan padha ditinggal wae. Mrih ngaten. Aku sugeng.
1: Nggih, oh ngaten. Kersa Kanjeng.
0: Iya.
2: Ngaten.
0: Aku manut marang kowe Permati.
2: Kula namung nderek dawuh dalem Kanjeng.
0: Wis nek ngono kabeh penderek supaya nderekake tindakku. Miyos pintu mbutulan.
2: Oh, iji. Kepala.
1: Oh, munggu sang
2: sedaya para pendiri.
0: Iya.

0: ako. Kasi kita jokas mall.
1: Iya. Boten-boten ngaten kok.
0: Kejobo kuwi kok
1: dipun patosi.
0: Perbawane iki kok aneh ngono lho. Kejobo suling dicaketi ora ono. Ning kok njur rasane iki. Ngantuk kaya ngene.
1: Injih raosipun kekes sanget badan kula menika.
0: Kekes lemes. Waduh.
1: Anu nyun pangapunten Sang Senopati. Mbok kula tak nglithak wonten mriki sekedhap kemawon.
0: Ora, Mbok. Aku dhisik wae, kowe kuwi ra isih enom, aku tak nglithak kene kok kowe sik tunggu aku.
1: Anjing ngaten kemawon penjara wonten mriku kula wonten mriki. Senopati Aryo, permadilan kowe Muryati
2: iki kan
1: prajurit sing padha jaga. Kabeh padha turu. Iki mergo dayaning sulingmu iki. Kanjeng Adipati. Menika wekdal ing usai. Ing menika ngeca-eca pinanggih wingking monggo. Sak menika enggal miyos saking dalem kadipaten. Miyos kori menika.
3: Ya. Ayo, kegancangan baik, Senopati Aryo.
1: Monggo, Sang Senopati.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, 10 warga Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo mendapatkan bantuan rumah layak huni melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ke-128 tahun anggaran 2026. Program

Di AUTP yang digagas pemerintah pusat belum mampu menarik minat petani di Kabupaten Gunung Kidul. Maka dari itu, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul menggalakkan sosialisasi ke petani-petani di kelurahan untuk meningkatkan minat kepesertaan dalam asuransi tersebut. Sekretaris dinas tersebut, Raharjo Yuwono, mengungkapkan bahwa asuransi usaha tani padi AUTP dirancang sebagai jaring pengaman bagi petani dari resiko gagal panen akibat cuaca ekstrem, kekeringan, maupun serangan organisme pengganggu tanaman. Namun dalam prakteknya, program ini belum banyak diminati, khususnya dalam 2 tahun terakhir. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang, Sutresno Budoyo. Senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini. Dari Selasa 12 Mei 2026. Kembali saya Semi Prabu hadir untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, dalam beraktivitas juga semuanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Sutresno Budoyo, di kesempatan siang hari ini sudah kami siapkan untuk Anda koleksi lagu-lagu terbaik dan juga tentunya ada canting jali catatan penting, ojongan Tilali dan juga informasi-informasi penting lainnya. Kali ini Canting Jali akan mengangkat satu bahasan Prabu Romo Wijoyo. Sugeng midhangetaken.

Dasarata ing negara Ayodya kang patutan saka Dewi Kusalya ya Dewi Ragu. Dasa namane Prabu Rama Wijaya yaiku Ramargawa utawa Ramayana. Prabu Rama Wijaya awatak jujur lan wicaksana. Prabu Rama Wijaya tuhu sekti mandra guna, dasare darbe pusaka piandel kang awujud panah ingkang aran Kiai Guwa Wijaya. Prabu Rama Wijaya duwe sedulur papat cacai, tunggal Rama ning seje ibu yaiku Raden Laksmana Widagdha kang patutan saka Dewi Sumitra, Raden Barata lan Raden Satrukna. Apa dene Dewi Suwakna patutan saka kang ibu Dewi Kekayi. Prabu Rama Wijaya titising Bathara Wisnu kang darbe jejibahan hangreksa marang tentreming bawana. Garwane Prabu Rama Wijaya sesilih Dewi Sinta. Dene anggone jejodhoan Prabu Rama Wijaya kalawan Dewi Sinta pinaringan putra loro cacahe. Kang angka siji kekasih Raden Lawa. Dene kang angka loro kekasih Raden Kusya. Prabu Rama Wijaya jumeneng ratu ana ing negara Ayodya kanthi abebala wanara. Kodrating dewa, Prabu Rama Wijaya kang bisa nyirnakake watak sarak Durangkara ya iku kelakon hanumpes Ratu Ngalengka ingkang hajat juluk Prabu Rahwana Sakwadya Balane.

0: Sudah tersebut ya dua koleksi lagu campur sari hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Yang tadi yang pertama ada Kinanti Sandung dari Mantus, kemudian juga lagu berikutnya yang masih kita dengarkan dari Yunita dengan Campi Kangen. Bagi panjenengan yang kangen dengan informasi seputar UMKM, kali ini sudah kami siapkan untuk Anda Teras UMKM. Dan kali ini rekan Titi Renggani akan berbincang dengan pemilik UMKM Rempeyek Kinanti Berkarya. Dan berikut kita hadirkan untuk Anda Teras UMKM.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Nguri Putri Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini, tentunya kita akan berbagi informasi, berbagi wawasan, pengetahuan juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelaku UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Baik Sutresno Budaya, saat ini saya berada di Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Kelurahan Semanu. Dan di sini banyak juga berkumpul pelaku-pelaku UMKM yang tergabung juga ada di Desa Prima, begitu ya sebutannya, Desa Prima. Ternyata di situ banyak pelaku-pelaku UMKM yang mempunyai karya, mempunyai olahan-olahan yang di mana pingin meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Tentunya kita bisa berbagi informasi untuk siaran Teras UMKM. Kita jumpai dulu ada Ibu Sinten meniko.
2: Ibu Sri Kostini dari Semanu.
1: Dari Semanu. Ya. Alamatnya di mana?
2: Alamatnya Nitian Timur RT 6 RW 11 dari Semanu.
1: Oh gitu. Ya. Ibu buat usaha buat rempeyek ya,
2: ya.
1: Ibu. Buat rempeyek namanya UMKM-nya apa ini Bu? Kasih nama apa?
2: Kinanti Berkarya.
1: Kinanti Berkarya, begitu ya. Kinanti selalu berkarya, begitu buat rempeyek. Ini rempeyek apa ini Bu? Kan ada kacang, ada apapun itu apa?
2: Ada macam-macam dari rempeyek kacang, kedelai hitam, sama kacang hijau juga ada. Terus dari cabai juga ada.
1: Oh gitu, ada apa
2: ya? Rempeyek cabai, ya.
1: Waduh, pedes cabai itu.
2: Terus ada ini teri.
1: Oh gitu.
2: Ya, teri Medan itu, teri yang kecil-kecil itu. Kecil-kecil ya.
1: Gitu. Berarti buat rempeyek ini dulu ada ilmu dari orang tua ataupun mungkin ilmu dari mungkin sekelilingnya atau menciptakan sendiri Bu?
2: Dulu pernah ada bude saya yang membuat, terus saya habis lulus dari SMP terus merantau ke Jakarta, terus suruh bantu-bantu, terus saya tahu cara bikinnya, terus bisa ini
1: buat sendiri. Ternyata punya ilmu aja sampai ke Jakarta dulu ya, bukan di Semanu ya malahan ya. Oh gitu, terus akhirnya bisa buat rempeyek itu. Kalau dengan variasinya itu karena inovasi ibu atau
2: inovasi sendiri
1: coba-coba dulu gitu ya. Oh gitu,
2: pertama coba nggak berhasil, bikin lagi gitu. Lagi terus
1: sampai berapa kali Bu nggak berhasil itu?
2: Banyak, terus ada peyek nggak cerah warnanya, hitam, kita bagi-bagi itu dulu. Oh gitu. Ya nggak jadi terus.
1: Oh gitu
2: ya.
1: Terus berarti nggak ada putus asa ini ya Bu?
2: Ya terus coba lagi
1: ya, paling tidak bisa berbagi informasi ini, berbagi tips bagi pelaku UMKM yang mungkin pernah punya ilmu tapi coba-coba rusak, coba-coba nggak bagus, terus akhirnya melempem nggak jadi dibuat akhirnya. Bisa dikasih ini motivasi seperti apa Bu, harus bagaimana?
2: Harus apa ya, bahan-bahannya harus bagus supaya hasilnya juga bagus.
1: Oh gitu, bahan bagus,
2: bahan,
1: hasil bagus, terus
2: apa ya,
1: harus dipraktekkan. Gitu toh. Kalau nggak dipraktekkan nanti nggak jadi jualan. Kalau sudah dipraktekkan tapi ternyata itu ada yang gosong, ada yang rusak, itu terus harus bagaimana? Tetap semangat gitu
2: kita,
1: atau
2: kita bikin lagi terus gitu, biar biar lebih bagus, lebih enak, renyah, bisa Diterima sama konsumen.
1: Oh gitu. Ya. Terus awalnya dulu buat peyek berapa biji? Atau berapa plastik misalnya atau berapa
2: kita bikin kemasanya? 1 kilo dulu.
1: Oh beli apa waktu itu buat
2: tepung,
1: 1 kilo?
2: Iya tepung 1 kilo dulu. Terus jadi.
1: Jadi
2: hasilnya nggak memuaskan, kita bikin lagi 1 kilo lagi.
1: Oh gitu.
2: Ya,
1: terus setelah setelah memuaskan dijual 1 kilo dulu atau
2: ya,
1: berapa?
2: 1 kilo dulu.
1: Langsung laris atau
2: ya,
1: enggak nih?
2: Kita taruh di warung-warung dulu.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Di warung-warung dulu gitu.
2: Sebelum laris, terus bikin lagi terus berkembang gitu. ke warung lain gitu.
1: Oh gitu. Ya. Berarti sekarang penjualannya ke warung-warung itu sudah ya, ada ya.
2: Iya, sudah
1: terus,
2: ada.
1: Selain itu dengan apa? Dengan WhatsApp, kirim ke siapa?
2: Kalau
1: gitu?
2: Di WhatsApp belum, cuman ada pameran-pameran kita ikuti.
1: Oh gitu. Ya. Pameran-pameran ikut juga ya. Gitu ya. Oke, berarti dengan berbagi ilmu di apa teman-temannya itu bisa jadi satu bergabung gitu ya Bu.
2: Oke, baik.
1: Terus tips Bu, misalnya ada orang nih yang pengen punya usaha rempeyek, itu kan kadangkala dikategorikan produk yang susah. Tidak gampang.
2: Sebenarnya.
1: Nah, itu tipsnya dari Ibu apa?
2: Semangat.
1: Semangat ya,
2: gitu ya. Semangat. Gagal kita bikin banyak, gagal kita bikin lagi supaya bagus gitu.
1: Gitu ya.
2: Gitu. Semangat.
1: Jangan melempem ya. Gitu ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya. Baik, terima kasih sekali sharingnya siang hari ini gitu ya Ibu. Sukses selalu.
2: Amin.
1: Baik, seterusnya butuhnya demikianlah siaran Teras UMKM. Tentunya di Teras UMKM ini kita bisa berbagi ini ya, masukan-masukan juga, berbagi ilmu juga, pengetahuan juga, bagaimana menjalankan usahanya itu tetap bisa berjalan dengan lancar, tetapi produk-produknya juga produk yang bagus-bagus juga, sehingga meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Jangan putus asa, jangan ini ya, jangan ngelokro, tetap semangat untuk usaha-usahanya. Baik, seterusnya budaya saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: bintang 4 jenderal penuh, bintang 5 jenderal besar, bintang 6 marskal jenderal, ingkang saged dados andalan menika pembagian 0. Ning 0 jatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo. Jatosipun boten wonten menapa-menapa kajawi kang kajawi. Nah menika jiwa kang kajawi menika tus sejati. Ning nos jatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo, menika namanipun Murwakanda sekaligus ugi Murwakala.
1: Gawe iki sisan kopine Kang.
2: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
1: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
2: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
1: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Seterusnya buat Anda masih bersama kami di program 4R di Yogyakarta. Dan di kesempatan siang hari ini kami sampaikan untuk Anda bahwa azan zuhur nanti akan berkumandang di pukul 11:39 waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu azan zuhur dan juga bersiap diri untuk menjalankan ibadah salat zuhur, satu koleksi lagu dari Cedir untuk Anda di kesempatan kali ini. Ada

0: Saudara semua budaya, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allah.

Sutresno Putoyo, azan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

hatinya. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

0: 4 Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedersenama puteri kesempatan siang hari ini, saya akan menemani Anda sembari Anda menikmati istirahat siang ataupun juga santap siang. Kali ini sudah kami siapkan uyon-uyon siang persembahan dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Sedersenama puteri sugeng midangetaken.

Sutrisno Putih sudah kita nikmati bersama Uyon-Yon Siang, persembahan dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Dan saat ini sudah jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami ajak Anda bergabung dengan RRI Perombak Jakarta mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

Abang Pok kepedulian terhadap persoalan sampah ternyata mampu melahirkan kreativitas dan peluang ekonomi. Hal ini yang dilakukan warga RW 12 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dengan menyulap barang bekas menjadi aneka kerajinan tangan bernilai jual tinggi. Berbagai produk kreativitas dihasilkan warga mulai dari tas, dompet, tempat tisu hingga aksesoris berbahan dasar limbah rumah tangga seperti bungkus kopi, kemasan minuman, hingga bungkus sabun. Tak hanya itu, warga juga memproduksi busana ekoprint bermotif dedaunan menggunakan teknik kukus alami. Aktivitas tersebut dipusatkan di dua rumah warga yang menjadi lokasi kegiatan usaha, peningkatan pendapatan keluarga, dan sanggar belajar rumah terampil Hasanah Center yang dipimpin Siti Munawaro. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pengosongan Balai Pemda Pemuda Surabaya menuai protes dari kalangan seniman. Maestro senior Meimura menilai kebijakan tersebut tidak sekedar persoalan administratif, melainkan menyangkut sejarah panjang dan ekosistem kebudayaan di Kota Pahlawan. Menurutnya, Balai Pemuda bukan hanya gedung, tapi juga ruang hidup yang telah menjadi bagian dari perjalanan

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Pro4 Jakarta di siaran budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya, Abang Po, pendengar Pro4 yang di luar Jakarta, yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya, Abang Po, pendengar Pro4 ya. Sampai kita kelengan tadi. Ngelekap abis itu kelengan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Internet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Pro4 masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat nih, Abang Po, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
2: Ya, kita akan bicara soal kebudayaan, budaya era, arus globalisasi saat ini.
1: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya. Walah, kenapa itu? Double suaranya. Siap. Ya, jadi memang ya kita perlu terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya, era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
2: Kebetulan.
1: Ya? Sudah. Bang, punten, mohon maaf nih. Izin. Ya. Suaranya double nih gitu ya, suaranya. Ngang begitu.
2: Gimana nih, Bang Gawan?
1: Ya. Udah aman nih. Iya, siap. Udah. Siap. Itulah ya, tapi enggak apa-apa ya, namanya juga dinamika suara budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya? Dan,

0: Dan ya bang, gitu. Sudah ada narasumbernya siapa sih bang di sono bang?
1: Ya, ini seorang budayawan, sejarawan, ya penerima anugerah maestro juga ya dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
0: Oh, oke. Okay. Ya, assalamualaikum, kita. Selamat siang Bapak. Iya, ya, suaranya jauh ya, Bapak ya. Suara masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
1: coba lagi nih. Assalamualaikum.
0: Nah, ini itu kita ada kedengeran. Iya, siap. Selamat siang. Sehat ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah siap deh. Apa namanya Bang Wadasora dan juga Pak Ahmad Elvian, ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai. Nanti abis itu kita istirahat sebentar ya, Bang Wadasona, dengan lagu yang kita putarkan dari Perompak Jakarta. Monggo silakan.
1: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Dato' Ahmad Elvian, apa kabar nih Dato'? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Dato'?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Wah, ini dari Pangkal Pinang ke ya. Sungai Liat.
2: Sungai Liat
1: ya, ya, kayak pantun saya. Ya, Dato', tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan apa ya, katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya. Ya. Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, ya Dato' ya.
2: Betul.
1: Nah kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak Dato', seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Dato' sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan Dato'.
2: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya. Kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan ya, jebakan-jebakan globalisasi.
1: Oh, jebakan.
2: Ya, jebakan-jebakan.
1: Jadinya terjebak.
2: Ya, ya? Terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan, dengan artificial intelligence-nya kan.
1: AI, ya.
2: Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan.
1: Stagnan.
2: Ya, stagnan. Tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi. Dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
1: Ya.
2: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka
1: serap
2: gitu ya. Kan kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan ke media-media sosial. Nah, kadang-kadang materinya keliru, salah.
1: Okay.
2: Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan diri dengan baik.
1: Yeah.
2: Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru, kemudian diserap, kemudian diunggah. Dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya dan, atau kebudayaan lokal itu
1: salah juga gitu.
2: Menjadi salah, menjadi keliru.
1: Nah, iya iya.
2: Iya, jadi itu yang pertama.
1: Oke. Okay.
2: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
1: Budaya.
2: Nah, okay. Nah itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya. Yeah. Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik. Okay. Ya, hampir tidak tertarik, tidak memiliki ketertarikan ya, terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu, setiap arus kan dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah ya. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
1: Okay.
2: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok,
1: mencemari dengan, lah.
2: Iya, mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information glut itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
1: Oke. Datu, apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datu sih sebenarnya baru-baru ini. Jangan rabun membaca,
2: lumpuh
1: dan lumpuh menulis.
2: Iya.
1: Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
2: Iya.
1: Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Datu sampaikan tadi?
2: Iya,
1: sehingga muncul kata-kata ini.
2: Iya, iya, salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
1: Ya.
2: Ya, saat ini saya punya program ya menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya, hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca.
1: Ya.
2: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya, sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
1: Wah, itu dalam banget. Iya, Datu, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa, Datu, menurut Datu?
2: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
1: Berkembang. Oke.
2: Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya.
1: Okay.
2: Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, kulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi, nah yang paling penting itu budaya asal kita, kita itu harus kuat.
1: Yang menjadi dasar.
2: Yang menjadi dasar ya, untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau apa ya, kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi.
1: Intervensi.
2: Ya, bukan akulturasi namanya kan. Malah apa, terjadilah perubahan apa ya, perubahan revolusi budaya namanya. Di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi.
1: Okay.
2: Nah, itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
1: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
2: Iya, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
1: Iya.
2: Nah, masuk budaya dari luar, nah terjadi proses intervensi budaya, yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya, rejection itu penentangan.
1: Okay. Nah,
2: tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang, apa saja masuk diserap begitu kan. Nah, kalau kita punya apa, punya ketahanan budaya yang tinggi ya, punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
1: Oke. Itu artinya itu tadi ya, kesiapan kita ini.
2: Iya, kesiapan kita yang...
1: Ya, boleh dibilang masih ini ya?
2: Belum siap.
1: Belum siap.
2: Belum gitu siap, gitu, ya. Ya, belum siap. Belum siap. Makanya
1: waduh, ini banyak
2: saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan.
1: Jebakan tadi ya.
2: Jebakan-jebakan budaya yang menyebabkan ya apa, berkuranglah nilai-nilai budaya kita ke depan.
1: Yang paling efektif Datuk, menurut Datuk untuk apa ya, membentengi ini. Karena kan sekarang ini Datuk, ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen alpha, gen Z, mereka maunya yang simple-simple, yang praktis seperti itu. Nah, ini bagaimana Datuk?
2: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung ya, adiguna, adiluhur.
1: Oke. Okay.
2: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu, karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif. Daya progresif dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah, kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
1: Kementerian
2: sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya, yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh dan berkembang. Ya,
1: tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah ada tuh kalau menurut
2: Datuk. Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya. Okay. Kan?
1: Iya.
2: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
1: Pendidikan
2: ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya. untuk mengurus ya, mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya, sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya.
1: Di daerah, setiap daerah pun setiap masing-masing daerah berbeda itu.
2: Jadi sekarang kan, kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri kan. Ya, betul. Nah, sekarang kan kementerian dibentuk.
1: Ya.
2: Nah, saya melihat kawan-kawan di daerah itu, dengan dibentuknya kementerian itu, seolah-olah apa ya, seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down.
1: Okay.
2: Menjadi top down. Seharusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi apa? Menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah, ya kita di daerah.
1: Di daerah kita dan di daerah. Disesuaikan dengan daerah sendiri,
2: lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran. Nol anggaran, nihil anggaran. Nihil anggaran.
1: Bagaimana mau membangun kebudayaan ya?
2: Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua, termasuk ya kita, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat kan, karena tidak terperhatikan di daerah. Betul. ya kita akhirnya lari ke pusat juga kan. Betul. Nah, lari ke pusat, untung pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru kan, pusat bahaya. Baru gitu ya.
1: Jadi pusat baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya, Datu ya. Bisa dikatakan begitu ya.
2: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus.
1: Daerah sendiri yang harusnya menangkap itu.
2: Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing. Kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya. Sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu kan. Yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia kan. Sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari kan. Masih dicari-cari. Siapa yang cocok, siapa yang pas kan untuk mengelola kebudayaan itu. Nah, sementara di belahan daerah lain, ya kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang, sudah menjadi apa ya? Bukan dalam konteks penggalian ya, dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan kepemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
1: Datuk, jadi artinya ini menurut Datuk bagaimana? Dari apa yang Datuk sampaikan tadi, intervensi dari pemerintah itu untuk pemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya, Datuk ya?
2: Iya, sangat berarti, karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
1: Tapi terkadang di pemerintahan ini kalah dengan apa, dengan unsur politik dan lain sebagainya, itu bagaimana, Datuk? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu, Datuk. Kadang-kadang hal ini menjadi masalah
2: sebenarnya
1: juga.
2: Sebenarnya itu gitu. Yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama kan. Jangan mudah ya mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah, karena mereka menganggap apa kerjanya di mana, di dinas kebudayaan, dinas apa air mata, bukan dinas mata air begitu kan?
1: Dinas mata air ya.
2: Iya.
1: Iya. Baik, dengar dan juga Bang Jo.
0: Iya.
1: Sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo.
0: Kalau untuk interaksi dulu? Kita buka nanti sebentar lagi ya.
1: Nanti ya.
0: Oke. Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Iya. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih ya Bang Po, pendengar Pro 4 ya, untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Bang Po yang udah disiapin ya. Okay, atau mau nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
2: Iya.
0: Nanti kita bakal
2: kalau di Google kan pergi ke mana? Jalan-jalan.
1: Diawali
0: dengan jalan-jalan. Betul. Jalan-jalan ke Pasar Senen, jalan kaki, pegel. Iya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po, pendengar Pro 4 tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI, kok pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Pro4 dan juga Abang Po, ya, balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Joritia dan juga Bang Wandasona di Pro4 Sungai Liat yang sudah kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Pro4 Sungai Liat berapa ya Bang ya, kalau misalnya pendengar Pro4 mau telepon ke sana?
3: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 0812 13 14 0 1039. Ya, 1039. Oke, 0812 13 14 1039.
2: Oke, satu nomor berarti ya?
3: Satu nomor.
2: Oh, oke. Ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
3: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
2: Oh gitu, oke siap. Kalau di Pro4 Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, di 0812 11 24 928, atau mau ngebel di 0213504510. Sudah ada telepon di sana, Bang Wanda?
3: Sepertinya belum.
2: Belum ini. Ya, oke. Di Jakarta ya. Udah ada kedap-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Pro4, Assalamualaikum.
4: Halo Pro4, Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cik Guria.
4: Sehat ya Bang Jojo.
2: Iya, silakan.
4: Halo Cik di Sungai Liat.
3: Dengan iya, abang-abang juga, yang ganteng. Cik Guria.
4: Abang. Dengan Cik Guria, Bang Wanda Sona, benar ya?
3: Iya, betul benar, Cik ya? Guria.
4: Salam, iya. Salam kenal nih buat bapak-bapaknya narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Laris Ahmad Elfian. Wih, keren. DPMP. Betul. Luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung, begitu ya Pak ya? Emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh ya, sehat ya. Boleh nih pinjam ininya Pak ya, yang di itunya penghargaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, betul ya Bapak?
2: Iya, ya, Cegu silakan. Iya, silakan Cegu Bapak, langsung pertanyaannya.
4: Bapak Ahmad. Yeah. Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan peribatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad. Nah, seperti apa Bapak ini ya, namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya, pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi, yang ketiganya seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini. Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Ya. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Ini, itu saja pantunya ya. Bapak Ahmad. Ya, juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore.
2: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, silakan.
3: Silakan Datuk.
5: Ditanggapi. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu, karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita, upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya, sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan, justru kan menyesatkan ya, dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa. Nah, jadi media bertanya kepada saya, seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa, sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masif ya.
3: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, seperti itu, dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu. Itu
5: justru keliru ya. Kesalahan yang apa, yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran.
3: Bisa menjadi kebenaran gitu ya. Apalagi deh tuh ya ini, apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa, dengan peraturan daerah, misalnya tentang kebudayaan lah, tentang apapun itu gitu kan. Ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu ya.
5: Jadi masalah.
3: Bisa kan? Jadi masalah juga gitu ya.
5: Misalnya pakaian kan.
3: Pakaian.
5: Salah.
3: Penamaan misalnya.
5: Salah penamaan, pengenaan kan. Yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan. Nah, digunakan untuk keluar ya, untuk ke pasar misalnya kan enggak pas itu.
3: Itu. Oke. Nah, silakan nih untuk Anda ya, sobat budaya yang ada di Bangka Belitung, yang ingin bergabung juga kami nantikan di line telepon 0812 13 14 10 39. Silakan untuk Anda atau melalui nomor Bang Jo di Perumpat Jakarta juga silakan.
2: Iya.
3: Kita masih tunggu. Bang Jo, ada yang ingin ditanyakan?
2: Nanti kali ya. Ini kasih kesempatan buat pendengar dulu ya kali ya Bang. Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp. Ini ada Bang Orik di Jember. Ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu, ataukah Melayu Kepri gitu? Terima kasih.
3: Ya, oke, baik. Datu ini unik ya. Bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya, dialek itu ya, gitu. Ya. Banyak sekali. Oke, silakan Datu.
5: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya. Dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah kalau bahasanya, kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu, dialek Bangka, dan bahasa Melayu dialek Belitung. Gitu.
3: Belitung, oke. Okay.
5: Bahasa Melayu, tetap bahasa Melayu ya, cuma ya, dialek Bangka dan dialek Belitung. Belitung. Nah terkait dengan dialek yang lain di Bangka itu banyak. Berdasarkan penelitian KF Hole ya, seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun, dia melahirkan apa yang disebut dengan Sketalskat ya, peta bahasa di Residen Bangka, kemudian di Residenan di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka. Ada Melayu Bangka dialekten, kemudian ada Darat dialekten, kemudian ada Mapuris dialekten, kemudian ada Riau Lingga dialekten, ada Chinese dialekten, dan Ska dialekten. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu ada pada Darat dialekten, kemudian Ska dialekten, kemudian Melayu ya, dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Yang kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
3: Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya.
5: Kalau itu gimana? Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka, cuma isoleknya ya, ragamnya itu seperti apa? Palembang ya.
3: Palembang.
5: Palembang. Ya.
3: Ngapo, Kemano. Ngapo,
5: Kemano. Ya. Kalau Perigi tetap Perigi ya, tidak Perigo ya.
3: Kalau Bang Jo, Jo tetap ya.
5: Tetap.
3: Kalau ya, kalau ya. Wanda enggak Wando ya.
5: Nah, jadi baik. Jadi kenapa di Belinyu itu dialeknya mirip Palembang?
3: Ya,
5: ya. Nah, karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang. Dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Belinyu ya, sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Siantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka, dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang. Jadi karena banyak sekali beliau itu sekitar 30 kapal ya di Bangka ya, di Belinyu itu sebelum ke apa, lewat Teluk Kelabat itu ya, di Belinyu ke Johor ya, sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya, di Belinyu, sehingga dialek Palembang pun
3: melekat ya,
5: melekat terserap di apa, di Belinyu
3: ya.
5: Makanya di Belinyu itu kelesan, itu
3: kelesan
5: kalau di Belinyu ya, disebut kelesan kan, di ya, Palembang disebut empe-empe
3: ya,
5: tapi tidak disebut empo-empo kan.
3: Empo tuh empo. di Jakarta tuh Bangjo tuh.
5: Jadi empe-empe karena ya, yang jual kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya, yang panggil empe begitu.
3: Iya,
5: kan?
3: Empe.
5: Nah, asalnya ya dari Belinyu ya. Kelesan namanya.
3: Oh, oke, okay, baik. Nah, Datu, berkaitan bahasa tadi, kaitannya dengan topik kita saat ini. Kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka tadi, Belitung, Bangka Belitung dialeknya, itu keberadaannya sejauh ini seperti apa, Datu? Apa terancam juga
5: kalau ini, yang jangan-jangan bahasa Datu, Melayu Bangka, kemudian bahasa Melayu Belitung itu ya tumbuh berkembang.
3: Oke.
5: Tumbuh berkembang. Nah, yang terancam ya apa saya menyebutnya sekarat begitu ya. Sekarat karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya.
3: Kan? Ya. Nah,
5: dan penuturnya pun sudah di bawah 1000 orang. Itu adalah bahasa Seka.
3: Seka
5: dialekten itu sudah sekarat, hampir punah.
3: Seka ini suku laut ya?
5: Orang-orang laut. Nah, jadi sebenarnya perlu intervensi ya, intervensi dari pemerintah bagaimana kita menyelamatkan dialek Seka ya, salah satu dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Belitung.
3: Baik.
5: Ya. Kalau yang lain ya,
3: yang lain
5: berkembang,
3: tumbuh dan berkembang ya.
2: Iya. Okay. Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi nih di Perompat Jakarta. Kita boleh angkat ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jojo.
2: Iya, Teh Dinda, silakan.
6: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Wanda dan Datu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan.
6: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Bung Wanda dan Datu.
3: Iya. Iya. Silakan langsung saja pertanyaannya
6: Teh. Iya, Datu, ada ya satu atau dua pertanyaan mungkin ya Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu mayoritas mungkin ya pertanyaannya mayoritas itu sukunya apa yang pertama itu peran ya peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa budaya dan sebagainya itu peran budayawan apa didukung oleh Pemda. Didukung dengan Pemda begitu. Itu tanggapannya Bung Wanda dan Jojo. Terima kasih.
2: Sami-sami. Terinda di Bogor. Ya, silakan.
5: Baik. Jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari empat etnik grup. Ya. Empat etnik grup. Saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa ya. Saya jadi etnik. Etnik grupnya yang pertama itu adalah orang-orang darat atau orang-orang gunung ya sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua orang-orang laut atau orang-orang seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Nah kemudian yang ketiga etnik grup yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa orang-orang yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka sengaja didatangkan oleh Sultan untuk menambang timah di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu Melayu yang datang dari Semenanjung Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka itu cukup banyak. Nah empat etnik grup inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Ya. Nah kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu ya.
3: Melayu.
5: Kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang kan begitu banyak. Nah, kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa ya? Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa ya. Kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung dan kantor bahasa itulah yang secara progresif ya membantu kita ya, seniman, budayawan, pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa bahasa daerah. Dan alhamdulillah di apa di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus ya. Luar biasa itu, kamus, kamus bahasa Bangka, Melayu Bangka dan kamus bahasa Melayu Belitung ya. Sudah ke edisi ketiga. Sudah edisi ketiga. Dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan ya kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah, kemudian ada upaya juga dari kita seluruh komponen masyarakat untuk apa ya mengumpulkan kosakata-kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor Badan Bahasa ya di pusat untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
3: Oke. Nah, jadi sebab, bahasa daerah yang di Indonesia kan gitu ya.
5: Kan kita ini kan lalai ya, kita lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang bahasa ada daerah di Indonesia dan bahasa asing.
3: Ya.
5: Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang ya. Nah, karena kita lalai ya untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
3: Sudah ada belum Datuk? Bahasa Bangka Belitung itu yang di Indonesia kan?
5: Ada. Apa itu? Misalnya saya beri contoh, saya waktu itu mengusulkan kata cam.
3: Cam.
5: Cam ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan.
3: Oh.
5: Misalnya kita mau beli durian nih.
3: Iya.
5: Nah, kan enggak mungkin kita cium durian itu kan durinya bisa luka hidung kita kan. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya, nah di Bangka ada istilah cam.
3: Dicam.
5: Cam, dicam itu artinya durian itu di dilobangi dengan bentuk segitiga.
3: Iya.
5: Kemudian diperlihatkan dagingnya, isinya seperti itu.
3: Oh.
5: Nah, begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang termasuk semangka kan.
3: Mm-mm.
5: Kalau semangka itu kan kita kan gak tahu dia sudah matang atau belum. Kecuali dibelah kan. Kalau dibelah kan harus kita beli itu. Makanya namanya disebut semangka itu ditimang-timang, disangka-sangka.
3: Kan? Oh. Iya, semangka ya semangka, dia. Ya. Semongko. Ya. Oke, baik Datuk. Ini kembali lagi dengan topik kita berkaitan dengan masa depan.
2: Iya, Bang Wanda punten ini udah menit 56 mungkin kita boleh dipercepat ya. Kalian closing statement mungkin.
3: Iya, ini sekaligus closing statement-nya ini. Berkaitan dengan topik kita ini Datuk bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya dan Indonesia secara umum ini masa depannya di tengah arus globalisasi ini Datuk. Dari apa yang Datuk sampaikan tadi gitu.
5: Ya, saya simpulkan ya bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu harus rajin ya.
3: Okay.
5: Harus rajin menggali, mendokumentasikannya, kemudian mengunggahnya ya ke
3: platform digital. Ya,
5: platform
3: gitu
5: digital
3: ya.
5: Saat ini ya sehingga generasi sekarang ya, generasi milenial ini memperoleh informasi ya, informasi yang benar, informasi yang sahih lah terkait dengan budaya, sejarah, terkait dengan adat istiadat kita.
3: Okay.
5: Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya
3: tadi ya,
5: sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun informasi budaya yang salah dan keliru.
3: Baik, ya. Datuk, terima kasih Datuk.
2: Terima kasih Datuk.
3: Sehat selalu.
5: Amin.
3: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita. Bang Jo.
2: Siap, Bang Wanda Sona. Terima kasih Datu, terima kasih Abang. Sehat-sehat buat Bapak. Terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya, Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wanda Sona. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Sehat-sehat.
3: Amin.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Brite jam 14.
1: Abang Po, gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber dideklarasikan Pemprov Jakarta sebagai langkah strategis menuju tata kelola lingkungan perkotaan yang lebih modern dan berkelanjutan. Melalui instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, Pemprov Jakarta mendorong penanganan sampah dimulai dari tingkat hulu agar tidak seluruhnya berakhir di pembuangan akhir. Pemerhati kebijakan kota Zulfikar Marikar menilai deklarasi tersebut menjadi momentum penting dalam perubahan paradigma pengelolaan sampah di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi bakal melakukan penataan fasilitas seni budaya usai gelaran Kirab Budaya Nilangkala Tatar Sunda. Sebab ia menilai kirab budaya bukan sekedar pertunjukan seni dan budaya, dan ditegaskan pihaknya bakal melakukan upaya lanjutan untuk memajukan seni dan budaya di Jawa Barat. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Budaya Jogja.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama Budaya Nusantara. Selamat sore, Sutresno Butoyo. Satu jam ke depan akan saya temani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Bersama saya, Cika Marsha, akan menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Lagu pertama berjudul Tak Tuntuang dari Tanah Minang. Indonesia memang unik dan menyimpan banyak hal yang tak terduga. Dikala masyarakat negeri sendiri tengah mendengarkan lagu-lagu mancanegara dan lagu nasional yang sedang tren, ternyata lagu Tak Tuntuang ini tengah viral di luar negeri. Tak Tuntuang ini dinyanyikan oleh Upiak Isil, wanita asal Minang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tidak ada makna khusus di dalam lagu Tak Tuntuang yang ia nyanyikan, melainkan hanya sebuah celetukan belaka. Yuk kita dengarkan bersama-sama dua buah lagu berturut-turut.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresno Budoyo, dimanapun kita berada, selama itu masih di Indonesia, kita akan menemukan kekhasan dari setiap daerah yang dilihat dari budayanya. Mari kita ikuti siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Ya, Pulau Bali, yang kita sebut dengan Pulau Dewata. Terkenal dengan keindahan alam dan sebagai destinasi wisata di Indonesia, pulau di timur Jawa ini menyimpan pesonanya serta menjadi salah satu wilayah yang memiliki masyarakat yang heterogen dan saling berdampingan satu sama lain. Masyarakat Bali terkenal akan kebudayaannya seperti seni tari, seni pertunjukan, dan seni ukir. Warisan budaya Bali adalah aset berharga yang harus kita jaga dan dilestarikan. Salah satu ciri khasnya adalah seni pertunjukan, seperti tari dan wayang kulit. Tari-tari Bali seperti tari legong, tari barong, dan tari kecak adalah manifestasi dari ekspresi artistik dan kepercayaan keagamaan masyarakat Bali. Selain itu, seni ukir, seni lukis, dan seni tekstil juga memegang peranan penting dalam kebudayaan Bali. Banyak seniman Bali yang terkenal karena karyanya yang memukau dan memperkaya dunia seni global. Dua buah lagu dari Pulau Bali yang berjudul Karma dan Firasat akan menemani Anda dan menambah kegembiraan Anda di siang hari ini.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Loh, kok sampai diobongi sih, Pak?
3: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep ngene iki lho, Bu. Rak njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
2: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
3: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
2: Arepo sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arepo mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
3: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ana.
2: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Njur malah ganggu kesehatane dhewe.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Nguri-uri Budoyo bersama saya Cika Marsha. Sutresno Budoyo menuju ke pulau terbesar ketiga di dunia, yaitu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan yang sering kita sebut dengan Borneo. Ya, mari kita mengenal Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai produsen intan terbesar di Indonesia. Kalimantan atau Pulau Seribu Sungai yang terkenal karena banyaknya sungai yang mengalir dan dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya Pasar Terapung Lok Baintan yang menjadi tempat wisata sekaligus budaya yang menjadi tempat wisata Kalimantan Selatan yang paling terkenal. Kita bisa berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung. Menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun, menariknya lagi, di Pasar Terapung ini masih berlaku sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar. Pengunjung yang hendak melihat aktivitas perdagangan atau berbelanja secara langsung bisa menyewa jukung atau klotok perahu motor di sekitar Sungai Martapura. Pastinya akan menjadi pengalaman seru yang tidak terlupakan, karena Anda akan menyusuri sungai sambil berbelanja di Pasar Terapung. Yuk kita dengarkan bersama lagu berikut ini dari Kalimantan Selatan.

adat Banjar. Pria memakai pakaian adat berupa tutup kepala atau destra, baju rompi, sarung sebatas dengkul, dan celana panjang yang disebut selawar. Sedangkan sebilah keris diselipkan di depan perut. Untuk wanitanya memakai tutup kepala berhiaskan kembang goyang yang disebut sumping, baju dan kain bersulam emas, perhiasan yang dipakainya berupa anting-anting,

Bumbungan Tinggi adalah rumah adat Kalimantan Selatan. Rumah Banjar Bumbungan Tinggi mempunyai atap yang tinggi. Bagian depan berfungsi sebagai teras yang dinamakan pelatar, tempat anggota keluarga bersantai. Rumah ini merupakan rumah panggung dan di bawahnya dapat digunakan untuk menyimpan padi dan sebagainya. Seluruh rumah terbuat dari kayu ulin dan atapnya terbuat dari sirah.

0: Bu Karjo.
1: Eh, Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis dadi menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Eh, piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
1: Wis siap-siap arep neng sawah to, Pak?
4: Iya, Bu. Iki bareng-bareng karo kelompok tani liyane Mbah Smitikus.
1: Nyo, Pak. Iki lho, dinggo sepatu bot ben terlindungi. Neng sawah ki rak yo gonteles to?
4: Walah, sumuk e, Bu, siki le.
1: Bila, piye to? Ben ora kena leptospirosis. Penyakit iki nular lho, lewat uyuh tikus. Bahaya, Pak. Nyo, nganggo sepatu bot.
5: Cegah leptospirosis, budayakan hidup bersih. Amargi tikus penyebar utama leptospirosis.

0: Perompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya, Sutresno Budoyo, dua lagu berturut-turut dari Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa memberikan keceriaan bagi Anda di siang hari ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain membuat kita mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang berbagai peradaban dalam masyarakat di seluruh Indonesia. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Yuk kita jaga keberagaman budaya Indonesia agar tetap lestari dan bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Ya, kita tutup dengan lagu dari Ambon.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Arti kata angkat dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia.
2: Tadi subuh, Bapak angkat ke sawah.
1: Kebanyakan orang akan bingung dan berpikir untuk mengangkat Bapak ke sawah. Padahal, maksud dari kalimat tadi adalah Bapak berangkat ke sawah. Karena angkat dalam bahasa Sunda berarti berangkat.
3: Wah, wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
4: Sakjane kali iki kok ka iwake lho. Hanange kok angel dipancingi yo.
3: Aku duwe ide.
4: Apa kuwi?
3: Nganggo iki. Setrum wadil langsung itu akeh.
4: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
5: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak. Kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
6: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.

Butoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Butoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Butoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ingkang kapiyarso menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, transformasi layanan digital di sektor hukum semakin menunjukkan dampak nyata. Sebanyak 7.020 pelaku usaha telah mendaftarkan perseroan perorangan yang didorong dengan kemudahan yang kini sepenuhnya berbasis daring. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kemenkum DIY Agung Tono mengatakan bahwa tingginya angka pendaftaran tidak lepas dari kemudahan akses layanan. Beralih ke informasi lain, Badan Riset Nasional BRIN tengah mengadakan riset terkait kelompok rentan dalam situasi bencana di Indonesia. Kerentanan perempuan dan anak dalam perspektif keamanan manusia dan inklusi sosial, kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum atau jajaran insan pengayoman DIY turut berpartisipasi dalam riset yang dilaksanakan BRIN tersebut. Pelaksana harian PLH Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Evi Setiawati Handayani turut menerima kedatangan tim penelitian BRIN di ruang layanan JDIH Kanwil Kemenkum DIY. Evi mengatakan bahwa DIY sesuai dalam peraturan daerah terkait penanganan bencana, sesuai arahan perda tersebut, kelompok rentan terdapat perhatian khusus. Namun untuk penyempurnaan perda yang lama, regulasi baru terkait penanganan bencana di DIY tengah digodok saat ini. Demikian saya Andita Risia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

0: Rapat RRI Hilo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta. Suko Sami Suko, Jengdit Suko, Mbak Betty Suko, semuanya suka-suka. Wah, ditungguin. Ternyata Mbak Betty lagi, ini toh bikin lotes toh ini. Apa ini hari ini temanya nih Mbak Betty?
1: Oh, temanya warna-warna.
0: Temanya warna-warni. Hari ini tadi sudah makan buah belum?
1: Oh iya, sudah ya makan tadi.
0: Tadi
1: ini
0: udah
1: baru
0: ya?
1: Dipotong.
0: Ah, ya. Itu
1: buah
0: tadi.
1: Melon, ya.
0: Buah melon ya. Kok enak?
1: Iya dong.
0: Karena ini juga kurang lebih ini banyak kalau kita lihat di media tuh, aduh badannya jadi agak ngedrop, kurang vitamin gitu nggih. Kemudian panas, kalau panas-panas banget, nanti kalau malam itu kadang jawah mbok pilih. Di Pangandaran pun Sutres Rambutnya juga sudah masih ada hujan. Kalau di tempatnya Mbak Betty masih sering hujan nggak malam hari?
1: Enggak ya.
0: Enggak ya?
1: Iya. Ya, jadi sudah. Kebanyakan panasnya aja.
0: Banyak panasnya, ya. Nah itu informasinya menurut Dinkes ini juga kita harus banyak minum air putih.
1: Banyak minum air putih,
0: ya.
1: Makan
0: ya.
1: Buah juga.
0: Makan buah, nih nanti saya minta yang nanas.
1: Oh iya, boleh. Bentar lagi ya.
0: Bentar lagi ya, sama yang pepaya ya. Udah kok banyak. Setelah putih monggo bisa bergabung di 0895 01 44 1066. Atau di 0274 54 0333. Mobile kagem panjenengan juga yang baru ceklik di 106,6 FM utawi RRI Digital. Monggo, lagu yang mau diputarkan apa ini Mbak Betty?
1: Ini Awet Muda, Cinta.
0: Jangan bilang gitu, aku jadi gak enak.
1: Oh iya.
0: Terus
1: Awet muda, Cinta Pertama sama Guruku Yang Cantik.
0: Aduh, terima kasih. Yah, gak enak aku sugeng santen. Halo.
2: Halo.
0: Aduh, ini simbahku yang cantik.
2: Nenek cantik
0: jelita, gimana kabarnya nek? Nek Putri Jawa Jan. Jengditnya ada-ada aja.
2: Bener, tepat sekali.
0: Tepat loh. Sekali ya? Jadinya lagunya mau apa ini Putri Jawa?
2: Yang nomor satu tadi apa?
0: Awet Muda.
2: Awet Muda.
0: Oh ya udah, Awet Muda, oke. Okay.
2: Mana sih, cepat panggil nek, enggak apa-apa.
0: Bapak ya?
2: Awet Muda.
0: Oma.
2: Biasa-biasa.
0: Ini memang Budwijo, Oma. Yeah. Karena cucunya udah berapa Budwijo?
2: Gimana?
0: Cucu udah berapa?
2: Wah, sudah banyak. 6.
0: Wow, mau daftar cucu loh ini Mbak Betty. Nah,
2: iya.
0: Wah, iya. Nggih pun. Awet Muda ya.
2: Salamipun.
0: Monggo.
2: Wonten ing suka sami suka kula suka nak Betty nak
0: Lek bingung.
1: Jengdit.
0: Nggih.
2: Mau.
0: Mboten apa-apa.
2: Nak selalu
0: Jengdit. Nak Ayu.
2: Suka. Nak Jengdit suka. Nak Betty Dazayani suka. Sedaya sami suka.
0: Nggih.
2: Lagunipun Awet Muda.
0: Awet Muda.
2: Salamipun kagem Rodo Hadiku Sumo ing Pengasih Rama Yuwono Mato Diajarana Digdayan Rama Heri Sarjono Rama Hadi Ngadiono Mbah Yono Wirasaban Eyang Sasminto Po Pujo Kusuman Mbah Giman Tebungan Mbah Buyut Juru Gentong Pak De Paimen. Halo Pak De, salam.
0: Halo.
2: Nak Momo, Uki Kakem, Romo Nato Endro, Mami Satika, halo Mi.
0: Halo.
2: Dio, Pak Tupat, Pak Depaimen, Pak Porkenteng Rojo, Ropo Nabi Mursari, Adi Masjid Josumato, Bopo Sadio, Lek Gono, Mbah Neglendi, Bopo Sumat, Bopo Supoyo Kadilayar, Bopo Kasiono, Mulawen, Bopo Ibu Tarni, Bu Kartiti, Bu Yayu Kweni, Bu Triwi, Monjali, Bu Yayu Jalan Paris, Mas Bambang Sutarno, Bu Nani Baduri, Bu Widya Ningsih, Mbak Pipit,

0: Ugi kagem Bu Yayu dalam paris solawat sampun di mas jadi R dikit Pak Tumiti ki R Joko Bodo Mbak Noyo Nak Wadianti di Supriyati Mas Ardi Klatin Mas Toro wonten Manis Renggo di Mas Yanto Sayegan di Mas Dono wonten Sayegan Ugi Mbak Dio Bopo Azari Yusirup Mbak Pipit Legono Mas Gilas di Ibu Wigati Ugi kagem Bopo Damaskes Mbah Musandung Pinang Mbah Man Bu Sri Bonagung Yumudo di Mas Yudi Jang Marlan Adik Ngatiman wonten ing Sokoliman Prayogi kagem Doyo kemawon
1: Ngaten
0: ingkang dereng kula sebat nyuwun pangapunten sanes wekdal mekaten di sengit
1: nggih
0: sangat nak beti si nambi darlote
1: nggih sami-sami padahal baru mau bilang alpukatnya Butwijo gitu matur nuwun ya Butwijo itu alpukatnya yang gede-gede
2: iya.
1: Dan ngicipi belum?
2: Belum aku.
1: Wah, ya udah besok kalau udah ungsum. Iya. Sugeng santen.
2: Sugeng santen suka sami suka.
3: Alhamdulillah nomor 2.
1: Alhamdulillah.
3: Mau nyale putri jo enggak bisa ya?
1: Belum bisa pakai anu ritual khusus. Boten-boten bercanda. Mobilnya pas kepek mencet pas dibuka ngata niku.
3: Mencet suka sami suka. Mbak
1: Desi, Sendit. Nggih.
3: Lagunya apa nggih?
2: Lagunya Awet Muda, Cinta Pertama, Guruku Yang Cantik.
3: Awet Muda mawon.
2: Nggih. Kintun salam.
1: Oh, nggih.
3: Nggih, salame kagem Bu Dijo kula wau matur nuwun Bu Dijo. Wis lali karo aku saiki. Mbak Ana, Yeni, Mbak Andin, Mbak Pitit, Mbak Anggun. Kutwica Bu Gagianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Konagung, Bu Sirup, Bu Mudus, Bu Ayu Uweni, Bu Uyan Wase, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, Yang Sat, Mami Satika, Bu Widyaningsih, Bu Akalama, Mas Ipul, Mbak Noyo, Pak Gimante, Bungan, Mas Rias, Mas Adi Pontosari, Mas Yudhik Uweni, Bu Joko Budu, Kikombo Karno, Pak Damaskus, sama Bu Jus Gagal sekalian, sama Yuna Mata Bujo, Pak di Paimin, Pak Sumar, Pak Sarjo, Mbak Noy, Mbak Angge, Mbak Noy Sampun, Pak Sarjo, Pak Mujiono, Mbak Suro, terus Pak Damaske Sampun di Pak Kenang Rejo, di sini nari. Panggung Pak Yudi kayak sudah kenalan dengan dia, Mbak Betty, Cengdit, Sugeng, Gas Ngantos, Paritono, Mangsi. Sehat selalu.
1: Ngoten.
3: Ngoten. Okay.
1: Sami-sami. Terima kasih. Salah jengipun, monggo.
2: Sugeng, Santan, Suko Sami Suko.
0: Halo, Sugeng Santan, Suko Sami Suko.
1: Sugeng sonten. Sami suka-suka monggo yu. Ah ini. Yu yang enggak tua-tua. Yu muda.
0: Senengane nang ratune ya wong tuwa kok ngene.
1: Mboten napa-napa.
2: Yu awet muda.
1: Pokoknya yu awet muda. Lagu berarti apa ini? Pak Bambang.
0: Pak Bambang.
1: Nggih.
0: Nyuwun napa niki wau.
1: Awet muda.
0: Awet muda, Wawan.
1: Yu muda juga awet muda.
0: Iya, pengen
1: deh. Oke dah, kalau begitu. Berikutnya. Kintonnya untuk?
0: Salamnya kagum kagum beniwa Pak Bambang. Lajeng Mas Ipul, Mas Mamar, Pak Tumiti, Pak Tupar, terus Pak Rimbang, Sukumbo Karno, Pak Yanto, Sedoyo, Pak Yanto, Klo Kintuni, Bilegi, Lajeng kagum Mbah Noyo, Mbah Yono, Lajeng kagem Mbah Man Bahmin, Lajeng kagem Pak Pak Joki Joko Bodo, Romo Yu, Romo Haji Ngadiono, Pak Hidan Dagilan, Pak Sumar, Pak Sumar Diono, Pak Sawiyo, Pak Sadiyo, Pak Mutiono, Biru Kenwerto, Biru Diseto, Lajeng
1: Sinten?
2: Glendi? Mbah Glendi bukan, Bu.
0: Mbah Glendi ratu ini kalau di Klaten kan.
1: Mas Ardi.
2: Pak Tupar. Pak Supoyo.
0: Pak Supoyo. Ya.
1: Pak Supoyo Kadilayar.
0: Glendi kalian le penjara kita kok. Sekona. Ye lajang gacem, Pak. Siapa mana ya? Lali lagi. Saya kagum Bunda Wakianti, Bunda Tuija, Bu Supriyati, Bu Sri Purnagung, Bunda Sri Utami, Bu Supatmi, Bu Yung, siapa ya? Bu Ngepleng, ngasem-ngasem Bu Yanwase, Bu Yayu, Hidaya Bu Yayu, Lamin Tuli Rabe, ngasem-ngasem Bu Sri Lee, ngasem-ngasem Mbak Andin, Mbak Yeni, kalian kira singgah kalau niku buki ya ngapain kemauan ya jeng
1: gitu
0: niki kalau jalo arah senam ya jeng
1: ngapain senam
0: tiap selasa sore senam
2: oh jam pinten bu
0: jam sekawan
2: oh nggih bawa air minum bu jangan lupa
0: yo cerah neng luar tuh ya kalau ngapain kemauan ya jeng kalian Mbak Betty
2: sama
0: kalian atas paripurna ngatan kemauan matur nuwun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yu Muda sudah telpon berikutnya monggo di 0274540333. Kita bacakan WhatsApp no, Mbak.
2: Yeah,
1: sembari kita menunggu.
2: Dari Bu Nani Bajuri, sugeng santan suka sami suka.
1: Oh, nggih.
2: Monggo sugeng santan suka sami suka.
0: Sugeng suka sami suka jeng Mbak Peti wong ayu kabeh.
1: Sugeng santan Mami.
2: Ibu juga.
0: Salam. Salam kasih sayang tulis buat semua saja muah. Insyaallah pendengar sehat, penyiar sehat.
1: Nggih.
0: Iku lagune nderek putri Jawa nggih.
1: Awet muda.
0: Nggih, kula pinten kagem putri Jawa iki kula tutik sutir dokturi Mbah Noyo, Mbah Anjasmara, Mas Kumuto, tuh kagem Mbak Yayu Mas Suci Kuene terus kagem Yu Mbak Wikati Mbak Sriwi Pak Suruh Mbak Suro Pak Pak Bambang Sutarno Pak Supoyo Pak Sarjio Pak Pak Mus terus kagem Mbak Yayu Sdoyo Yayu Mas Yudi Kueni, ya Haji Kuntur di tengah sawah, Haji Poncosari, Romo Yu, Pak Kasiono, Pak Sarjio, Mbak Emandore Bolen, Mas Haji Kuntur, Haji Poncosari, terus Pak Sarjio, Mbak Yeni, Mbak Buandri, Mbak Suro, Pak Faryono, Pak Mbak Iman, Pak Suwardi, Suwardi Tengan, Pak Toro, Pak Yanto, Menganom Ujong, Kakem Mbak Nanik Bajuri, Pak Tarmi, Mbak Pipi, Mbak Glendi, Pak Rukun Berso, Joko Bodo, terus Pak Diponco, terus Kakem Pak Sutar Basilan, Nirsi Seto, Nerdakem Pak Singowiro, terus Dakem Pak, Dakem Pak, dan Dakem Pak Rah, Dakem, deh pun Dakem Sedoyo kemawon.
1: Raten.
0: Kemawon, wong ayu-ayu, guys.
1: Salam sami-sami, sehat. Salam sehat Mami Sartika. Monggo. Yeah,
2: sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Nggih. Lekun. Gimana kabar?
4: Alhamdulillah sibuk tur sumu.
1: Sibuk sumu wapun. Nggih. Dados tunggal.
4: Nggih.
1: Lajeng.
2: Awet muda cinta pertama guruku yang cantik.
4: Cinta pertama niku.
1: Nggih.
4: Kanggen niku wau saya sasar cur teng isor talok.
1: Mami Sartika.
4: Nek krungu le sasar isor niku bingung.
1: Mboten napa-napa.
4: Bu Wakianti, Mbak Noyo, Mbak Supriyati, Bu Yanuase, Irukon Lekerjo, sekali Pak Kawiyo, Lopati, Pak Wardi, Bu Nugroho, Pak Yanto, Bu Legi, Romo Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Suwakti, kali Mbak Tinang Kesian, kali Niku Yusiru, Bu Marto, saya ini kagum sedaya kemawon nek pasar sisur iku jan mesake kruwu niku, Mbak.
1: Ngoten nggih. Sami-sami, terima kasih Lek Gono. Monggo.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng siang jeng Pepi.
1: Sugeng siang.
5: Sugeng siang jeng.
1: Sugeng siang.
5: Sugeng siang saya sing ayu-ayu.
1: Nggih.
5: Suka suka. Sugeng suka.
2: Sedaya sami suka. Nggih.
5: Niki kula truk singriyo sholat terus klik radio.
2: Oh nggih.
5: Oh, kula wau saking ngene Pak Sudar nggih.
1: Pak Sudar Darsilan?
5: Nggih.
1: Wonten acara?
5: Ya yang putri kan situ.
1: Oh iya.
5: Pagi malam jam 3 saya dapat telepon terus paginya habis subuh terus siap-siap jam 7:30 saya sudah sampai sana. Setengah 10 oh, jam 9 lebih sudah sampai rumah lagi.
1: Nonton gini, tidak bela sungguh gini.
5: Gini, terus acara ke dulu teman-teman ada yang perpisahan, terus langsung ke masjid ada Aisyah, terus pulang. Sangat terus niki, salam-salam. Wow, kagem Mbah Gono gini. Gono, terus Bu Dwijo, lajeng Bu Satika, Romo Tujuh, kalian Ibu, Ibu Marto Saronto, Mbah Grendi, Mbah Grendi, Pak Satio, Lek Wirjujur, lajeng Bu Supriyati, Pak Wening, Mbah Noyo, lajeng Ki Joko Budu, Mbah Suro, Pak Sumar, Pak Mur Yanto, Soho Pak Yanto, Sdayani pun, Bu Sri kok Bu Sri kan ini wau, yuk muda buat yang sepuh-sepuh. Pak Toyo, Mas Ardi, Pak Asnawi, Pak Rimbang, Jeng Wahyu, yang bincang buat semua tentang minggu nggih.
1: Nggih.
5: Romo Ngadiono, lajeng Mbak Yeni, Bu Agianti sereng nggih wono, Bu Agianti. Lajeng Mas Ipul, Mas Mamat, Juragane Payek Kremes, Mas Fian. Lajeng Mas Bambang. Kok Bang, Mas Bambang, jare Kang Purworejo.
1: Nggih, Pak Bambang Sutarno.
5: Terus Pak Mus wonten ing Tanjung Pinang. Mbok pilih sanesipun gantos wekdal. Mindak mangke mboten keduman sanesipun. Nyuwun ngapunten. Tur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam. Setunggal Bu Yanu, ngapunten. Tadi milih lagunya apa?
5: Oh ya, milihnya yang muda-muda.
1: Oh, awet muda ya.
5: Nggih. Ya, kan
1: tanggalnya. Oh, terima kasih. Matur nuwun. Satu lagi nanti kita ke WhatsApp, monggo.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Mbak
2: Betty.
6: Oh,
2: nggih
6: Mbak Betty. Kula Yusiru.
2: Monggo Yusiru.
6: Kula lagi ingkang nomor tunggal
2: wau. Awet muda.
1: Awet muda ya.
6: Awet muda yo penyare.
2: Ibu juga.
1: Sami-sami. Muda semua.
2: Semangatnya muda.
6: Atur salam nggih.
2: Monggo.
6: Kateng ben Ibu Yanwase. Sugeng siang, sugeng sonten nggih Ibu Yanwase. Bunda Dwija Manoyo, Bu Mega, Bu Agyanti, Bu Supriyati, Bu Sri Jowati. Kalian Bu ini kau wetan isine kau sinten Bu Sri?
1: Sri Utami.
6: Nggih, Utami. Kalian Bu Yayu, Joyo Bu Yayu, Pak Yanto, Joyo Pak Yanto, nggih. Mboten pun dibatakan Mbak Bersunggat Tindak kirang tempatipun Kagem Dedek Gono Pak Sawiyo Kagem Mbak Suro Di Mbak Suro kang cakep banget nih kok Menten Trisek. Terus kagem Pak Bambang Sutarno Mas Yudi. Terus kagem Mas Adi Pontosari Bu Sumi Randaan. Terus kagem ini juga Bu Andias Moro, Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sartika. Saya selalu kita kemudian yang mau nih, yang sering bincang dengan pengapunten.
1: Betul.
6: Betul. Ya, tempat itu pun betul muat nih.
2: Matur. Sami-sami.
1: Waalaikumsalam. Monggo kita lanjutkan malih, Mbak. Di WhatsApp meniko
2: dari Bu Nani Bajuri sugeng sonten suko sami suko Bu Nani Bajuri atur salam kagem Mami Sartika Bu Andias Moro Bu Indar Bu Sri Bon Agung Yumudo Bu Indar Bu Dwijo Bu Yayu Sedoyo Yayu Eyang Sas Bu Widyaningsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lydia Bu Asih Gobrak Mbak Pipit Mbak Yeni Romo Yuwono Romo Narto Indro Pak Bambang Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Pak Sarjio Kirukun Wardo Ki Joko Bodo, Ki Kumbo Karno, Ki Bandung Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Ardi Klaten, Mbah Noyo, Mbah Suro Trisi, Pak Sudar Dasilan. Nuwun saking Bu Nani Bajuri Gamping Tengah, tambah salam kagem Bu Sriwi, Pak Tirto, Bu Wagianti. Nuwun.
1: Sami-sami. Berikutnya Pak Supoyo.
7: Oh, sami suko, pulau suko, Mbak Betty kalian Ajeng kalian Mbak Jengdit kesak suka nggih niki kula nembe goes wonten ing Wangu Trucuk bar nyoto niki Mbak salam
2: sampun enak nih
7: kagem Pak Toro Pak Sudar Pak Iskandar Tegalwoko Ki Rukun Redo Ki Wawan Halka Ki Damaskes Mbak Suro Tiang Buas Romo Yu Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Wening, Bugiar, Pak Wening, Pak Bu Wagianti, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Sutarmi, Bu Pipit, Bu Kristin, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Anjasmoro, Bu Mudo, Mas Giarto, Mas Padilan, Kagem Sedoyo Mawu.
1: Nggih, terima kasih. Lajengipun Pak Kasiono monggo.
8: Suko sami suko, sugeng sonten Jengdit saha sugeng sonten Mbak Betty dan Yani. Kula Pak Kasiono Mbulawen, Trogadi, kintun salam katur Romo Mariono utawi Ki Rukun Werdo wonten ing Mejing Wetan Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo Ibu Tuti wonten ing Jogoyudan Ibu Tini Nitiprayan Ibu Anjasmoro wonten ing Minggir Ibu Mami Sartika ugi wonten Minggir Ibu Diniyati wonten ing Demakan Baru Soho katur para sutresna budaya suka sami suka wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta sugeng midhangetaken suka sami suka kagem panglipur sak wentawis. Lagunipun derek jengdit so Mbak Betty Damayani.
1: Nggih.
8: Mekaten matur nuwun.
1: Sami-sami. Terima kasih Pak Kasiono. Kita putarkan lagu dulu nggih, Mbak. Yang banyak dipilih adalah Awet Muda. Monggo.

Butoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Butoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Butoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: info-info seputar Pesta Bola Dunia 2026.
1: Maskot Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Maple, Zayu, dan Clutch siap meriahkan turnamen.
2: Yang pertama, Maple dari Kanada, terinspirasi dari rusa mus, simbol keanggunan dan kekuatan. Ia lahir untuk menjelajah seluruh provinsi Kanada sekaligus merangkul keberagaman budaya negeri tersebut.
1: Kemudian, Zayu dari Meksiko, terinspirasi dari jaguar, hewan penuh energi dan keberanian. Nama Zayu bermakna persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Di lapangan, ia digambarkan sebagai penyerang yang gesit. Terakhir, Clutch dari Amerika Serikat, hadir sebagai elang botak, ikon nasional dari Amerika Serikat.
2: Sosoknya mencerminkan rasa ingin tahu tanpa batas, semangat juang tinggi, dan keberanian baik di dalam maupun luar lapangan.
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Rumah Tere RI ngelari budaya Jawi, suara budaya Jogja. Terus nah budaya kita kembali lagi. Tase wontene suka sami suka, kulo suka panjenengan suka satyo sami suka.
1: Nggih. Halo, selau sugeng sonten, suka sami suka.
0: Sugeng sonten.
2: Suka sami suka. Kulo suka. Mbak Besi suka, Jenggit suka. Sedaya sami suka.
0: Nggih. Sami suka. Nggih, lagunya ada garam dan madu. Colek-colek kerinduan.
2: Kerinduan, Jeng.
0: Wah, semangat banget kerinduan, nggih. Jeng dicatat kerinduan. Kak Kintun.
2: Yang penting sehat semua ya ini.
0: Alhamdulillah sehat semua Mbah Noy.
2: Salam-salam ya.
0: Nggih.
2: Dinani Bajuri, Bu Tarmi, Pak Kasyono Bolalen, Mbah Yono, ayo masuk, Mbah. Karo Pak Dipaimin, Pak Toro, Pak Bambang Sutarno, Mbah Nawi, Pak Tirto, Bu Sri Utami, niki pun kula senggol, Bu.
0: Halo. Nggih.
2: Tribun Agung ya wis tak senggol, engko dikira ora mampir. Kumbakarna iki sing tuk Bang Cindhe, Bang Ciladan ya tak senggol iki. Romo Adingasdiono, Romo Tujo, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Mami Sartika karo yang Sasmito Murti dan Pak Sabio, Pak Sardio, Pak Sagio, Mbah Suro, lajeng Pak Mbah Giman karo Pak Tupar. Mau wonten jus sirup nggih?
0: Nggih.
2: Nah, Bu Irbali, Bu Pak Yanto karo Yulegi, Pak Yanto Sayegan, Pak Sunadi Mursari karo Ki Bandung Bondowoso, Pak Sukap karo Mbak Yeni, Pak Mbak Anggun, Bu Wagianti, Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Warini, Bu Sri Supatmi, Bu Yanwase, Bu Trijo, Yang Parno oleh Pak Wening, Mbah Marion, Ki Wiro Gendeng karo Kang Jogowono Yuskarwono, Pak Joko karo Mas Pak Parman, Pak Supoyo, lajeng wonten Pak Rimbang karo Mas Yudi, Pak Irukun Kerja, Pak Puji Greco, Kang Gilas karo Yugo Prakwati, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Tuti, Mbak Anggun, karo Mbak Andin, Mbak Susi. Prayogi kagem sedaya mawon nggih, Jeng.
0: Nggih.
2: Rae kanggo Mbak Beti karo Jenggi sugeng tugas.
0: Nggih.
2: Salam sehat, Bersama Perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Mbak Noy Noy.
1: Sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santen suka sami suka Jenggit dan Mbak Betty.
0: Sugeng santen terus pun di bawah tos yang bergenggeng ini.
3: Tetap bergenggeng.
0: Oke. Lagunya mau apa di Rukun Werdo?
3: Lagu ini pun menapa nih kawau.
0: Garam dan madu, colak-colek, kerinduan.
3: Kerinduan mawon.
0: Kerinduan juga, nggih, Kak Kintun.
3: Kagem Mbah Noyo matur nuwun sing garanipun. Kagem Bungani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, lajeng Bu Anggas Norwari Mami, Bu Mami Kartika muah-muah, Bu Dijo, kagem Tante Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sasmito Murti, Yu Mudo Singawet Tua, kagem Mbak Pipit, Mbak Titut, lajeng kagem Bu Supatmi, Mbak Yayu Sudoyo, Mbak Yayu, Mas Kasyono Inginawen, Mas Mamat, Mas Uhud, Mbah Suro, Mas Adi, Mas Rian, Singkar, Mabes, Terkumayar, Kagem, Ki Joko Pinter, Ki Kumbo Karno, Ki Bandung, Lajeng, Kagem, Pak Sunardi, Pak Sunar, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Pak Tumidi, Mbah Glendi, Mas Sagio, Kagem Sedoyo, mawon matur nuwun.
0: Sami-sami, kirukun werda, salah sengipun monggo.
1: Sugeng sonten, suko sami suko.
4: Sugeng sonten, suko sami suko, Mbak Betty suko. Jenggit saking sukone.
0: Nggih.
4: Sami sehat kalian.
0: Sehat. Ih bisa bareng lo kita lo.
4: Alhamdulillah. Tembangnya menopo jeng?
1: Kerinduan, garam dan madu, colak colek.
4: Colak colek.
0: Colak colek.
4: Iya salam salam.
1: Monggo.
4: Kagem katemben kirukun werdo. Mbah Noyo, Eyang Duwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Pak Yono, Pak Sargio, Pak Salio, wonten Pak Yanto Yulegi, Pak Yanto Sejegan, Mas Rian, Yumudo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Mas Ipul, Romo Ngabiono, Mbah Suro, Mbah Gono, Mbah Bendi, Pak Sumar, Mbah Man, Mbah Min, Ki Joko Budu, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno, wonten Pak Tupar, Pak Wirjujur, wonten Yurati, Bu Yayu, Lip Yogine kagem sedaya kemawon jeng.
0: Nggih.
4: Kagem panjenengan wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos paripurna. Culak-culake kula tenggo.
0: Siap, sami-sami. Semoga banyak yang memilih ya. Monggo sugeng sonten.
5: Sugeng sonten, suko sampai suko. Kulo suko panjenengane budusen suko diajen Betty Damayanti suko.
1: Nggih.
5: Papato sehat nggih.
0: Sehat, alhamdulillah.
5: Kita tembangnya milih sing baku panggah ayune.
0: Amin. Monggo.
5: Dalem diajen.
0: Dalem.
5: Diajen Damayanti pun ngertos dereng iki.
1: Ki. Joko Bodo.
0: Boten saestu. Terus bundi lagunya mau apa nih?
5: Lagunya entar nopo mau no.
1: Kerinduan.
5: Oh jelas kerinduan mawon.
0: Belum dah kerinduan loh ini. Garam madu atau colak colek?
5: Kerinduan.
0: Oh ya, oke boleh monggo.
5: Kagem Romo yu Romo. Dan Nato Indrogi, Pak Dirimbang, Pak Nyaliki, Pak Suro, Romo Rukabdo kalian, Bopo Tudor Bajor kalian, Romo Ajeng Abiyono kalian, Bapak Joko, Marimano, Bopo Tudor, Bopo Nanti, Bopo Tupar, Meter Tasyon, dan Pak Muslim Tanjung Timang Uki, Abah Berto, Mata Gudian boleh nyawi tiki rukun berdoa ni pasti baik. Mas lawan mereka. Tereng mau terbalik macam?
0: Tereng.
5: Yes, jadi malah kang jelas Mas Arti, Mbah Glending, Mbah Yono, mau Mas Mamat, Mas Ibul, Mbah Kiman, Mbah Man, Bobo yang tersalahkan, Bobo yang terlibat dan itu ni, Bobo Uki Kraiko, Bobo Tidar dan
0: Yang sama,
5: lagi tinggal penggasan kita nanti pagi dengan Joko paling sedikit ibu aja ya paling penggasan pun Pak Yukulang gitu ibu juga Mbak Mulyani kali malam. Ngeten mawon Ibu dosen jeung
0: sami-sami. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita ke WhatsApp dulu menika sudah ada yang gabung lagi sebentar.
1: Dari Mbak Jio nggih.
0: Monggo Mbak Jio.
1: Suka sami suka sugeng sonten jengdit ugi Mbak Betty Damayani sugeng nindakaken tugas siaran. Mungkin jenengan kekalih tansah sehat. Atur salam kagem Budu Ijo Karangmojo. Ugi sedaya monitor ingkang midhangetaken suka sami suka wonten pundi mawon lenggahipun. Mugi nggih, kasarasan sedaya lagunipun nomor kalih matur nuwun. Nggih Mbah Jio, nomor kalih Garam dan Madu nggih.
0: Nggih, salajengipun suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Sugeng sonten cengdit lan Mbak Betty kula badhe nderek ngregengaken suka sami suka. Lagunipun nderek kirim dumateng ingkang sami miringaken suka sami suka matur nuwun cengdit lan Mbak Betty saking Pak Sudarmo no. Maten. Sak menika monggo Pak Tupar.
6: Sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Sugeng sonten jengdit Mbak Betty
1: nggih. Sugeng sonten.
6: Niki nderek atur salam niki ceritane nembe tekan ngomah niki wau bar nderek pentas ngeband dalam rangka kunjungan nggih. Bapak Bupati Kulon Progo. Berkaitan dengan adanya program TMD Manunggal nggih.
1: Oh nggih.
6: Nderek atur salam.
1: Monggo.
6: Niki jan nembe jluk terus nyeklik radio.
1: Oh nggih, matur nuwun Pak.
6: Kagem Butuh Ijo, Wagianti Yusuf Yumudo, Bu Supriyati Putarmi Demangan Baru, Bu Nanik Bajuring Gamping, Mami Sarti Kamungah, Lek Gono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Suro Trisik, Mbah Mus Tanjung Pinang. Lajeng Pak Supoyo, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Sarjio, Pak Suwarti Nenghan, Pak Bambang Sutarno Purojo, matur nuwun singgolanipun kula wingi nggih. Lajeng Mas Rian Kemermes, Mas Mamade, Mas Sipul, Ki Kumbo Karno, Kresisito, Romo Tujuh Sekeluarga, Romo Haji Ngadiono, Ki Kumbo Karno, Mbah Nik Glendi, Kresisito, Pak Rimbang, lan saini pun kagem sedaya kemawon, kagem Mbak Andita, Jeng Betty, Sugeng Ayah Karyo, atas paripun sak makil yang mau pilih kuntur ngatos atos kulo sekarang derek mawon matur nur
1: sami-sami.
0: Terima kasih. Berikutnya Bu Supriyati.
7: Sugeng sonten suka sami suka panjenengan suka kulon je suka jengdit suka Mbak Betty suka sedaya sami suka je jengdit kalian Mbak Betty kalau badhe matur derek bela sungkawa awet kapundhutipun istrinipun Pak Sudarsasilan mugi kusnul khotimah wonten ngarsanipun Gusti swarga langgeng nggih Bu lan badhe atur salam kagem Bunda Dwija kalian Yumudo kalau wau Pak kalian Pak sinten niku wau nggih Pak Bambang Sutarno lan badhe nyuwun fotokopi nipun Bunda Dwija kala wau nggih Buden badhe nyuwun fotokopi nipun kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka sonten menika mangke jengdit kalian Mbak Betty menawi badhe kondur dereaken sugeng kondur ngatas-ngatas wonten margi mangke dumugi dalem pinanggih keluarga kanthi wilujeng matur mbah nuwun sugeng
0: sami-sami sugeng sonten Bu Anjasmara monggo
8: sugeng sonten suka sami suka jengdit Mbak Betty kula suka menan suka sedaya sami suka Bu Anjasmara dari absen salam kagem Bu Endar, Bu Sartika, Bu Yayu, Toyo Bu Yayu, Bu Nani Bajuri, Bu Tujo, Bu Tuwijo, Bu Wagira, Bu Wagianti, Bu Warini, Bu Tarmi, Mbak Pia, Mbak Pipit, terus Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budo, Ki Joko Umbaran, Ki Resi Seto, Pak Supoyo, Pak Sawiyo, Mas Ardi Ponca, Mas Ardi Klaten, terus kagem Nani Bajuri Sambun, terus kagem Kiru Kurwodong Sambun, kagem Pak Rimbang, Pak Kumbo Karno, kagem Pak Kumbo Karno, kagem terus kagem Kirsi Seto Sambun, Pak Pipit, Pak Biah, terus kagem gunane bajuri sampun kagem Pak Damaskus, terus kagem Pak Kasiono Bolawen, terus kagem Pak Sumardiono Jalan Kito Gati, Pak Sumardiono Sedayu, terus kagem niku sinten, kagem Pak Mas Rian, Mas Ipul, Mas Dimas, terus kagem Buyayu, Sedaya Buyayu, Yusirup, kagem Bu Warini, terus kagem Pak Tupar, terus kagem Mbah Suro, kagem Mbah Mus, kagem Malih, terus kagem sinten malih nggih di Joko Bodo sampun, terus kagem Sedaya kemawon ingkang dereng enjang. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutrisno Budaya, kita ke lagu dulu, nanti kita kembali lagi, kita kasih yang colek-colek dulu nanti. Setelah kabar berita kita kasih kerinduan. Monggo.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresno Butoyo, kawasan eks tempat khusus parkir atau TKP Senopati di sekitar titik 0 km Yogyakarta bertransformasi menjadi sentra kuliner malam bernama Plataran Senopati. Kawasan yang sebelumnya dipenuhi parkir bus wisata kini diisi lapak angkringan khas Jogja yang menjadi tujuan wisatawan maupun masyarakat. Konsep angkringan modern ini digagas para pelaku usaha di kawasan tersebut sebagai upaya menjaga aktivitas ekonomi pedagang dan juru parkir tetap berjalan. Kehadiran Plataran Senopati juga menjadi respon atas kebijakan pembatasan bus pariwisata di kawasan inti Sumbu Filosofi yang mulai diterapkan pemerintah kota Jogja sejak awal tahun ini. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menambah 9 unit trash barrier di sejumlah aliran sungai. Penambahan dilakukan untuk melindungi sungai di wilayah Kota Jogja dari potensi kiriman sampah. Sebelumnya, DLH Kota Jogja telah memasang 18 unit trash barrier di sejumlah titik. Kepala DLH Kota Jogja, Ratswan Taufik, mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya keberlanjutan menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sumber daya air. Dengan tambahan tersebut, total akan ada 27 unit jaring penahan sampah yang beroperasi di aliran sungai Kota Yogyakarta. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Niki kopi nih Mas.
2: Wah, matur nuwun ya Mas.
0: Sutresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan astacita.
3: Mas, babakan astacita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane astacita niku nopo to Mas?
2: Oh, ngeten Mas. Astacita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan liyan-liyane kagem kesejahteraan.

0: Ane masyarakat Indonesia. Awak dewi kyo kudu melu nyengkuyung, kanti kabisane dewi-dewi, koyoto karang taruna, ibu-ibu PKK, kanti kegiatan nandur sayuran, lanugi gotong royong bangun bangsa.
1: Oh, nggih, sae niku.
0: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung Astacita.
1: Wes, pokoke gas banter.
2: Wujudkan Astacita kangge Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Promo Teror Ing 2007 Wiswara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, kita kembali lagi masih bersama Ceng Dit dan juga Mbak Betty. Masih dibuka di 0274540333. Monggo, lagu yang bisa dipilih bukan Pengemis Cinta,
1: Pandangan Pertama,
0: Judul,
1: Judulan.
0: Monggo.
1: Sugeng Santen, Suko Sami Suko.
2: Sugeng Santen, Suko Sami Suko, Kulo Suko, Mbak Betty Suko, Mbak Anditan Suko, Daya Sami Suko.
0: Oke, Mas Saipul juga Suko-Suko pokoknya ya.
2: Ih, pokoknya selalu Suko ini Ki.
0: Mas,
2: Pawata Sami sehat, Mbak.
0: Sehat. Lagunya mau apa?
2: Ini kok lagunya nopo, Mbak?
1: Bukan Pengemis Cinta, Pandangan Pertama, Judul-judulan.
2: Pandangan Pertama.
0: Pandangan Pertama. Kakintun.
2: Kintunipun kagem Mami Sartika Sugeng Santen. Bu Yumudo, Mas Rian, Bu Sri Bonagung, Bu Anjasmoro, Pak Untung wonten sami galuh, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus nggih, Mbah Man, Mbah Suro, Pak Tupar, Pak Tumiti, Ki Rukun Werdo, Bu Nani Bajuri, Bu Widyaningse, Ugi Niki Agem Ki Joko Budu, Bu Dwijo, Bu Wagiyanti, Mbah Noyo, Ugi Kagem, Mbah Niklendi, Ki Kumbo Karno, Pak Sagiyo, Pak Sunati Mursari, Pak Sardiyo, Bu Sri Utami Geng Sonten, Ugi Kagem, Legono Ugi, Mboten Kesupen Kagem Romo Haji Ngadiono, Romo Tusudol Bagio Kanibu, Romo Yono Mato Dehado, Lan Kagem Pak Depaimen, Ugi Mahyudi, Lan Kagem Sudoke Mawon. Sampai Ugi Geng Sonten, Kami Tangan Taken, Matur Nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya Sugeng Sonten.
3: Sugeng Santen, Suko Sami Suko, Kulo Suko, Masipul Suko, Jeng Andita Rizkia Suko, Mbak Betty Jamayani Suko, Sedoyo Sami Suko.
0: Sami Suko, monggo.
3: Kasi nomor siji mawon Jeng Dit.
0: Yang apa? Ye,
1: bukan Pengemis Cinta.
0: Bukan Pengemis Cinta? Yeah.
3: Salamnya ya Ceng Dit,
0: monggo.
3: Buat tadi barusan ada Mas Ipul, terima kasih Mas Ipul. Salam balik ini dari saya. Terus ada itu Mas Ardi Klaten. Mas Rian sudah masuk belum Ceng Dit?
0: Dereng.
3: Oh belum, ayo Mas Rian masuk. Ditunggu Mbak Betty sama Ceng Dit. Yes. Terus itu ada Mas Mamade, Mas Ardi Klaten udah ya. Terus ada Pak Sumarso Dayu, terus ada Pak Mudiono Brosot, Pak Sumardiono Jalan Gito Gati, Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Giman, Mbah Man Temon, Mbah Man Pengasih, terus ada Pak D. Paimin, Lek Wir Jujur, Lek, ini kok Mbah Glendi ini kok, Mbah Nek Glendi, Lek Gono. Terus enten Pak Sardiyo, Pak Sagiyo. Terus ada Bu Agianti, Bu Dwijo, Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami, Bu Nanik Bajuri, Romo Yono, Marto Diarjo. Terus ada Bu Supriyati, terus Bu siapa ya? Oh, Bu Anu, Anjasmoro, Ali Yang Sasmito Murti, Yumudo, Mami Sartika. Terus Mbak Andin, Mbak Ana, Mbak Yeni. Terus ada Pak Bambang Sutarno. Ada itu Pak Muladi, Pak Tumidi. Terus ada Romo Ngadiono, Pak Puji Graito, Pak Yoyanto, Sedoyo Yanto. Terus Mbak Yono pun. Terus Pak Sunardi Mursari, Kang Gila. Terus Pak R. Sigit, Pak Agus Jati, Pak Tujo Subagio, terus Bu Yayu Niko, Bu Guru Niko, Cik Niko lho Jeng Dit.
0: Cik Yayu.
3: Cik Yayu, nggih, kalih Niko Mbak Anggun, kalih Bu Yanase bakule taplak. Terus kalih Kagem Sedoyo mawon nggih, Pak Bambang Sutarno udah ya ini tadi ya.
0: Sampo.
3: Ya, udah semua aja ya Jengdi. Terima kasih ya Mbak Betty sama Jengdi.
0: Nanti.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka Jengdi suka Mbak Betty suka saya sami suka.
0: Sami suka. Monggo Mbak Yeni.
4: Sami sehat sedaya Jengdis kan Mbak Baby.
0: Alhamdulillah sehat. Lagunya mau apa?
4: Lagunya apa Jengdis?
1: Bukan Pengemis Cinta Pandangan Pertama judul-judulan.
4: Pandangan pertama.
0: Pandangan pertama. Ye, Kakintun.
4: Ye. Kagem Putri Pon Agung, matur nuwun kentunanipun. Kagem Pak Bambang Sutarno, kagem Mami Sartika, kagem Mbah Suro, ugi kagem Mas Wawan Haka Bu Mega Bu Wagianti, ugi kagem Mas Adi Poncosari. Kalau wingi menika ngintuni kula tapi kula nembe caket mlebet menika. Matur suwun kentenanipun Mas Adi Poncosari lan kagem Mbak Pipit Bu Anjasmara Pak Supoyo Pak Bambang Rama Narto Indra saenipun kagem sedaya kemawon. Kagem Jengdis kan Mbak Pipi sugeng tugas ngantos purna ing sak mangke. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
1: Sugeng santan suka sami suka.
5: Awilu jeng santan ugi suka sami suka. Kula suka Mbak Yeni Pablo suka Mbak Betty suka Jengdit suka sedaya suka. Monggo monggo sami suka suka sami suka suka.
0: Kikuk. Mas Rian dari cariin loh ini kemana ya ini? Kayaknya lagi laris. Aduh, halah. Mas Rian. Dalam.
5: Penuh dengan kesadaran.
0: Iya, sabar dan sadar. Mas Rian, lagunya ada Pandangan Pertama, bukan Pengemis Cinta. Yang mana?
5: Jengdit kalian Mbak Betty, pripun patasipun?
0: Oh sehat, sehat, alhamdulillah.
1: Sehat.
5: Dedek remen, ingat, tunggu-tunggu, mekate. Judul-judulan sih.
0: Judul-judulan? Ini semuanya ini nanti yang diputer nih ya. Oke. Nanti semuanya ini pada suka semua ini bingung.
5: Alhamdulillah. Sekarang Mbak Yeni patok ya.
0: Leres.
5: Nggih, sugeng sonten Mbak Yeni, mugi tansah diparingi kesehatan, keluarga tetap awet ayunipun. Wawonten Mami Sartika mungah-mungah se kesasar kesusur nggih sugeng sonten kita saling kesehatan, selasa tetap awet ayunipun. Ugi.
0: Amin.
5: Wonten jumudha merajan minggir Bu Anjasmara ari-ari Mami, wonten Pak Yanto ten grogol. Margo dadi Segan Sleman sugeng sonten Pak Yanto candi abang kalian ibu. Onten Romo Yono Marto Diarjo, onten Baik Glendi, Lek Gono, Bopo Sagio, Bopo Sumar, Teng Sedayu, Pak Bambang Sujarno, onten Pak Depaimin, Pak Tupar, onten Bu Sri Kebon Agung, Maturun Singgolanipun, ini Singgol Galipun. Onten Budhe Duwijo, Tante Wadianti, Kang Ipul Wau, Sugeng Sonten Prayuginipun.
0: Gagem.
5: Kagem set, oke mawon, Cik Drenko Singgol Nyun, Pangapun.
0: Nyoten
5: penyarku Jengdit kalian Mbak Betty saya sedoyo ayu ramah nyenengke sugeng makaryo kita saat diparingi kesehatan sehari gue makai mari kondur nyuwun sewu sami ngatosaken matur dalipun lepak kowe pangkunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini rame nih Mbak Betty Pandangan Pertama bukan nama Cinta judul-judulan sugeng
1: sontan suka sami suka.
2: Suka sami suka. Sami sehat.
0: Sehat.
1: Baik.
2: Derek temen nak sehat nih ngomongan.
0: Oke, sami sehat semua nggih.
2: Yes, alhamdulillah sehat. Tetap Derek kan sendiri.
0: Mboten milih lagu.
2: Wah.
0: Nggih to lagu dipun
2: Pandangan Pertama.
0: Pandangan Pertama nggih. Nanti Mbak Betty mentotalkan ini yang mana ini? Monggo.
2: Yes,
6: pagi dah kagem Mas Rian Ahai. Selamat sore Mugiayo Mugin Silais Mane.
0: Amin.
6: Ibu Agianti, yau Pak Gianti, Mas Iqbal Mamat, Ibu Yan Wase. Mbak Yeni wau. Iru Kon Wedos Kensanten, Pak Sarjia Jatimoyo. Gitar ini Bebangan Baru, Mbah Noyo, lan Pak Yono. Kali Pak Sumar Diono dan Jalan Hidakati, Pak Sumar Sudayu, Pak Ji Ngadiono, Pak Jidhar Ngaislan, Ibu Dijo, mungkin kita tak sehat. Kali Putri Bonagung, Yomudo, Putri Utami, Pak Yanto, lan Pak Deneng Drogol, Mbah Suro Trisek, lan Bayayu Paris, kali Pak Jamin, Nodur Ngadaran, Mbah Wadi, Mbah Gono, Iku Bokarno, Pak Dipaimin, selamat sore Pak Dipaimin, Pak Tupar, selamat sore Pak Tupar, mungkin-mungkin sehat dan afiat.
0: Amin.
6: Pak Tion Benar Tunggal dan Tama Suci. Ibu Pipit, Ibu Tipe, Pak Nasib Mursari, Mbak Glendi, Klan Kasem, Pak Yanto Panop, Kondeng Isirat, Giyoto Gado, Klan Kasem, Ibu Yumudo, oh, sampun. Ye, lagunya kalau tinggal cendit. Mungkin bisa saya kali sukses matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Salah sengipun monggo sugeng
1: sonten suka sami suka.
7: Sugeng sonten suka sami suka jengdit kalian di Bedi.
1: Nggih.
7: Pripun sehat to jengdit kalian di Bedi?
1: Baik.
7: Nggih. Niki lagune napa?
1: Lagunya Bukan Pengemis Cinta, Pandangan Pertama, judul-judulan.
7: Pandangan pertama
1: nggih.
7: Nggih, kula kentun-kentun nggih.
0: Monggo.
7: Monggo jengdeti.
0: Jengdit ini tadi.
7: Nggih, kula kentun-kentun kagem Budi Wijo. Sugeng sonten mugi pinaring ngono kesara tangga keluarga. Lajeng Bu Agianti sing paling keneh sak wareng. Lajeng Bu Tarmi ing Kembangan Baru. Lajeng kagem Bu Sri Bonagung Yumudo. Lajeng kagem Bu Sasmito ing Pujo Kesuman. Lajeng kagem Mbah Noyo ingking geleleng gedenge jari. Lajeng kagem Ki Joko Budu. Lajeng kagem Pak Nardi Mursari, Pak Sarjio Jati Mulyo. Lajeng Pak Sugiyo ing Jalan Samas. Pak Narto Indro Romo Yu. Lajeng kagem sedaya kemawon.
0: Ngoten.
7: Kula piji-piji kula kentuni sedayanipun. Kagem jengdi kalian dibedi sugeng makarya ngantos paripurna pinaring ana kesehatan lan
0: tar
7: rezekinipun.
0: Amin.
7: Kados wah kula wingi tas pesta.
0: Pesta ten pundi? Wah, ngene Mbak Ima.
7: Betul.
0: Pesta gren. Sami-sami, terima kasih Mbah Yono. Monggo sugeng.
1: Sugeng sonten.
6: Sonten.
1: Nggih.
6: Juga sami kita. Jenggi kali Mbak Desi.
0: Nggih, Mbah Glendi tos pundi?
6: Niki nyambi nyilir benguk Mbah benguk.
0: Oh, benguk.
1: Tempe niku, Mbah.
0: Nggih.
1: Oh, nggih.
0: Mbah Glendi ini pengusaha tempe benguk, Mbak Betty.
1: Oh, tempe benguk.
0: Saestu niku, nggih to?
6: Kegiatan.
0: Kegiatan ularis niku. Nggih to?
6: Kenapun pite?
0: Nek penapa?
6: BT iki
0: bebas juga. Oh, nggih. BT. Oh, nggih artinya BT. Aku BT sama kamu, monggo. Kintunya.
6: Nggih,
0: Lagunya apa tadi? Milih dong. Pandangan pertama bukan pengemis cinta atau judul-judulan. Menentukan yang diputer nih. Nggih, Pun. Monggo.
8: Mbak Pipi, Mbak Anggun, Mbak Ana, Mbak Supriyati, Bu Andri Sendoro, Bu Dewijo, Mami Sabita, Muah-Muah, Kirtun Rejo, Mbak Noyo, Mbak Yono, Bajen, Kirti Sikto, terus Pak Sumar, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Mugiono, Mbah Suro, Bu Andri Sendoro, terus Male, Susum, Nanggilan, Wisoro Bayan, Mbak Puput, Niki Nampan, Wisoro Bayan, Pak Mul, Pak Pule, Mbak Pul, Tunggung Kulon, itu kan kan nyeri, tak tinggal. Bapak Ekoku, Bapak Edeni, Pak Min Ngajaran, Pak Sabio Nahler Suno, Pak Wadi Ngan, Tawyo, itu gitu. Yeh, kok etak, kok ada Bisri, Soyo Bisri, Buyayi, Soyo Buyayi, Mbak Hidri, Jalan Pramuka. Oke, pokoknya saya berdua monitor Pro 4 RRI Mawon, Mbak. Pokoknya saya akan berpikir-pikir lho, kentengi Mawon. Pokoknya, kripek Purwokerto, kripek cari ini pokoknya Bensoto. Oh, ini ngerti di Mawon.
0: Pangan, nggih. Waalaikumsalam. Satu lagi ya, Mbak.
1: Nggih. Sugeng santen suka sami suka.
9: Halo, sugeng santen suka sami suka di Mbak Betty.
0: Halo. Ci, ya, monggo, Ci.
9: Ya, kabar baik nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, kabar baik.
9: Sik oman lagu nopo?
1: Bukan pengemis cinta pandangan pertama judul-judulan.
9: Aduh, tak judul-judulan ae.
1: Oke.
0: Judul-judulan. Monggo.
1: Cuaca cerah nggih?
9: Pripun?
1: Cuacanya cerah.
9: Oh, panas pol ini tadi.
0: Oh, nggih, panas.
9: Sudah mandi, jadi seger.
0: Sudah mandi. Ya, ya, ya. Monggo.
9: Kirim salam nggih.
0: Boleh.
9: Kapan Lek Glendi?
1: Mbah Glendi.
0: Nggih, leres.
9: Kalian Lek Gono, Romo Tujo, kalian Ibu, Lajeng, Mbak Yusirup, Mas Ipul, Mas Mamat, Pak Pur Kenteng Rejo, Mami Satlika, Mami Anggas Moro. Oh, wow, wonten Bu Sri Bon Agung, Bu Sri Utami, Bu Sriwi Eyang Sas, Mbak Yeni, Mbak Andi, Mbak Ana, Lajeng Lek Yanto, Sedoyo Lek Yanto, Mami Sartika, Bunda Dwijo, Bu Agianti, kagem segera kemauan ye.
0: Noten.
9: Kagem Mbak Betty kalian Cik Dita sugeng tugas yang tersuntas mangke.
0: Terima kasih Cik.
9: Kemauan sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Salah jengipun kita ke WhatsApp Rumien.
1: Meniko
0: ada Mbah Suro. Monggo Mbah Suro.
10: Kau sami suka, kulo suka, jeng Dita suka, jeng Betty suka, sedaya sami suka. Trisik absen Basuro panganipun panas lor segoro.
1: Pripun
10: pawartos jeng Dita jeng Betty saya sedayanipun.
0: Alhamdulillah.
10: Sehat sak keluargi bahagia selalu. Lagunipun kulo nomor kali. Salamipun kagem Ki Joko Budu, Mbak Trisno Utomo, Pak Sarjio, Pak Bambang, Pak Damaskus, Pak Tulpar, Pak Rimbang, Mbak Konoki, Rukun Werdoro, Moprojo, Kirsi Seto, Pak Sudar, Pak Sunardi, Pak Puji Graito, Pak Wening, Pak Sri Katon, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Adi, Pak Supoyo, Pak Tumidi, Pak Yanto, kali-kalihipun, Pak Poromo, Tujo Subagyo, Ki Rukun Werdo, Bu Salamah, Bu Salimah, Ibu Mami Sartika, Ibu Wagianti, Bu Yanuasih, Bu Saginem, Mudo Yusirup, Iba Ana, Bu Sri Jalan Paris, Bu Rubini, Bu Atun, Bu Suhartini, Bu Sri Bunagung, Lan Prayogini pun kagem sedaya kemawon. Kagem jendih, jembeti sugeng aja tugas. Mantos paripurno, mungkin kuduripun kudu lho ngatos-atos matur suwun.
0: Sami-sami. Mbah Suro, salah sipuripun nonton Bu Tarmi monggo.
11: Bu Tarmi.
12: Suka sami suka, kula suka, jenggit badan Mbak Betty suka, sedaya sami suka, niki Bu Tarmi ngejeng. Dari ngitur-ngitur lagu di manut mawon, betul pilih-pilih, segar. Kagem Bu Dwijo, Bu Wagyanti, Mami Sartika, Bu Andri Sendowo, Pak Rimbang, Kira Susito, Pak Satino, Mbak Noyo, Pak Yono, Mbak Dendi, Pak Kupar, di Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Romo Yuwono Marto Dihajo, Bu Yanwase, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Galih Galipun, Pak Sergio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budu, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Anjas Moro, Bapak Sagio, Bu Sumila, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Pak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Pak Bu Karsipi, Bu Muda, Bapak Sudarndasilan, Bu Saginem, Mbak Suro, Pak Paimin, Lekwer Jujur, Pak Nadi Mursari, Mbak Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, matur setunggal malih Mbah Nawi, matur suun, sugeng sonten, sugeng makaryo, jenggit kalian Mbak Betty, matur nuwun.
0: Sami-sami. Sami-sami, monggo lagi ya. Satu lagi sebelum kita
13: sugeng sonten, suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko, sedayanipun suko. Sugeng sonten penyiar berdua menika saking Manis Renggo derek sowan tergengaken giaran wonten ing sonten menika kula lagunipun derek ing sampun wonten mawon lajeng salam-salamipun menika kagem Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Bu Tuti Jogoyudan, Mami Sartika, Bunda Dwijo, Bu Wagyanti, Bu Supriyati, lan prayoginipun kagem sedaya mawon. Lan kagem penyiar berdua sugeng ngayahi tugas ngantos sak paripurnaning adicara samangke pinaringan gangsar ing sedayanipun matur nuwun lan sugeng sonten.
0: Yeay. Sami-sami. Nah, Mbak Betty, mana yang paling banyak yang bisa
11: yang paling
0: di...
11: banyak pandangan pertama, pandangan sama pertama, judul-judulan.
0: Judul-judulan, nggih. Kalau gitu nanti kita coba carikan dulu, monggo.

0: awek ke sisan kopi ini Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI yang menjadi media resmi siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola 2026. Ayo terus kita ikuti siaran langsungnya dan nikmati pertandingan-pertandingan seru melalui program Pesta Bola 2026 di RRI.

0: Rompeter Ring 2000 Jawi, suara budaya Jogja. Kita kembali setesna budaya. Monggo. Lagu yang bisa dipilih ada apa aja ini, Mbak?
1: Ada Mbah Dukun, Sakit Gigi 5 menit lagi.
0: Sakit giginya 5 menit lagi. Gimana sih?
1: Mbah Dukun dulu, terus Sakit Gigi, terus 5 menit lagi.
0: Ya sudah. Sembari ditunggu di 0274540333 sudah ada yang telepon, monggo.
1: Sugeng santan, suka sami suka.
2: Sugeng santan. Mbak Anggi.
0: Nje, sugeng santan.
2: Mbak Beci.
1: Nge.
2: Sama tugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Dari Bang Marlan.
0: Oh, Bang Marlan. Monggo, Bang Marlan. Lagunya mau apa, Bang Marlan?
2: Lagunya apa?
1: Lagunya Mbah Dukun, Sakit Gigi. 5 menit lagi. Mbah Dukun.
0: Boleh.
2: Kagem Mas Iful Kiwates, Mbah Noyo, kagem Yang Sas, kagem Pak Yanto Tanjabang, kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih, Bang Marlan. Lajeng
1: sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Halo.
1: Halo, sugeng sonten.
3: Iki saking monitor ringgal,
0: Mbak. Oh, sinten menika? Sinten? Sinten, Pak Sinten?
3: Oh, saking Timoho, Dindi.
1: Timoho, Bapak siapa, Pak?
3: Dindi masa apa?
0: Loh, soalnya tadi bilangnya monitor baru loh. Jadi, Dindi kira kiri si Seto kan?
3: Baru ngebel
0: hari. Walah, kiri si Seto, betul mboten?
3: Durung pipe, oh iya, betul. Oh, durung pipe.
0: Oh gitu, lah Dindi tungguin kok nggak dilanjut.
3: Daftar. Lalu udah dipotong dulu.
0: Oh kan, gitu, ya sudah diulangi nih monitor baru ya?
3: Iya, baru keluar.
0: Oh iya. Nge, monggo.
3: Lo milihan mawon. Kenapa Mbah,
0: Mbah
3: Dukun?
0: Mbah Dukun, ya.
3: Mbah Dukun
0: ya? Wah, Dukun apa? Nggak apa, tak potong, monggo dilanjutkan Dukun apa?
3: Oh siap, siap. Kirime salamnya buat semua aja. Katur sedoyo kemawon. Kekeng conten itu nyawi jiwa tenu suko kami suko. Dan di kalian kita tinggi.
1: Beti.
0: Mbak Beti.
3: Oh Mbak Beti. Oke. Ini kita baru tenang kok.
0: Oke, baru masuk.
1: Baru.
3: Ngaten kemawon
0: tinggi. Oke.
3: Masukun yang penting mengabden. Kita abden akan berita.
0: Ya, terima kasih. Matur nuwun Kiki. Salah jengipun monggo di 0274540333.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Iki teplek kok langsung mlebu ki alhamdulillah.
0: Iya ini ya.
3: Bali iki jengdit monggo.
0: Dari mana?
3: Saka ono pesenan Grameh, golek Grameh.
0: Oh, kayak tuh bikin Grameh juga catering napa?
3: Yo ada pesan nek ana ada pesanan yo iya.
0: Jadi Grameh goreng ngoten niku.
3: Bisa minta di anu itu di apa manut
0: tuh pinter sekali ya,
3: manut permintaan
0: gih
3: pak sing sehat semua ji
0: alhamdulillah ya. Sehat
3: jadi
1: gih
3: kesana pangkling toh
1: gih.
0: Oh Mbak Betty masih lupa tiwas jengdit.
3: Oh, lupa oh.
0: Udah ngobrol
1: masih lupa ini pak
3: sing seket kok lupa yo. Besok lama-lama ya enggak mbak.
0: Iya
1: ya,
3: lagunya apa mbak?
1: Lagunya ada Mbah Dukun Sakit Gigi 5 menit lagi.
3: Wah Mbah Dukun wah ya, Arpura
0: Mbah Dukun
3: kayak kewisan.
0: Kok wisan berarti kemarin-kemarin Dukun ini.
3: Oh wah ngomotok.
0: Lagi tahu
3: ke zaman dulu enggak pernah
0: ngomotoknya
3: Adukun bayi.
0: Nah itu ini. Tadi belum selesai kok ya.
3: Iya tanggungannya no Dukun bayi ya.
0: Nggih.
3: Cinten juga kagem semua saja jengkit wis sore iki kanggo Om Jono mau burung sebelahku iki.
0: Om Jono dereng.
3: Dereng. Iya sok angel jarine ya karo Mbak Yuku Yayu sok ngenteni jengkit nek aku rung-rung suaraku jarine sok
4: rumah teni radio. Ye, mawon matur nuwun sing
0: pin. Sami-sami. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini Pak Yanto tapi biasanya singgit Lek Yanto gitu. Sugeng sonten suka sami suka.
5: Wilujeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
5: Kula suka panjenengan nggih suka.
0: Nggih.
5: Niki penutup niki nggih.
0: Dereng masih bisa kok.
1: Pilih mana Pak lagunya? Mbah Dukun Sakit Gigi 5 menit lagi.
5: Oh iya 5 menit lagi ya.
0: Nggih. Monggo.
1: Kinten salam, Pak.
5: Nek kula nek kali kula mesti nggih panggilan wong rung pati suwe.
0: Nggih. Baru nggih.
5: Pak Tirto Mayuda.
0: Pak Tirto.
5: Nggih.
0: Nggih monggo, Pak.
1: Pak Tirto.
5: Nggih, sang kula gembak pai minggu. Kapten Joko Budu, Mami Cantika, Gunani Bajuri, Kang Gilas. Nggih, saya mawon, Mbak.
0: Ngoten?
5: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng.
6: Tonton.
0: Benjak. Mau bilang Janur Gunur bener enggak sih kalau jarang telepon tiba-tiba masuk itu betul mboten?
6: Mboten.
0: Salah nggih. Kalau tiba-tiba lama enggak masuk terus jadi masuk biasanya ngomongnya apa, Pak Yanto?
6: Ya ngomongnya ya biasa.
0: Oh enggak.
6: Aku arek ketemu kuwi sing matur kuwi lho.
0: Pundi?
6: Lho.
0: Yang mana toh?
6: Mbak Cepi.
0: Oh iya iya wes, monggo. Monggo monggo.
1: Halo, silakan. Pripun kabarnya?
6: Sae.
1: Cuaca cerah kan, Pak?
6: Cerah, cerah hatine Pak Aidi.
1: Nggih.
6: Gimana Mbak Cepi sehat?
1: Sehat juga.
6: Alhamdulillah. Seminggu mangkat ya men ketemu pacarmu.
1: Oh nggih.
0: Pacare Mbak Betty sinten to?
1: Mboten ngerti.
6: Fadil no, Dik.
0: Oh. Kok sama Fadil? Fadil masih kelas berapa ya?
6: Kelas 3.
0: Luar aneh-aneh to, Fadil. Kan kalau Mbak Betty bisa kalau misalnya berangkat, kalau Jengdit ya pamit tentu ya to.
6: Oh, Pak. Jengdit pamit.
0: Lah nggih lah siaran.
6: Oh, ya bukannya Mas Dur kan pagi.
0: Kan Jengdit jam 10.
6: Oh ya.
0: Nggih to. Jadi ngapunten besok kalau ada pertemuan lagi nggih.
6: Di mana?
0: Nah, nanti kalau habis dari ini tempatnya di mana, Pak Yanto?
6: Dan nano.
0: Mundi.
6: Mundi, Pak. Muntilan.
0: Oh, Muntilan lah nggih.
6: Deket kok.
0: Deket nggih.
6: Berarti jenengan nggak berangkat itu?
0: Jengdit kayaknya nggak bisa berangkat karena kan dinas siaran.
6: Oh, Mas Jordan ya tidak?
0: Mungkin Mas Jordan bisa loh, habis dari siaran, mungkin.
6: Oh, jenengan ganti jam 10?
0: Nje.
6: Oh, ya mudah-mudahan bisa.
1: Nggih. Pak, lagunya apa Pak? Mbah Dukun Sakit Gigi 5 menit lagi.
6: Tak dukun ke wajah, sesuai nak kue lagi lem.
1: Oh nggih, Mbah Dukun nggih.
0: Nggih, kinten nih untuk
1: kinten salam Pak.
6: Halo men ngerti ini lho, jeng sesuai ini jeng jenisnya Pak Pai di kok ngopo enak rupanya kok lho bayang.
0: Nggih.
7: Monggo Mbak.
1: Halo. Dalem
7: jenisnya ngomong ya ngurung-ngurung.
0: Iya, guyon itu.
7: Iya.
0: Ngertes. Nggih.
1: Ibu sehat?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Kok pun wangsul Bu, saking peken.
7: Wah, lais wangsul no Mbak Kit mau kok ya.
0: Nggih ya. Pun dari tadi ya sudah. Monggo-monggo lah mau kinten buat.
7: Salam nggih sedaya mawon, Mbak.
0: Nggih.
7: Iku kasengit terus e pai di.
6: Nggih, wawan ten Bang Marlan nggih.
0: Nggih,
6: Bang Marlan. Lajeng niwa Pak Suryo nggih. Santen Pak Suryo, wawan ten Pak Iras Tirto, terus sinten iki wae sik satu lagi.
0: Oh. Pak Tirto.
6: Kembaranku iki Pak Yanto ndi arek-arek kenai
0: Grameh napa-napa? Oh gantos. Oh Nila. Nggih.
6: Sesuk parani ya, Jeng.
0: Siap.
1: Siap.
6: Ya, dan untuk semua saja.
0: Gitu ya.
1: Oke, siap, Pak. Matur nuwun.
6: Eh, matur nuwun.
0: Sami-sami. Sugeng sonten.
6: Oh, Mbak Betty nek karo aku suaraku kok ngene iki.
0: Nggih. Siap. Sudah biasa ini. Sudah dilatih. Terima kasih. Yeah. Sudah sebentar, sebentar kita ke WhatsApp dulu karena ternyata tiba-tiba yeah, sudah
1: 7 menit
0: nah,
1: lagi.
0: Nah, Pak Untung tadi nggih suko sami suko cindi sedoyo sami suko salam kagem Butu Ijo Karangmojo matur nuwun laku dipun Derek Mawon. Pak Tumiti monggo kirim voice note.
8: Derek atur salam kagem Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sergio, Pak Sumar, Pak Supoyo, Pak Ajingadiono, Pak Tujo, lajeng wonten Pak Tupar, Pak Suro, Pak Mamat, Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Agianti, lajeng Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo, Eyang Sas, lajeng Mbak Andin, Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, lajeng Mbak Man, Pak Men, Pak Wir Jujur, Pak Rungkut, lajeng Mbak Glendi, lajeng Pak Tukirin, lajeng Pak Rukun Werdo, lajeng Mbah Noyo, lajeng Pak Nono, Pak Dihartono, lajeng Pak Atmo Suwito, lajeng Mas Ardi, lajeng wonten ugi Bu Tukinah, Pak Sadim, Pak Sudiman, saenipun kagem sedaya kemawon.
0: Noten, terima kasih Romo Yono Sugeng Sontenan. Saking Romo Yono Marto Diarjo kirim salam kagem Ki Joko Budu Pajangan, Ki Rukun Wedo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Ponakom, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yu Mudo, Bu Sri Utami, Bu Dani Bajuri, Bu Januasi, Mbah Noyo. Kemudian terima kasih kagem Putih Malih ya Mbak Giri Seseto, Sudoyo Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Yang Sasmito, Mas Rian Pe, Ki Bandung Bonowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, Pak Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamade, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Katilayer, Mbah Mus Tanjung Pinang, Lan Pak Sumar. Kagem Sudoyo pendengar RRI Pro 4, Lan kagem penyiar. Monggo.
1: Dari Pak Tripatok nggih, suko sami suko, kula suko panjenengan suko, dere absen, salam kagem sedoyo mawon, lagunipun Pandangan Pertama onggih. Matur nuwun nggih Pak Tri. Kemudian Ibu Sri Bon Agung. Sugeng santen suka sami suka jengdit lan Mbak Betis. Dari Ibu Sri Kebon Agung tambah salam kelupaan. Salamipun kagem Ki Joko Bodho, Ki Rukun Werdo, Mbah Suro matur nuwun jengdit lan Mbak Beti kunduripun ngatos-ngatos nggih matur nuwun.
0: Sami-sami salajengipun Bu Yasinta.
1: Bu Yasinta.
0: Oh, sugeng sonten suka sami suka kula Bu Yasinta kula Progo kinten kagem. Bu Supriyanti pelarangan untuk kula sami galo ugi kagem sedaya trah simbah sung singo wijaya ing pundi kemawon matur nuwun. Nggih. Sutresna budaya ngapunten ternyata waktunya sudah hampir habis. Berarti ini yang banyak dipilih adalah Mbak Dukun ya, Mbak?
1: Nggih.
0: Kalau begitu jengdit pamit rumiyin.
1: Berarti Damayani pamit, nggih.
0: Ngapunten kalau ada yang belum bisa masuk kita ketemu lagi di suka sami suka candaipun. Ya. Sugeng sonten lan matur nuwun.
9: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Satuan Tugas Satgas TMM Reguler ke 128 tahun anggaran 2026 berkomitmen mempercepat pengerjaan berbagai sasaran fisik di wilayah Kalurahan Sidorejo Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Melalui gotong royong bersama masyarakat setempat, proyek infrastruktur ini diharapkan dapat segera memberikan manfaat bagi mobilitas dan kesejahteraan warga. Babinsa Sidorejo Sertu Pardi mengatakan bahwa sasaran non-fisik yang mencakup berbagai sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat masih dalam tahap persiapan. Agenda tersebut meliputi penyuluhan terkait wawasan kebangsaan dan bela negara serta pencegahan narkoba. Kamtibmas Tata Tertib Hukum, pencegahan keliti hingga edukasi kesehatan mengenai penyakit menular pada manusia maupun hewan, LSD dan antraks. Pengerjaan yang dilakukan secara intensif ini, lanjut Pardi, merupakan bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam upaya membangun daerah pinggiran demi kemajuan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beralih ke informasi lain. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nesar Patria menekankan pengembangan kecerdasan buatan artificial intelligence AI harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan Center for Strategic and International Studies di kantor Kemkomdigi Jakarta. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nesar Patria menjelaskan hal itu bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan dalam kekayaan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa. Terlebih lagi dikatakannya bahwa hal ini harus dapat diterapkan di tengah perkembangan teknologi dunia saat ini. Nesar menyatakan Indonesia telah menetapkan arah yang jelas dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan dan pemanfaatan AI, sehingga ditegaskannya bahwa pengembangan dan pemanfaatan AI oleh berbagai sektor di Indonesia harus merujuk pada nilai Pancasila. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno budaya sonten menika sumangga kita pitangetaken sesarengan siram rohani Islam. Sesarengan Ustazah Husnul Rosyidah membahas mengenai eko teologi lan tanggung jawab umat dumateng lingkungan. Kagem panjenengan sugeng pitangetaken.

0: Sutesno Budoyo, kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, ya robbal alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72.

yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat bodoh.

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi,

yang artinya, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri.

Perumpat RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresna Budaya, sumangga kita pita ngetakan sesarengan seria Ringgit Purwo. Kali ini bersama dengan dalangipun Kinarto Sabdo, Kresno Gugah. Kagem panjenengan sugeng mita ngetakan.

방아버리. Namung sumangga pareng paduka Kanjeng Koko Prabu misuk ngenteni apa yayi-yayi dineki budal siadine kala kendaline kreta.

ngalun-alun kari wirodo. Ditian keprabon ing negari Indrawati Awasto Kyai Jolotoro. Kandaran saking dewa nalika Sang Nata dadi jaguning cawata munah sadurga. Mewah bendhe Kyai Panca Janya. Kyai Jolotoro Arata Manik Kobra Winangun Pagedhongan. Kinarya dantaraning rata rasawaneng wesi kabeh sarwa rajaning wesi kalebu wesi pepethingan. Tiraping kreta sisi ing mina Jaladri rodaning kreta kayu cendana murni. Kanan keringing kreta tinrapan tandira sinung kaca gedah linang silangsi sutra maneka warna. Malmalamun kinarya lumampah katempuing samira narimpak limpyak kaya ngawe kanang gendira. Prinyakitan kuda catur, kuda tegese jaran catur papat. Katarik jaran papat kang wesi abang ireng kuning putih. Kang wesi abang ireng kuning putih. Tanah bang soko jagat kulon paringane sang yang pramo kang astro keo propus putri pang masani bisul mubing kenila bisa kobong ayomi kang tiko pisan. Jalan ireng soko jagat kidul paringane sang yang sambu kang astro keo cipta wloho toyo pang masani bisa mles bumi ngayomi kang tiko pisan. Jalan kuning soko jagat witan. Sing kuning saka tanah wetan. Nadyan kuda nanging pacane tanpa beda kaya manungsa. Rikmane kinethok-kethok, rikmane ngembat-embat. Sadira-sadira nglewer mungking bebathuk nanging dadilan manise. Saking tanah wetan. Paringane sang juang Basukyana kang awasta Kyai Sunya Sakti. Kaya pangwasane bisa lumaku ana nduring banyutan kelet ngayome Kontorwangi. Taran putih, sing putih saka jagat lor. Handangak pacane. Kang Lasto Kyai Sukanta paringaning Sang Hyang Wisnu daya pangwasane bisa ngambandir kantor ayomi kang tiga wisan.

mulu. Dedeng, ayo ngantorik sana, prangku buka situ. Kanang roto jolo doro. Katen jo, cawotos kawan kang rawo, anengge sang nyiwang narado. Sang Hyang Kanwa, Sang Hyang Janaka, miwas Sang Hyang Rama palsu dadi kang keklampah ingkang utuh.

0: sungkeming pangabekti kula. Mugi konjuka sandhap padha paduka. Pukulun sekawan pisan anenggih pukulun Bathara Narada. Sang Hyang Kanwa, Sang Hyang Janaka miwah. Sang Hyang Rama Parasu.
1: Ya aku tak tahu woi ngatuh mawi warung gini hari saklawa teriwangke jadi jeneng kita atur pangan bekti marang ulun wis ulun tari ngomong pangis dulun marang jeneng kita marang ya gari ya inggih pukulunya jan dereng cetho sampun kula tampi ayo gitu ngayok kulup wis ulun tari mo ngayok kulup banget panari mo ulun iya ndak terima kita tur pangabekti Kresna.
0: Kadawis saking menika menapa to mengga ingkang dados daruna dene pukulun sekawan marpeki lampah kula.
1: Ah iya gitu. Ulun dawata papat kang padha barengan angin lantah marpeki jeneng kita iku yakti namung dadi seksi utama nggon kita bakal tumedhak ing negara Ngastina. Pitung kasing para dewata marang jeneng kita kulup siraja pisan ngatak sarta menging marang Prabu Duryudana. Marga wurung lan kedadaning Barata Yudha Sakti mengko awit saka tapi si Duryudana. Ngene. Babar pisan tau ngapake tumraping jangka Barata Yudha sayekti dadi teleng bab telung prakara. Siji. Telenging kaul. Loro telenging takih tinakih ngantarane putang pinutang rasa lan budi pekerti kaping telu. Ing Prayuda sayekti ngono papan dununging sirnaning Durjana Juti lan Ngangkara Murka kisah sing budi candala. Ih, pukulun. Namung badhe wis tak agen menapa ingkang sampun paduka wangsulaken dhateng titah Butangkara pun Kresna. Sampun tak iku. Anggo pangantepan teping laku. Ulun papat pisan iki nedya tunggal sarata lan jeneng kita kulup nganti mengko tekan paripurnaning gati ing negara Ngastina menawi tetulung katon sawi pukulun kula dherekaken sarengan lampah.

tatan kawursita ingkang ndawak angembani wajib lumampah duta wahana rata muska pangkertebing kuru kasitra sinikak ingkang ndawak lumampah duta neng nang kawusa kang ana Purayagung nagari Hastina alam ning ginem ngungkuli critane wong sak bawana no.

0: kaget mboten nggih?
1: Sedaya. Sengguni kaget ora?
0: Kaget.
1: Lah iya.
2: Kaget penak.
1: Anak Prabu Duryudana kaget kula. Hai. Perban Bisma. Ora pati tak rungokake. Oh, ngaten. Pinten-pinten kresak-kresik inggih ingkang kelahir tuwin ingkang boten kelahir wau sampun saged kula ringkes. Menawi sampun saged kula gerba bilih sadaya wau boten rujuk dhateng pamanggih kula. Nanging kula menika satunggaling tiyang ingkang dening dewa pinatah kardi kedah dados ratu wonten ing Mandaraka umur kula ingkang samangke sampun wonten setunggal setengah abad. Kula sampun bosen anggelenggem ngrasaken kanikmataning jagat kamuktaning kanarindran. Kula sampun mengkeraken saliring reh karamean. Kula sampun boten kepengin ningali sadaya kaentaning ingkang sarwa boseni jer kula sampun lalu yuswa. Pinten-pinten pangrubitaning raos ingkang wujud menapa kemawon upaminipun tumpukaning Raja Brana. Inggiling kalenggahan intaing kawanitan babar kesebut kula sampun boten betahaken menika estu nggih. Saestu. Sengguni kaget ora kowe?
0: Kaget nuwun.
1: Minangka liruning pangorbanan anggen kula wani ngaturaken pemanggih ngersanipun anak Prabu menika wau. Kula trimah arereh keprabun tilar kamuktening praja minggahing gunung Mahasinga samun matet pinandita nyuwun swarga dhateng dewa negari Mandaraka Jawi lebet. Kula pasrahaken paduka anak Prabu Duryudana minangka liruning pangorbanan niwah ujuping manah kula menika tetep dados kancing gelungipun anak kula Banawati anggenipun lelajes paduka anak Prabu dados garwa prameswari wonten ing Karingstina. Cekap menika nggih.

anak Prabu Duryudana sampun diwasa, sampun. Jalaran kula sampun dados ratu. Ayi. Patihipun Paman Sengkuni, cocok. Ratune karo patihe cocok. Ratune kurang petung, patihe gemblung. Duwe senopati wae wong kepaung. Wah, lah menika sampun cocok. Apa kaya ngono kuwi sing disebut panunggaling kawula Gusti ngaten iki? Nun sewu menika. Dados menawi satunggaling gemblung kalian kepaung dados tunggal menika, menika saged sinebat panunggaling kawula Gusti nggih. Kinggilan ngelmu ngaten nika kinggilan nun sewu. Usik kowe menapa? Ih. Dateng sendika. Sangge negari Mandaraka kula dipun boyongi dateng negari Ngastina menika kula mboten sumalono ngawit saking krentek duwen gregetik manah kula piyambak nanging kula binayongan dening anak kula mantu inggih menika Paduka Angger. Paduka Angger. Sawek anggen paduka manggi mara sepuh kemawon tumaping Trapsila sampun babar pisan nyebwal saking pranatan. Ingkang pundi? Lho kok ingkang pundi? Kula mandhap saking rata minggah tinggil wau angger mboten jumeneng lenggahipun menika wonten ing pranatan. Jagat lho nggir. Ketingal angger menika sesak makutanipun. Wela kecilikan ira-iraan kegedean ireng ini kena ya menika bab tunggal kaping kali sareng kulanya ketiang gerang-geni purang gandeng kulo jebul tangan ingkang kiwa kesupen lho sing dilingin ini apa menika wong tening pranata.

Setes na budaya cekap semanten kiaran serial Ringgit Purwo sesarengan dalam kirator Sabtu lakonipun Kresno Kuga seri ketujuh lan sama kita pun lanjutkan malih dengan program-program lainnya.

Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Kepala Dinas Kesehatan Sleman Cahya Purnama meratelakaken. Pola hidup sehat lan ugi tansah waspada dados salah setunggaling kunci supados boten gampil sakit awit wontenipun penularan virus. Cara-cara pencegahan virus menika perlu katindakaken kagem yuda wontenipun resiko penyakit superflu ingkang langkung awrat. Cahya ugi paring andaran sinaosa virus menika boten kaanggep awrat ananging saged mbebayani tumrap para lansia lan ugi masyarakat penderita diabetes. Pawartos salajengipun PT KAI Yogyakarta daup 6 sukopemut dening sedaya warga bilih sedaya warga masyarakat kedah waspada lan boten dipun keparengaken terobos palang pintu kereta api. Manajer Humas PT KAI daup 6 Yogyakarta Franoto Wibowo meratelakaken bilih peranatan menika kasrat ing pasal 121 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2007 gayut kalian transportasi kereta api. Para warga kedah paring prioritas dening kereta api lan wajib kendel langkung rumiyin menawi sampun wonten sinyal alarm, detek sepur sampun nutup, lan isyarat sanes-sanesipun. Franoto Wibowo ugi ngemutaken bilih masyarakat ingkang langgar utawi nerobos palang pintu menika minangka pelanggaran lan saged pinaringan sanksi hukum miturut undang-undang. Makaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Rumah Teror Ignore Buteja Wi Suara Budaya Jogja. Sutrisna Budaya Sejenak Kenangan Bersama. Tasih sarangan kalian kula Andita Rizkia lan
1: Betty Damayani.
0: Nggih, di hari ini kita akan membahas mengenai Diskeber. Temanya adalah Bimbo ini nggih. Monggo.
1: Bimbo nggih.
0: Tentang Bimbo kita mau berbincang bersama. Jadi memang grup musik ini legend, asalnya dari Bandung. Kurang lebih didirikan ataupun muncul di tahun 1966 dan terkenal ini dengan gaya balada, pop dan juga lagu religi yang ikonik. Personel utamanya adalah bersaudara. Jadi ada Sam, Acil, Jaka yang kemudian diperkuat Lin Parlina yang menjadikan mereka musik di Indonesia ini yang terus aktif begitu.
1: Nggih, ya. Bimbo juga grup legendaris Indonesia yang dikenal juga fleksibel dalam berkarya dan pernah merilis lagu dalam berbagai genre termasuk keroncong.
0: Jadi lagu-lagunya ini sangat beraneka ragam begitu ya Mbak Betty ya. Kalau tadi sudah kita mendengarkan terkenang-kenang dari Bimbo, nanti kita akan dengarkan Telo Moyo dan juga Adakah Suara Cemara. Kagem Panjenengan Sugeng Minta Katakan.

0: dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, agak bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter cah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, lesinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu!
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Rumah Teren Inglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasno Budaya. Kita masih di Skaber, Sejenak Kenangan Bersama, Sasaran Kain Kulandita Rizkia.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Oke, okay. Monggo-monggo Mbak Betty, ada informasi apa ini?
1: Iya, kalau dari lagu sebelumnya itu kan Adakah Suara Cemara dari Bimbo itu ada lirik-liriknya itu dikenal dengan nuansa puitisnya. Jadi, adakah melintas sepintas gemersik dedaunan lemah, mendentam bukit-bukit biru, menyeru lagu rindu. Jadi, ada pesan yang disampaikan dalam lirik-lirik lagu itu.
0: Wah, itu ya. Jadi memang menarik. Nah, memang kalau selain itu juga ketika kita mengenal grup musik legendaris Bimbo ini, kalau di Swedia gitu Mbak, ini juga ada grup musik namanya ABBA tahun 1972. Nah, di Indonesia ini kita punya Bimbo. Kalau kita berbicara mengenai awal mula Bimbo terbentuk, ini ya, ini adalah sebuah band SMA yang awalnya bernama The Alulas. Beranggotakan dua anggota. Jadi pertamanya ada Syam, Acil. Dan pertengahan di tahun 1950-an sampai 1960-an, mereka ini mulai serius bermusik dan mengganti nama mereka jadi Aneka Nada. Nah, Aneka Nada ini beranggotakan 7 orang yang sama-sama kuliah di ITB, seperti Guntur Soekarno Putra, Syam dan Acil, Mehmet Slamet vokalis, Guntur gitar melodi, Iwan Dibas, Jesse Wenes di gitar pengiring, dan juga Indra Didi Damar. Mereka ini mengusung musik irama Amerika Latin yang berirama caca seperti tango, trio, los pochos, dan band ini berhasil membuat rekaman pertama berjudul Kampungku yang direkam oleh Lukananta di Solo. Kemudian lagu itu diputar di RRI Bandung dan di kota lainnya yang akhirnya melambungkan nama mereka dan menjadi terkenal. Namun terjadi perubahan formasi personil pada band ini dengan keluarnya Iwan, digantikan oleh Acil yang merangkap pada posisi bass. Kemudian tahun 1965, Aneka Nada ini bubar dikarenakan perbedaan visi di antaranya para anggota membuat band ini tidak bisa bertahan. Nah, Syam dan Acil sempat vakum, namun semua berubah ketika adik perempuan mereka memberikan gitar sebagai bentuk dukungan. Akhirnya Syam dan adiknya Acil ini membentuk sebuah band sendiri dengan mengajak adik laki-laki yaitu Jaka, dan Syam ini banyak mendapatkan saran dari temannya seperti FR Patirane yang membukakan cakrawala mereka dalam bermusik khususnya dalam hal harmoni. Dan nama Bimbo ini diberikan oleh Hamid Gruno, sutradara dari TVRI, yang bermula tahun 1966 ini ketika muncul di TVRI band ini belum memiliki nama. Kemudian sang sutradara memberikan Bimbo aja, dan mereka yang artinya bagus lah mereka menambahkan Trio Los pada band mereka. Nah, sejak saat itu mereka dikenal dengan sebutan Trio Los Bimbus. Belakangan mereka mengubah nama Trio Los Bimbo ini menjadi Trio Bimbo agar lebih berkesan lokal. Nah, awalnya di awal musik mereka ini banyak dipengaruhi oleh musik Latin karena mereka beranggapan lagu Latin itu dekat dengan tembang Sunda. Tahun 1969 Trio Bimbo pernah mencoba menawarkan konsep musiknya pada perusahaan rekaman Remako. Namun demo mereka ini ditolak mentah-mentah oleh Remako dengan alasan musik yang diusung ini kurang lazim. Nah, nanti informasinya akan kita infokan kembali gitu ya. Namun kita akan putarkan lagu berikutnya adalah Bunga Mawar by Bimbo.

0: kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolundalu. Sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya.

Butoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Butoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Butoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: info seputar Pesta Bola Dunia 2026.
1: Maskot Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Maple, Zayu, dan Clutch siap meriahkan turnamen.
2: Yang pertama, Maple dari Kanada, terinspirasi dari rusa mus, simbol keanggunan dan kekuatan. Ia lahir untuk menjelajah seluruh provinsi Kanada sekaligus merangkul keberagaman budaya negeri tersebut.
1: Kemudian, Zayu dari Meksiko, terinspirasi dari jaguar, hewan penuh energi dan keberanian. Nama Zayu bermakna persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Di lapangan, ia digambarkan sebagai penyerang yang gesit. Terakhir, Clutch dari Amerika Serikat, hadir sebagai elang botak, ikon nasional dari Amerika Serikat.
2: Sosoknya mencerminkan rasa ingin tahu tanpa batas, semangat juang tinggi, dan keberanian baik di dalam maupun luar lapangan.

0: Promo Terer Inglur Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, terus nang budaya kita lanjut lagi di Skaber Sejenak Kenangan Bersama. Mbak Betty, ada informasi apa ini?
1: Iya, kalau dari Laut Biru tadi adalah salah satu lagu populer yang dibawakan oleh grup musik legendaris Indonesia, yaitu Bimbo. Lagu ini dengan vokal khas dari trio Bimbo dan diciptakan oleh Samsudin, merupakan bagian dari karya-karya klasik mereka. Kemudian Acil ini memegang peran penting dalam perjalanan panjang Bimbo, karena Bimbo merupakan grup yang tumbuh dan dikenal sebagai ikon musik dengan ciri harmoni vokal khas serta lirik yang puitis. Kemudian Bimbo merupakan grup musik yang juga identik dengan lagu-lagu religinya. Sebagian besar karya mereka dengan aliran pop dan juga keroncong. Produktivitas dari Bimbo sangat luar biasa. Berbagai penghargaan telah diraih dan juga telah menerbitkan lebih dari 800 lagu dalam ratusan album yang mencakup berbagai genre. Kemudian sejumlah penghargaan bergengsi juga berhasil Bimbo raih, ya, antara lain Lifetime Achievement Award dari SCTV Music Awards, kemudian Indonesian Choice Awards, sama ada Legend Award dari Anugerah Musik Indonesia.
0: Betul, dan memang kalau kita berbicara mengenai era rilisnya dari Bimbo pun di era tahun 70-an, 80-an, dan juga di dalam perjalanan musik ini Bimbo juga banyak menjalin kolaborasi tadi Mbak, tak hanya banyaknya penghargaan, tapi memang sederet sastrawan seperti Wing Karjo, Taufik Ismail, ini juga mereka memberi warna tersendiri dalam khasanah musik pop negeri lewat berlirik puitis yang tadi saya satunya Mbak Betty juga sempat membacakannya,
1: iya,
0: gitu ya. Okay. Ya pun sepertinya kita harus pamit dulu dari Skaber.
1: Iya.
0: Dan setelah ini nanti akan ada Bangun Deso mengenai kemandirian kelompok tani untuk ketahanan pangan. Lan kita berdua harus pamit dulu, nggih.
1: Pamit ya.
0: Kita ketemu lagi di siaran berikutnya. Salam mangke tipun lajeng akan male sesarengan Mas Sukiman Dwi Nurseto. Kula Andita Rizkia pamit.
1: Betty Damayani pamit, nggih.
0: Kami berdua mengucapkan terima kasih, sugeng dalu lan matur nuwun.

0: Saya Herminanto, pengamat pecinta sepak bola. Terima kasih dan selamat untuk RRI Jogja yang luar biasa menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini acara dan siaran yang sungguh luar biasa dan membangun. Dan semoga membangun kita semua. Dan jangan lupa terus ikutin RRI ya. Oke.
1: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan. Sugeng dalu Sutresno Budoyo wonten ing pundi kemawon. Mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kula Beti Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno Budoyo wonten pundi kemawon. Giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo, kelompok tani gadai krido utawi kegiatan lan menika gayut kalian kemandirian anggenipun nindakaken tetanen lan ugi kangge ningkataken produktivitas pertanian lan pikolah utawi pendapatan saged tambah. Menapa kemawon kegiatanipun saking para anggota kelompok tani menika lan menapa kados pundi kelompok menika madeg lajeng mengku tujuan menapa. Sutresno Budoyo, kelompok tani nggadahi kegiatan kados to sami budidaya babagan kemandirian wonten ing usaha tani lan wonten ing giaran Bangun Desa badhe ngaturaken babagan kemandirian kelompok tani kangge ketahanan pangan. Sumangga saged midhangetaken wawan rembag kula kalian salah setunggalipun pengurus kelompok tani Sekar Arum, Ibu Emi.
1: Kelompok tani Sekar Arum dengan Ibu siapa, Bu?
2: Saya Ibu Emi.
1: Ibu Emi. Ibu Emi ini kapan, Bu? Kelompok tani Sekar Arum ini berdiri, Bu?
2: Sekar Arum berdiri 9 Juli 2005.
1: Ini tujuan dibentuknya kelompok tani apa, Bu?
2: Tujuannya untuk memberdayakan ibu-ibu ya, khususnya untuk ibu-ibu lansia karena mereka tidak ada kegiatan, dan kita juga ingin menjadikan lahan yang lahan kosong itu menjadi lahan yang produktif seperti itu.
1: Ini apakah ada kepengurusan struktur organisasi kelompok tani, Bu?
2: Nggih, ada. Untuk ketua ada saya sendiri, Bu Emi, sekretaris ada Ibu Aning, bendahara ada Ibu Rini, seperti itu.
1: Ini apa ada, Bu, prestasi kelompok tani?
2: Untuk prestasinya, tahun ini kita mendapatkan piagam penghargaan dari Bapak Wali Kota Yogyakarta, Bapak Hasto Wardoyo, itu tentang sirkular ekonomi, seperti itu. Jadi penggerak sirkular ekonomi, gitu.
1: Ada berapa, Bu, anggotanya di kelompok tani Sekar Arum?
2: Anggota totalnya ada 15 orang, 14 perempuan, 1 laki-laki.
1: Ini bentuk kerjasama dengan pemerintah bisa dijelaskan, Bu, dengan Pemkot mungkin ya?
2: Kalau untuk kerjasama dengan pemerintah itu, kita mendapatkan arahan dari Dinas Pertanian Kota Yogyakarta, juga dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, seperti itu. Dan untuk dari lembaga swasta ada Rumah Yakat dan PT Pertamina Pataraniaga yang cabang Rewulo.
1: Ini apa saja, Bu, tanaman yang ditanam di kelompok tani Sekar Arum?
2: Tanamannya kita hortikulturan ya, jadi ada tanaman sayur, terus tanaman pangan juga ada, tanaman hias juga ada, tanaman obat keluarga, toga, seperti itu kita juga punya.
1: Bu, ini sudah berapa lama, Bu, menjadi kelompok tani?
2: Kalau untuk kelompok tani sekitar 5 tahun ya, karena dulu kan kelompok wanita tani berdirinya, terus berubah menjadi kelompok tani itu di tahun 2020, seperti itu. Jadi sekitar 5 tahunan jadi kelompok tani.
1: Ini, Ibu, apakah ada kesulitan yang dihadapi, Bu, saat melakukan aktivitas kelompok tani Sekar Arum?
2: Kalau untuk aktivitas di kebun itu kendala yang dihadapi biasanya ya hama ya, sering muncul gitu untuk kami petani urban farming. Tapi lebih kepada kita itu kesulitan untuk regenerasi, jadi banyak anak-anak muda kan memang tidak tertarik dengan urban farming, dengan pertanian, seperti itu. Jadi memang mayoritas anggotanya lansia, seperti itu.
1: Ini apakah kelompok tani juga membuka ibu-ibu yang dari luar atau ibu-ibu yang belum ikut menjadi anggota bergabung menjadi kelompok tani?
2: Iya, kami sangat terbuka untuk regenerasi ya, tapi memang dikhususkan anggota itu memang dari wilayah kami, seperti itu. Dari kalau kami itu kan ada di Kampung Macanan, tapi kami juga membuka diri ketika ada dari kampung lain juga yang ingin bergabung di Sekar Arum. Juga ada beberapa warga, memang tidak hanya dari Kampung Macanan saja, ada seperti itu.
1: Jadi tetap ada regenerasi membuka ibu-ibu khususnya berada di wilayah ini ya Bu ya, untuk menjadi anggota dari kelompok tani. Ini Ibu, apa saja kegiatan dari kelompok tani ini selain bercocok tanam, apakah ada kegiatan lain misalnya sosialisasi atau melakukan aktivitas survei atau pergi ke kelompok wanita tani lainnya untuk edukasi?
2: Kalau kegiatan selama ini masih ada di dalam kelompok ya, jadi kegiatan rutinnya ya ada kerja bakti, ada pertemuan rutin seperti itu. Memang tahun ini kami ingin mengembangkan kegiatan seperti apa, kita ingin membuka semacam BIMTEK singkat seperti itu di Sekararum gitu.

0: Ini Bu, ini kan ada berbagai macam sayur organik ya. Ini hasil dari pertanian, lalu diapakan Bu? Didistribusi atau dijual atau bagaimana?
1: Kalau untuk hasil panen itu sebagian memang kita bagi ke warga, khususnya lansia dan balita. Itu kalau kita panen bayam, kangkung itu biasanya kita bagikan seperti itu. Dan ada juga hasil panen yang memang kita jual juga ada, seperti pisang, sayur-sayuran juga kita jual juga. Terus yang paling menguntungkan sebenarnya itu adalah kita menjual tanamannya, jadi masih dalam bentuk tanaman seperti itu. Jadi seperti kemarin itu kita juga ada dari salah satu rumah sakit di Kota Jogja beli di tempat kami itu ada tanaman sayur dan juga ada toganya juga gitu. Jadi memang lebih banyak yang kita jual seperti itu.
0: Bu, inikah berarti ada pemasaran penjualan hasil pertanian ya, disalurkan kemana Bu, ke pasar atau ada pihak yang para penjual, misalnya ada pedagang-pedagang warung?
1: Biasanya kalau hasil panen itu hanya kita display di area kebun ya, karena kan kebetulan Sekararum itu punya lapak gitu, ada semacam tenda gitu yang memang kita gunakan untuk mendisplay hasil kebun kita seperti itu. Jadi biasanya sudah habis di situ. Selain itu juga kita biasanya ada status WhatsApp ya. Jadi biasanya pengurus dan anggota biasanya status di WhatsApp masing-masing biasanya udah langsung habis gitu.
0: Biasanya di display itu setiap hari apa Bu? Ada khusus hari ini mungkin bisa membeli para konsumen?
1: Kalau untuk display itu menyesuaikan dengan hasil panen, jadi tidak bisa setiap hari. Biasanya ya sebulan dua bulan gitu, paling seminggu dua kali lah ya, seperti itu. Biasanya kita menjual hasil panen.
0: Ini Bu sungguh tahu banyak ya Bu tentang pengetahuan bertani. Ini Bu lulusan mana Bu, atau edukasinya dari mana Bu, kok tahu tentang cara bercocok tanam, tanaman-tanaman, belajar atau membaca atau bagaimana?
1: Ya, kalau untuk tahu tentang pertanian itu sebenarnya kalau kami khususnya saya itu kan memang otodidak ya. Karena kebetulan Sekararum itu kan berdirinya sudah sangat lama. Jadi kita belajar dari hari ke hari gitu. Jadi hampir 20 tahun kami belajar. Jadi bisa setidaknya bisa tahulah kondisi pertanian, apa tanaman sayur yang ada di lahan. Dan kita juga kadang-kadang kan ada pelatihan pendampingan dari Dinas Pertanian Kota Yogyakarta. Biasanya satu tahun itu ada satu atau dua kali bimtek untuk budidaya pertanian seperti itu. Jadi setidaknya kami punya ilmu baru, punya pemahaman baru tentang bagaimana mengolah dan menanam tanaman sayuran yang ada di kebun seperti itu.
2: Sutresno Budoyo, kelompok tani menika kabentuk kangge wadah komunikasi para kadang tani. Kelompok tani ugi saged pun ampingi saking ingkang kawogan kangge lajengipun usaha tani. Lan ingkang sampun dipun tindakaken para kadang tani menika saged nggayuh ingkang pun wastani ketahanan pangan. Manfaati ugi kathah ingkang sami nyawiji ing kelompok tani lan angsal seserepan ilmu wawasan babagan olah tetanen anggenipun ngupakara supados angsal asil ingkang linuwih. Sutresno Budoyo cekap semanten giaran Bangun Desa wekdal menika. Mugi-mugi saged pepanggihan malih wonten giaran Bangun Desa candhakipun. Nuwun.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini. Mace, kok bicara apa? Tarada, beta lihat Pulau Panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depo cerita.
1: Mace, kok mau dengar depo cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Heretrenggi, dan juga marga Ndardarmana.
0: Iyo kak, kau tahu depo cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu kak.
1: Begini Mace, depo cerita.

0: Dahulu kala, tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ke hutan sana sudahlah, ke tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya ke kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, Mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah hasil semua nih, berarti katong sutara susah, katong su hidup senang sudah.
0: Suatu sore, Mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
1: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
1: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Kau tetar bemawia yo hawat webe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengan kau dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya tidak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, katong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila katong tidak merestui keinginannya.
2: Hei, Mama, pastikan ada jalan lain tuh untuk katong atasi masalah ini.
3: Mama, bisakah tidak kau dan kau punya anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Kira kerja begini tara capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Embong Monggen, setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapa menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut. Dan apa yang terjadi?

0: No! No! No, ho waktu itu beda. Mama! Mama ulah diselekat ketorang, ho!
1: Tidak apa-apa. Nanti ketong terima dia. Jangan takut, jangan takut.
2: Aduh, saja.

0: memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jasira Oning Fakfak.
1: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sudah berapa? Beta mau jalan dulu nih mace.
0: Iyo mace, jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lai, bahaya sudah. Nanti baru kotong cerita lai ya.
1: Oke.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Good morning, grandfather. How are you?
2: Oh, kowe iki amang apa tandu? Mbok nganggo basa Jawa wae.
1: Ah, kuno mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
2: Duk, bahasa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh ora? Sing arep ngleluri, ngerti?
3: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Juda judi, juda judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesta, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Juda judi, juda judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jeng Laras belum?
1: Wah, benar-benar berubah, Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari, Mbak Yu. Dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus.
0: Astaga.
1: Dikirim. Ini sudah jelas, Mbak Yu. Suami Jeng Laras itu korupsi.
0: Suami Jeng Laras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jeng Laras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh Mas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik keluar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
0: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
0: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya, baik
1: Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

sini pun giaran mie campur kepareng kapur wakan.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe wata anda pasor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Twin kapribaden bangsa
1: Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung merucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung. Bakal kasembadaning sedya. Senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: Sutresno Budoyo ayo gandeng kunco lan lam-laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuting banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisruh bakal oncat keplayu.
1: Sutresno Budoyo senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinan jan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budoyo senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

Sugeng dalu teguritan lan lelakon. Sugeng dalu Mas Sugimantu Nurseto. Pareng kula nderek ngisi lelakon. Lelakon kanthi irah-irahan Rebo tiba Joto. Dinten Rebo tanggal 11 Maret 2016 dilalah acaranipun kok kados marai kemrungsung. Awet jam 8 enjang kedah dumugi BPD Kweni. Awet sampun semadosan. Jam 9 kedah dumugi kagungan dalem bangsal sasana inggil di abad Raton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pramila kala kula kedah saged noto ngatur wekdal menika jam 7 langkung sekawan dasa gangsal menit jam 8 kurang seperempat kula bidal dateng BPD Kweni Jalan Bantul. Lajeng kepanggih CS customer service pun jlentrehaken sedaya bab keperluan. Jam 8 sapros kawan kula wangsul. Jam 8 selangkung menit kula dumugi griya lajeng dandan sanggulan nyampingan utawi jarian kanthi seso-seso lajeng jam 9 langkung kalih sampun dumugi kagungan dalem bangsal sasana inggil tuyabat. Gandeng kathah sanget ingkang nampi dawuh mila kedah urut anggenipun tanda tangan absen. Sedaya menika saperlu gladen ngabekten ingkang dipun pandhegani panjenenganipun Rama KRT Wijaya Pamungkas. Wekdal kados sek-sekan sanget. Ati kula nukem rungsung awit jam sedasa sakperos kawan kedah sampun dumugi griya. Awit gentosan anggenipun nenggo tawi momong putu kula Jenny. Kalian Mbak Rini gentosan. Mbak Rini ingkang badhe metuk mila kula jam sedasa sakperos kawan kula sampun dumugi griya. Nenipun pamit kepeksa mundur jam sedasa sakperos kawan dados dumugi griya meh setengah 11. Menika kula nyuwun idi lilah langsung rumiyin dateng ibu pengirit. Estunipun mboten sekeca wong badhe pamit manging kathah pianton iki kepeksa pamit awit mesake putu ingkang sekolah TK menika. Kedah dipun petuk jam 11 jam 12.30 menit utawi setengah 11. Mengko biasanipun jam setengah kali 11. Gandeng bulan poso mila majeng dados jam setengah 11 nembe wangsul. Utawi sampun wangsul. Menawi telat metuk kejawi lari-lari sami nangis ugi saged kenging dendo. Lajeng pun ngendikani benjing sampun telat malih nggih Bu. Kalau waku lho nggih dumugi mriki jam 09.00 langkung kalih menit langkung sekedhik iki gandeng kemrungsunge mila kula nyuwun pamit dateng ingkang mandhegani Sama KRT Wijaya Pamungkas lan dipun rinani tapi dipun keparengaken. Dumugi griya sampun meh setengah 11. Tujunipun Mbak Rini sampun siap metuk. Wah, telat sedih lho aku Mbak Rini. Nggih mboten napa-napa. Sampun kebacut pripun malih.
kirang langkung jam 12 siang. Utuk kula sami mlempak ten griya ilen ngene Mbak Hani. Lah jeni niku ngabur-abur dolanan wong lari nembing. Kira langkung kali dosa wulan. Dolanan nopo-nopo. Niku remusuh. Lajeng Jenar bengok-bengok, "Si Mbah. Jeni Mbah. Ngabur-abur dolanan." Kula lajeng ilen. Jeni kula gendong cak ngetan ten pendopo. Lah kok ngilen malih. Gantos sate ingkang murugi. "Mbah, jeni Mbah. Mainane disebar-sebar lagi e." Kula ngilen malih. Kula bapa ngetan malih. Kula depi dolanan sanese. Alah, bocah iki jan upek wae. "Mbah, iki jane." Lajeng kula cak ngetan sedaya malan lare tiga. "Wis saya dolan ngetan wae. Simbah kesel iki lho ngulon ngetan." Jeng sami wonten pendopo. Kula lajeng klekaran ten kasur. Dereng ngantos kali menit. Jeni kula padosi. "Lho, jeni iki nang endi iki?" Kula padosi ngriya kelen. "Mboten wonten. Ngajengan mboten wonten." Kula tanglet kinan. "Nan, jeni nang endi?" "Waduh, iki lagi atas ya simbah ki." Mboten niku larene atas mboten ngertos jeni teng pundi. "Waduh, nang endi iki?" Kula ningali lawang mburi. "Loh, lawang mesi kok mengo." Kula lajeng tanglet ngene Mbak Yayu. Jebul Mbak Nisa sik teng ajengan. "Mbak, jeni mau liwat kene ora ya?" "Oh, mboten, Cibu," jawabipun Mbak Nisa. "Waduh, gak nengendi jan bocah kok jan marahi mumet iki." Kula lajeng mlebet mendhet serandal. Mlaku sipat kuping medal pinggeng lajeng oh kaya tak uncal-uncal kelih aku mlaku. Gak kene sepi ora ana bocah. Aku njangkah kaya ketatelen. Kula madosi griya wetan ing omahe anak kula Pipin ngene jeni niku. Kirang langkung 50 meter. "Wah, aja-aja mulih dhewe ya jeni iki." Pinggir griya kebonan sepi. Dumugi griya wetan kula tingali sepen. Lawange minep. "Waduh, gak nang endi bocah iki?" "Wah, hati kula sampun terataban iki gek kepiye engko nek ora ketemu." Kula lajeng badhe mlampah ngaler liwat ngajeng gereja. "Lho, kok gobi ning kono?" Kula celukke. "Gobi! Gobi!" Gobi niku nami segawon kelangenan. Yen kula ten pundi-pundi mesti ngetutke. Lah gobi niku kipit-kipit nganu nolah ngetan. Kipit-kipit ngolah ngetan kaping kalih. Jeni ning kono apa ya badan kula? Jebul wonten Pak Enggar. "Jeni, itu lho dicari Simbah. Itu Simbah. Mbah Uti itu lho." Kula lajeng tanglet. "Pak, napa jeni teng ngriku to, Pak?" "Nggih, Bu. Niki lho. Lembe mawon." "Waduh. Ya nanti kula pun deg-degan ya Pak. Lah kula padosi teng pundi-pundi mboten kepanggih. Nganu Bu niki wau kalih gobi liwat ler gereja niku. Niki lho mbeto kaos hitungan alit." "Walah, jan cah cilik iki nek ucul dhewe ngene iki njuk kepiye?" "Ya matur nuwun sanget nggih, Pak. Kula jan pun trataban ya ati kula terus pripun mangke nek ora ketemu." "Nah niki kula nggih rasane menggah-menggah le mlaku kaya ketatelen ya, Pak."
Ten riku wonten Mas Niko UMK. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Kula tak terus wangsul mawon. Nggih, mboten napa-napa, Bu. Nggih, tujuane kula teng mriki. Nggih, tujuane barang ditutke gobi niku. Terus kula celukke. Nggih, matur nuwun, Pak. Jeni lajeng kula gendong. Kula jak wangsul. Gobi nggih ngetutke wangsul. Alah, iki mau nek ora ketemu njur piye? Jan, kowe iki marai jantungan, Jan. Jane. Lah kok mangsaku dina iki aku lagi tiba joto ya. Joto. Jare nek wong anu ki napa nika wonten mila kula ugi kerep napa mireng tetembungan tek kliwer tek kliyek joto kemil lah kula tiba joto. Terus dinten nika kula raosipun

0: Sugeng dalu Mas Sugiman kepareng kulon derek ngurit njih. Geguritan kanthi irah-irahan juragane umuk dening Dian Korprianing Nugroho. Rasah sok keminter, aku kui wong pinter. Yen macem-macem kowe bakal tak pinteri. Rasah sok semugih, sugihku ora ukuran. Yen kowe ngelunjak tak tuku duitmu. Bisa luweh cepet tinimbang lian? Aku kok. Bisa luweh tinimbang lian? Aku kok. Bisa ngalahke mungsuhe? Aku kok. Luweh mulya tinimbang tanggane? Aku kok. Terus-terusan umuk. Umuk sing terus-terusan. Aku kok. Nek ora ono aku, kui kabeh ora bisa rampung. Aku kok. Aku kok. Aku kok. Terus ora ono enteke. Wis tau petuk karo menungso sing wujude kaya ngono? Wangsulana ning atimu dewi. Apa malah durung tau petuk? Aja-aja menungsane kuwi kowe. Matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mbak Yu tali cem wonten ing Minomartani nggih kepareng paring geguritan wonten ing dalu menika. Tumuli katuraken wedalipun semoga dumateng panjenenganipun sinten menika rekam seri sarjana monggo-monggo geguritan nggih monggo-monggo.
2: Geguritan kanti irayan luhuring bangsa katitik saka adiluhunging budaya kasrat saka aturaken dening kula Hirisarjono. Para kadang sumitra kandhak tresnane. Besok kapan yen ora titi mangsa iki? Aku lan siramu kudu tansah memetri lan ngeluri budaya Jawa kang adiluhung sayekti. Warna-warna cacahing budaya kang ginelar, ketoprak, wayang wong, karawitan uga bisa gawe ati lejar. Datang kari, wayang kulit lan macapat kang uga bisa neng semki ati. Kabeh mau ngemu wewarah lan pitutur jati. Budaya Jawa dadya tameng tekane budaya mancanegara kang kurang prayoga. Luwih-luwih kang nerak angger-angger tata krama lan nerak tata susila. Budaya Jawa ojo kongsi kagerus budaya monco kang tundoni bisa gawe memolo. Para kadang sumitra kang gak tresnani, ayo sengkut gumregut nyawijekake ati merenggalani tekani budaya kang kurang toto. Rawi-rawi rantas, malang-malang putung, sumpahing wardoyo estining ati tontonan dadya tuntunan tumraping sujan mokan gayuh kautama luhuring bangsa katitik saka ati luhuning budaya muga andayani urip tentrem guyub rukun mring sesama Kapten Raimas kurit ingkang saged kula aturaken
1: matur nuwun rawuhipun Mas Heri Sarjono wonten ing murangan nggih tansah kepareng ngregengaken nggih kiyaning kekuritan lan lakon program 4 RRI Yogyakarta tumuli kula aturaken semonggo menika peparing kurit saking Nyai Dewi Tersono lo sumonggo

Kidung Panuwun. Ginurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

0: ันรหัยสาเก่งประกายเตียนตะเปตุนงีปนเอ็งเจ็บต่อตานสหมมุจีมริลังเกงดัตตุสมิตรลนนสลามินิปนNatian benten upokaryo Mugi Gusti Rahman Rahim Ngijabahi Prokadang Manggih Mulyo
1: Roso ternyuh ndudut kalbu Kembul kumpul miang sedulur Kang lawas ora nate sambung rembuk Roso ternyuh ndudut kalbu Kumpul kumpul wis pikun lan podo ngudang putuPanyambung sejarah leluhur Murih tansah akur sumadulur Nora putus ing pangrengko
2: Roso ternyuh dudut kalbu Ngelenggono juning roso Duwe sumisro senggo Tanpo jigo pekewo Ngerengko sedulur kang ora bako Roso ternyuh dudut kalbu Dulu sedulur gelem sopo aroh kanti gupuh Datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur

Mitra mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur, saya sempulur, ora gampang luntur. Mitra mitraku, najan toto lahir siramu, datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra mitraku, ojo sumelang melang melang, senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar, lamun kasambat lam alaman. Mitra mitraku, ing pungkasaning pepanggian, monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang, murih siramu lan aku sahkutra, bisa ngukup berkaing pangeran kang mohowikan, bisa menangir jari jaman, senajan bido papan lan anak.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ia dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini, dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Selamat pagi Sutresno Budoyo Sekeng Enjang, bahagia sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu 13 Mei 2026. Kembali saya Semi Prabu hadir untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hingga siang nanti. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, tanpa kurang satu apapun, dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Sutresno Budoyo, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir di kesempatan pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan untuk pagi hari ini, untuk membuka kebersamaan kita, sudah kami siapkan Batik Babakan Niti Kapecan di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending Soran akan menjadi program berikutnya di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Dan selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gado. Dan tentunya masih banyak program lain yang bisa Anda dengarkan di 106,6 FM. Juga bisa Anda simak di streaming rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Ya, tersebut ya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, Batik Babakan Niti Kapecian untuk Agama Konghucu. Kali ini bersama dengan Wense Aji Chandra mengangkat tema pendidikan landasan kehidupan makmur dan sejahtera.

0: babagan Nitika Bejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Bapak Ibu, para sederek, para lipini sepuh ingkang tansah kula pekteni, para sutresna budaya, sugeng injang pepanggian malih kalian kula Wense Aji Chandra ing acara batik Konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo Injang lumantar pesawat radio Republik Indonesia ing Ngayogyakarta. Sutresna budaya kados biasanipun sumangga kita wiwiti acara batik Konghucu menika kanthi sami ngunjukaken puji syukur lan panuwun dumateng Huang Dien, dumateng Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang Maha Kuwaos, ingkang tansah paring berkah, paring pangustu awujud menapa kemawon, saingga injang punika kula pitados kanthi kasarasan, kanthi kawilujengan kita saged pepanggian malih. Mboten kesupen kula ngaturaken salam seimaning agami Konghucu, injih namung sarana kabecikan Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati Wetetong Dien Sanjai. Sutresna budaya, beberapa hari lagi dalam minggu ini kita akan memperingati atau merayakan dua hari yang bersejarah, hari khusus yang menurut saya antara satu dengan yang lain ada kaitannya. Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Nasional. Kemudian tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kenapa saya mengatakan ada kaitannya? Karena kalau bicara masalah buruh, kita melihat negara kita ini negara industri. Banyak pabrik, banyak perusahaan, di situ pasti membutuhkan banyak buruh. Kalau para pengusaha, ya orang yang punya pabrik menginginkan produknya laku, produknya laris, tentunya para buruh juga menginginkan gaji mereka cukup, bahkan kalau perlu berlebihan, sehingga hidup mereka sejahtera, hidup mereka sukses, hidup mereka semakin maju, dan lain sebagainya. Tetapi untuk mewujudkan hal tersebut, maka buruh ini juga perlu masalah pendidikan. Saya masih ingat ketika zaman dulu, seorang yang punya ijazah SMA itu sudah cukup lumayan untuk melamar pekerjaan. Sekarang ijazah S1 bahkan S2 masih banyak orang yang nganggur. Orang yang tidak punya ijazah tinggi namun karena pengalaman kerja punya posisi yang penting di perusahaan. Maka buruh ini harus pinter. Buruh ini harus pandai, buruh ini harus cerdas, dan itu berkaitan dengan masalah pendidikan. Jadi Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional ada kaitannya. Berbicara tentang masalah pendidikan dalam ajaran agama Konghucu, ternyata Nabi Konghucu dikenal sebagai seorang nabi yang sangat teliti, seorang guru yang sangat luar biasa. Dalam beberapa kitab suci agama Konghucu, gelar Nabi Konghucu umumnya menyangkut masalah pendidikan. Nabi Konghucu punya gelar sebagai guru agung sepanjang masa, guru teladan zaman dulu sampai sekarang, guru yang keilmunya tiada tandingnya dan lain sebagainya. Pokoknya segala yang berurusan dengan masalah pendidikan, Nabi Gongcu pakarnya. Maka kalau di beberapa mimbar yang lalu saya mengatakan, andai kata 1000 tahun, 2000 tahun yang lalu sudah ada kampus, Nabi Gongcu itu gelarnya tidak hanya S1 sampai S5, mungkin S-nya dijajar sampai 10. Mengapa demikian? Karena Nabi Gongcu ini punya keahlian, punya kepandaian, punya jabatan penting, punya posisi penting, dan semuanya sukses dikerjakan. Karena Nabi Gongcu memang pintar. Tentunya pendengar tidak lupa, ya, saya pernah memberikan contoh. Nabi Gongcu mengatakan kepada muridnya, orang yang sejak lahir sudah pandai, sudah bijaksana adalah orang yang nomor satu. Orang yang karena belajar lalu pandai dan bijaksana adalah orang nomor dua. Orang yang karena mengalami musibah kemudian sadar dan mau belajar adalah orang yang nomor tiga. Tetapi orang yang berkali-kali kena musibah tetap tidak mau sadar dan tidak mau belajar adalah orang yang paling hina di antara manusia. Muridnya bertanya, kalau guru sendiri orang yang nomor berapa? Saya orang nomor dua. Dan saya persilahkan Sutresno Budoyo mengukur diri sendiri, saya termasuk tingkat satu, tidak mungkin. Tingkat dua, tingkat tiga, itu wajib. Jangan menjadi orang yang tingkat empat, artinya orang yang berkali-kali terbentur, kena musibah, sehingga terperosok, terpuruk keadaannya, tetap tidak mau sadar, jangan. Maka berkaitan dengan masalah pendidikan tadi, Nabi Gongcu disebut sebagai seorang guru. Karena dalam sejarah, dalam cerita kitab suci, murid Nabi Gongcu jumlahnya lebih dari 3.000 orang. Kemudian dari 3.000 itu ada 72 yang terpanggil, artinya 72 itu yang terpilih menjadi murid yang pandai. Dari 72 ada 4 murid yang luar biasa yang selalu mendampingi gurunya, yaitu Nabi Gongcu. Maka saya mengatakan dalam agama Konghucu, pendidikan itu penting sekali. Dan kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia, pemerintah memperhatikan masalah pendidikan bagi masyarakat. Sekarang ada program wajib belajar. Tidak hanya di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi sekarang ada pelayanan khusus atau persyaratan khusus supaya semua orang bisa kuliah. Bahkan program pemerintah kita yang sekarang, ya, setiap keluarga paling tidak anaknya satu harus jadi sarjana. Semoga. Ini karena apa? Karena sekali lagi, menjadi anak yang pandai, menjadi anak yang pintar adalah dambaan setiap keluarga. Tetapi Sutresno Budoyo, pendidikan tidak hanya diperlukan untuk seseorang menjadi pandai. Pendidikan tidak hanya diperlukan untuk seseorang punya gelar yang berlebihan, tetapi pendidikan seperti di acara Bandek Konghucu yang lalu saya mengatakan, bagaimana orang itu jiwanya sehat. Badannya sehat karena pendidikan jasmani. Jiwanya sehat karena pendidikan rohani. Dan pendidikan rohani itu tidak perlu hanya bersembahyang saja. Tidak perlu hanya menghafal ayat suci saja. Tidak perlu hanya ya beribadah saja. Tetapi pendidikan rohani bisa sukses kalau setiap manusia bisa mengamalkan ajaran agama masing-masing dengan benar. Jadi antara pendidikan jasmani dan rohani ini sangat diperlukan. Sutresno Budoyo, bagi Anda yang seusia saya, 60 tahun lebih, bahkan hampir 70 kalau saya, pasti masih ingat dulu ketika kita masih SD, itu saat itu belum banyak yang naik sepeda motor, apalagi mobil. Bapak ibu guru datang naik sepeda, begitu masuk ke halaman, muridnya rebutan. Ada yang nuntun sepedanya, memarkirkan, yang lainnya giliran atau rebutan menjabat tangan gurunya sambil mengucap selamat pagi. Sekarang hal ini jarang kita jumpai. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan budi pekerti. Anda yang seusia setengah abad lebih pasti masih ingat dulu ada pendidikan moral Pancasila, ada pendidikan budi pekerti, ada pendidikan agama yang sampai saat ini masih. Tapi sekali lagi, semuanya itu ditujukan agar para generasi muda kita menjadi generasi muda yang pandai, yang cerdas, tapi juga berbudi luhur dan penuh sopan santun. Sutresno Budoyo. Dalam ajaran agama Konghucu, ya, mungkin juga pernah saya berikan contoh di mimbar-mimbar yang lalu. Nabi Konghucu sangat memperhatikan masalah anak muda. Beliau bersabda, kita harus menghormati angkatan muda. Siapa tahu mereka tidak seperti angkatan yang sekarang. Maksudnya anak muda biasanya lebih pandai dari generasi sebelumnya. Tetapi kalau sudah berumur 40-50, belum juga terdengar perbuatan mereka yang baik, layak untuk tidak dihormati. Jadi Nabi Konghucu memberikan batasan yang namanya anak muda itu umurnya sampai 40-50. Supaya apa? Supaya orang itu perhatian dalam masalah belajar. Supaya orang itu betul-betul mengusahakan diri sehingga rohaninya jadi rohani yang baik. Maka pendidikan yang ada di Indonesia ini nampaknya juga perlu untuk diusulkan. Bagaimana pendidikan itu tidak masalah ilmu, tapi juga masalah budi pekerti. Kenapa demikian? Sutresno Budoyo. Bolak-balik ya, kalau kita bicara, kita dikira ngerasani pemerintah, tapi kenyataannya memang begitu. Pejabat kita, tokoh-tokoh kita, orang-orang terkenal melakukan korupsi, mencuri uang negara, mencuri uang rakyat. Padahal kalau kita lihat mereka itu badannya sehat, mereka juga orang yang beragama, tetapi kenapa melakukan demikian? Karena jiwanya tidak sehat. Dan ini berarti pendidikannya tidak imbang antara pendidikan jasmani dan rohani. Orang yang jasmaninya sehat, belum tentu jiwanya sehat. Kalau dia tidak rajin beribadah dan mengamalkan ajaran agamanya secara benar. Maka kembali kepada masalah pendidikan nasional. Kita perlu mengusulkan, kita perlu menyampaikan kepada pemerintah bagaimana diseimbangkan antara pendidikan jasmani dan rohani. Ibarat kalau sekarang ini banyak sanggar-sanggar fitness yang membuat badan kekar, membuat otot kekar, membuat badan langsing dan lain sebagainya, maka juga perlu diusulkan bagaimana tempat-tempat ibadah ini menambah perhatiannya terhadap masalah pengamalan ajaran agama masing-masing. Namun sekali lagi, saya mengatakan yang namanya pendidikan rohani itu tidak perlu sehari sembahyang terus, sehari ibadah terus, menghafal ayat suci. Bukan. Yang penting bagaimana para umat kita, pemeluk agama kita, anak-anak muda kita ini bisa menjadi orang yang pandai, orang yang baik, orang yang penuh sopan santun. Sutresno Budoyo. Ada satu percakapan yang indah. Ketika Nabi Gongcu masuk ke dalam sebuah kota, ya, sebuah negara kecil. Beliau naik kereta, yang jadi kusir adalah muridnya. Ya, kenapa naik kereta? Karena dulu belum ada transportasi kecuali gerobak dan kereta atau kuda. Nah, ketika lewat sebuah negara kecil, ya, muridnya berkata, "Guru, negara ini sangat makmur ya." "Ya, betul." "Lah, kalau negaranya sudah makmur, apa yang perlu diperhatikan, Guru?" Nabi Gongcu menjawab, "Yang perlu diperhatikan adalah kesejahteraan rakyatnya." Berarti rakyatnya tidak boleh miskin, rakyatnya tidak boleh sakit, harus sehat, harus punya makan yang cukup. Muridnya bertanya lagi, "Setelah rakyatnya sejahtera, apa yang paling utama untuk dipikirkan lagi, Guru?" Nabi Gongcu menjawab, "Pikirkan masalah pendidikannya." Jadi sekali lagi, masalah pendidikan ini perlu sekali. Sutresno Budoyo. Dalam ajaran agama Konghucu semua itu terbagi menjadi dua bagian sesuai dengan hukum yin dan yang, negatif dan positif, hitam dan putih, buruk dan baik, bumi dan matahari, dan lain sebagainya. Maka saya mengatakan pendidikan nasional akan sukses terwujud kalau rohani dan jasmani ini seimbang. Banyak orang mengatakan, ya, orang akan hidup bahagia, orang akan hidup sejahtera, orang akan senang kalau apa-apa yang diinginkan terwujudkan. Benar, itu tidak salah. Namun dibalik semuanya itu, kita juga perlu tahu apakah dalam kehidupan rohaninya ia juga demikian. Dan saya mengatakan, bagi kita semua, sejak masih kecil, anak-anak itu perlu dibimbing untuk menjadi anak-anak dengan pribadi atau rohani yang baik. Sutresno Budoyo. Saya tidak membandingkan, tetapi ini sebuah kenyataan. Saya tinggal di sebuah kampung di mana di sekitar rumah saya ada 9 masjid. Setiap antara jam 4 sore, masjid-masjid ini selalu mengeluarkan atau ya menampilkan suara anak-anak kecil yang mengajak teman-temannya, "Mari masuk ke masjid. Kita belajar membaca Al-Quran. Jangan lupa bawa alat tulis." Luar biasa. Karena anak-anak akan terbina sejak dini, sejak kecil. Mereka sudah diarahkan untuk menghafal, untuk menjadi anak yang baik, dan lain sebagainya. Pendidikan dimulai sejak anak-anak masih kecil. Maka kalau tadi ditanyakan oleh Nabi Gongcu, orang yang sejak lahir itu sudah pinter, tidak ada. Orang yang karena belajar bisa pinter, itu yang harus kita wujudkan. Namun itu saja tidak cukup. Orang yang karena kena musibah, kena masalah, lalu sadar, kemudian mau belajar dan jadi orang pinter, itu yang umumnya kita lihat. Maka pendidikan harus dimulai dari dini. Pendidikan harus dimulai dari anak-anak. Sutresno Budoyo. Kita lihat tentunya pola pendidikan ini tidak sama. Anak-anak TK tentunya lebih banyak diajarkan bermain. Setelah TK besar, baru diajarkan mengenal huruf, mengenal angka, dan lain sebagainya. Kemudian nanti SD juga akan bertambah-bertambah terus seiring dengan bertambahnya usia. Namun kalau sekarang ada orang mengatakan anak kita tuh sekarang canggih-canggih loh. Pegangannya HP, pegangannya laptop, dan lain sebagainya. Benar, ini kemajuan zaman yang harus kita ikuti. Tetapi Sutresno Budoyo mungkin bisa lihat di YouTube. Anak-anak SMA ditanya 9 kali 7 berapa? Tidak bisa jawab. Kemudian 8 kali 8 berapa? Tidak bisa jawab. Padahal itu kan pelajaran berhitung ketika kita masih kelas 3 SD. Jadi jangan mengatakan kecanggihan teknologi menjadikan orang pinter. Itu harus diimbangi dengan yang lain. Maka kembali kepada masalah pendidikan nasional. Indonesia akan semakin maju, Indonesia akan semakin berkembang. Rakyatnya, khususnya generasi muda, akan menjadi pandai kalau diperhatikan masalah pendidikannya. Kita tidak bisa memungkiri kenyataan. Sekarang para pimpinan daerah, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, ya, bahkan wakil presiden, anak-anak muda. Kenapa demikian? Karena memang di tangan para anak muda itu terletak tanggung jawab yang besar untuk suksesnya sebuah negara. Tadi sudah saya katakan, Nabi Gongcu menginginkan anak muda berkarya, anak muda diberi kesempatan, dan ini harus kita wujudkan. Maka kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, masalah pendidikan nasional adalah masalah kita bersama. Pendidikan bukan hanya terletak di tangan para guru, di tangan para pendidik, tapi juga di tangan kita semua. Anak-anak sejak kecil kumpulnya dengan orang tua. Kalau orang tua tidak bisa menjadi guru di rumah, walaupun anak-anak menuntut ilmu di sekolah, tetap hasilnya tidak sempurna. Apalagi Sutresno Budoyo, bagi orang yang beruang, yang karena kesibukan, ayah ibu harus bekerja, anaknya dititipkan pembantu, anaknya dititipkan babysitter. Kalau kita tidak perhatian, ya bagaimana pendidikannya nanti? Maka kalau kita sudah punya anak, anak itu adalah titipan Tuhan, berkah dari Tuhan yang wajib untuk kita bina supaya kelak menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bagi nusa, bangsa, dan negara. Demikian Sutresno Budoyo, renungan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Semoga menambah wawasan untuk Anda semua. Saya tutup dengan ucapan selamat pagi. Salam seiman hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tien. Sang Jaya.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Seterusnya putih sudah kita ikuti badhe babagan niti kabecikan dan saat ini pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kami siapkan untuk Anda gending soran. Kali ini saya pilihkan gending Sidomukti Laras Lindur Padat 6. Seterusnya budaya sugeng midangetaken.

Selamat pagi seterusnya Budoyo Sugeng Injang kembali di kesempatan pagi hari ini. Saya Semi Prabowo selalu hadir di setiap hari Rabu pagi untuk memulai hari dengan penuh semangat, dengan penuh keceriaan. Seterusnya Budoyo, kita bertemu kembali di Madogado untuk kesempatan pagi hari ini. Dan semoga saja panjenengan sedoyo tansah penaringan sehat, bagas waras gitu, dan sudah siap untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Harapan kita semua, semoga yang kita lakukan, yang kita kerjakan, tugas-tugas kita, kewajiban kita, ataupun juga yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini, semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan kemudian bisa terlaksana semuanya sesuai dengan yang kita rencanakan. Amin. Pagi hari ini seterusnya Budoyo, saya akan ajak Anda untuk berolah pikir sembari Anda berolahraga. Berolahraga itu bisa dengan beraktivitas apapun pagi hari, bersih-bersih rumah, memasak, ataupun juga yang baru bersih-bersih kandang.

0: makani kewan, wah, pokoknya warna-warna pagi hari ini. Dan sembari panjenengan beraktivitas, saya punya pertanyaan untuk Anda. Ini seakan-akan untuk bernostalgia ketika waktu zaman sekolah ataupun juga kuliah atau belajar, pokoknya belajar lah, nggih. Nah, karena kali ini saya kaitannya dengan persiapan untuk yang namanya seleksi penerimaan murid baru ya, SPMB atau apa istilahnya sekarang ya, kalau dulu ada PPDB. Pokoknya tentang mau masuk ke sekolah. Nah, biasanya itu kan berdasarkan nilai. Nah, kalau ini saya punya pertanyaan, kita nostalgia ke beberapa puluh tahun yang lalu, Sutrisno Budoyo, sambil Anda juga mengingat-ingat gitu. Pertanyaannya begini. Saat panjenengan sekolah atau kuliah zaman dulu, itu mata pelajaran apa yang nilainya paling baik? Gitu. Kalau yang nilai jelek gak usah disampaikan, saya sudah bisa membaca. Tapi nilai yang paling baik yang apa? Yang paling sering baik begitu nggih. Monggo 5403333 boleh atau di 0895 01441066. Selamat pagi Matuk Gatuk.
1: Selamat pagi Matuk Gatuk.
0: Sugeng enjing Bu Guru. Pangestunipun sematur nggih Bu Dwi, sehat-sehat nggih Bu.
1: Alhamdulillah. Donga dina nggih anak semi.
0: Mekaten Bu.
1: Tansah winantu ing karahyon.
0: Amin.
1: Pun paringi kesarasan.
0: Ngaten sih.
1: Nggih, wonten pamundhut personel.
0: Nggih.
1: Menawi kula nek sekolahna anu biasa-biasa saja, mboten wonten ingkang ngunjuk, mboten wonten ingkang ning nggih wonten ingkang seblok. Nek pamundhut personel seblok malah wonten.
0: Anak sing nggih paling mboten sing asring sae. Ya napa niku kala rumiyin?
1: Yo biasa-biasa saja.
0: Oh, biasa saja.
1: Pokoknya naik turun nih.
0: Oh, naik turun, ngaten nggih.
1: Kulaune SD negeri. SMP wonten taman dewasa.
0: Nggih.
1: SPG nipun wonten taman guru.
0: Ngaten.
1: Ate wonten negeri kulaune.
0: Oh, ngaten.
1: Wonten SD menika.
0: Ngaten, nggih.
1: Nang kula anu paling tak sengitin berhitung. Hitung-hitung wis dan. Obat angkat tangan.
0: Waduh. Oh, ngaten.
1: Di sini pun sekawan lho anu berhitung. Rumi mbak namung tegang mata pelajaran.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Nggih, ilmu kota ilmu pengetahuan umum.
0: Nggih.
1: Berhitung kalian bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia ngaten nggih.
1: Biasa. Paman dewasana sempat boten kula pamer.
0: Oh, ngeten.
1: Kok rasa pamer aku kan dipamerke sakare. Tau ora lulus.
0: Nggih.
1: Sampai 4 tahun.
0: Oh, ngeten. Si.
1: Ale wong anake wong desa dadi pengladu panganane gur tiwul. Ya kurang gizi to.
0: Ngeten nggih.
1: SPG di Kamas wonten Ngayogyakarta.
0: Oh, ngeten. Si.
1: Majelis luhurnya wonten pendati menika lho sekolah kula.
0: Oh, ngeten nggih.
1: Ki Sukatno menika guru kula, Ki Mayono guru kula. Heeh. Ki Mulyanto guru kula. Kasih kemutan Bu Narti.
0: Ngeten sih. Ya
1: wonten kuliahnya ana wonten di dua. Module utuh dan isih anyir kata Bu
0: Wonto. Ngeten nggih.
1: Nggih. Pak elek kabeh.
0: Nggih.
1: Aduh, ini nasibnya rada lumayan.
0: Ngaten sih.
1: Itu rampung.
0: Kita
1: jadi pegawai negeri.
0: Ngaten sih.
1: Aduh, ngadu nasib.
0: Dawa tenan sih. Ngaten.
1: Sih. Ngentang aku kan aku raih so pamer, lo ngurai so amal senci pamer.
0: Sih. Ngaten.
1: Karena buwasian itu juara terus sih.
0: Sih.
1: Juara, aku lo sering mati juara.
0: Sami-sami sih, Bu Dwi contohnya Karang Wajan sih. Sedikit ya, ta? Sedikit cerita perjalanan pendidikan. Suka nginca Matuk Gatuk?
1: Suka nginca Matuk Gatuk, Mas Semi.
0: Pak Puji Kraito Kalasan, sehat-sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nih.
1: Mas Semi, ngotong uji lah.
0: Pak Estuni pun sehat uji.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Pertanyaannya Pak Puji Kraito menika hari kalau semanten zaman sekolah, menika nilai yang paling sering baik dapat baik niku pelajaran apa njenengan?
1: niku mboten wonten sing saiki.
0: Lah ya paling mboten niku sing kacek.
1: Sing dipapat ya, Mas.
0: Sing kacek sing timbang liyane niku sing rodok wangun napa?
1: Mboten wonten sing wangun
0: ya. Lah pripun menika iki, Jen?
1: Anjurane SMP niku dipapat kancane 3 taun kok 4 taun.
0: Oh ngaten, Ji.
1: Anu SD niku nggih ngoten, kancane 6 taun mriki nggih 7 taun.
0: Oh ngaten.
1: Malah 7 taun setengah wong perpanjangan waktu kok dia.
0: Nggih. Nggih.
1: Wayan terus niki ya nyangok dadinya dadi tukang maco anu. SLT-ane mah nggih tetep D3 mboten D4.
0: Oh ngaten.
1: Nggih. Kuasa ra mboten kados nek ten ndek negara Mas Taman Riyen.
0: Heeh.
1: Koyak pelajaran wae Riyen. Kali Kang Mas Rono gulai sing sekolah favorit ternyata ikuti pelajaran ketompal-tompal.
0: Ngeten.
1: Bareng kena SLTA
0: kuasa
1: gempon terus kancane melunggah gini ya melunggah.
0: Oh ngeten sih.
1: Kena SLTA ini bikin si nonjol anu Mas dan anu kan anu teknik pengolahan logam dan mesin produksi kok gawe baut niku.
0: Oh ngaten sih, ji. Bubut niku nggih to?
1: Dhuwur nggih bubut.
0: Nah, bubut nggih.
1: Cedak karo anu Mas.
0: Napa?
1: Cedak karo gurune.
0: Lah pripun?
1: Hari nang rem minggu niku ten dijak niku.
0: Oh.
1: Tapi yo ganti anu ganti oli ten gedung Subarsono film niku
0: lho. Oh, nggih, wo lah yo jan.
1: Ngadeke loro budur plasa niku.
0: Nggih, wo lah jan tergil tenan.
1: Produksi kok. Heeh. Perlu tenjen ngoten jane yo ora masuk, yo ora apa-apa nggo kegiatan nek dina minggu.
0: Oh, lha nggih kok nggih. Onten tambane mesti.
1: Mboten teng Subarsono ten presiden ngarep
0: disedhekan. Wo lah tesih kemu.
1: Mboten ayam goreng Karang Waru niku.
0: Wo lah kok tekan dindi.
1: Sore ajeng wonten niku ten budur plasa niku ngrayen disel niku.
0: Oh, ngaten.
1: Ngadeke gedung film Galaksi niku.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Dadi kaya anak lanang karo Pak Daliman Suwarki.
0: Wo lah Pak Daliman Suwarki nggih, pun ngaten. Nggih, sami-sami waalaikumsalam Pak Puji Kreto nggih, walah jan terus cerita tekan dinti ini kan nggih gayeng sugeng enjang.
2: Gayeng tenan.
0: Lah ta, ha niki ya ta. Wes nek niki.
2: Bantane mubeng-mubeng kaya gandengan.
0: Sehat-sehat wae ya.
2: Alhamdulillah sehat Mas Emil.
0: Nggih, wis tadi mbok sehat iki.
2: Iki
0: napa?
2: Bintane
0: Pak Mursi
2: iki.
0: Pak Mursi. Nggih, pokoke ning burine nyusul. Nggih.
2: Karo Pak Parman, Pak Joko.
0: Ngaten.
2: Nek kula nek sekolah riyen nggih. Sing rada ane niku mung sejarah Indonesia ne, Mas.
0: Wah, lah berarti pinter cerita niki, pinter jarahke.
2: Nggih, men. Gem panu bukune nek ulahan nek gen saya ngetul lah dengan catatan buku ini kok.
0: Lagi
2: tahu ini kemauan.
0: Oh, ngadeng.
2: Ini dengan rata-rata kemauan.
0: Oh, jay, sejarah gitu.
2: Nah, kalau saya keluar yang keluar sengit ini aku nak SMP ini aku harus daftar kali ukur ini.
0: Wah, cedok. Jelas gak ini kok?
2: Oh, iya.
0: Ini babakan hitung-hitungan angel nih. Babakan hitungan duit biasa gampang gitu.
2: Anggir saya yang roster jadwal jadwal ukur.
0: Waduh, wes.
2: Terima
0: pamit neng buri.
2: Pamit neng buri.
0: Ye.
2: Pun ngeten men jan.
0: Ye.
2: Mas Amis kagak.
0: Sing matur nuwun. Je banaya wonten ing Gadung Sari matur nuwun. Sugeng enjing matur gadok.
3: Wilujeng enjing matur gadok.
0: Wae, janjos tenan.
3: Matur nuwun, Mbak.
0: Heeh.
3: Sengke.
0: Kok ya iso langsung.
3: Nggih, kula wau. Bonceng yang duwijo dikibake. Njur nututi malih munggah malih bonceng malih dunke malih.
0: Oh lah niki.
3: Ya rapopo.
0: Rapopo niki terus kenceng le cekelan samlebet ya menika.
3: Nggih. Pikanto salaman.
0: Saking
3: Pak Sakirman wonten ing guwa.
0: Oh nggih Pak Sakirman matur nuwun.
3: Silaturahim mriko.
0: Nggih.
3: Tesih pantau terus pokoke ket esuk dumugi sonten.
0: Mekaten sih.
3: Kula ajeng jawab niki.
0: Monggo.
3: Kula membaca.
0: Membaca
3: niku ranking terus kula niku.
0: Wela membaca.
3: Sampriki. Nah saniki membaca tonggo niku dadi
0: ngking. Nah, agi arep tak omongke niku ning kok pun dicetake dhewe sih.
3: Nggih, kok kale penjenengan kok Mas.
0: Senengane maca nggone tanggane nggih.
3: Mangke maca dadi lan tenggene
0: jenengan. Ngaten mawon
3: Mas Emi matur.
0: Nggih, sami-sami. Lah gak iya kali request Klono Sewandono napa lurik-lurik ulane sapa. Sugeng Enjang matur gaduh.
4: Sugeng Enjang Pak Semi.
0: Sugeng Enjang Rama Tujuh Ibu sehat-sehat.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Nggih.
0: Heeh. Monggo.
4: Nek kula niku nggih mboten anu ya, mboten pinter nggih nabung pripun nggih. Ya ya nek anu menurut nilai-nilai yang anu yang paling anu paling anu paling Injil ngaten lho.
0: Daripada maksudnya, pelajaran lainnya,
4: nggih. Mboten sampai A.
0: Nggih.
4: Ya cuma ada nilai B, yaitu matematik ekonomi.
0: Matematik ekonomi.
4: Sama ekonomi pertanian.
0: Ekonomi pertanian.
4: Ya itu juga B, tapi lain-lainnya ya C.
0: Ngatan, G.
4: Ya kalau matematik ekonomi memang dulu dari SMA-nya kan matematik dulu.
0: Oh, ngatan, G.
4: Ilmu pasti. Ya,
0: ilmu pasti, G.
4: Jadi itu, anu, itu, apa jenengnya? Rata sinkron atau
0: lo? Oh, c, linear.
4: Ada sedikit perbedaan.
0: Gih, ngaten sih.
4: Ngaten mawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. J, terima kasih Bapak Ibu Tujuan J, tanpa penaringan sehat. Wah, Pak Tujuan ini berhitung tuh suka gitu. Nilainya dibandingkan dengan pelajaran yang lain, mata kuliah yang lain ini lebih bagus gitu. Beda-beda setiap orang suka ngencang mato gadok.
6: Sugeng matuk enjang-enjang.
0: Wah, ini mesti sukanya yang hitung-hitungan iki mesti.
6: Hitung-hitung utang
0: kok. Pak Yanto, yo lagi sehat-sehat sedaya nggih.
6: Alhamdulillah sehat ya sehatkan nang pasar.
0: Ngaten lagi kok iki.
6: Setelah gelem rai pokoke rasane nang pasar wis angel kantorane.
0: Praine sone pas korban wae, prai sedina.
6: Nggih, kalau itu minggu Mas.
0: Oh, ngata, oh nggih.
6: Minggu jadi tindak mboten?
0: Insyaallah.
6: Alhamdulillah, tindak.
0: Nggih, monggo Pak Yanto niki napa jenengan?
6: Kula ora duwe ranking napa-napa Mas.
0: Ning paling mboten sing bijine luwih apik timbang pelajaran sanese napa?
6: Bijine paling akeh niku mung 6 kok.
0: Wes niku pun apik. Didum sak sebatih cukup.
6: Lah sing anu niku kula iki sing kaget tenan.
0: Nggih.
6: Biyen guru kula agama niku.
0: Nggih.
6: Ora dadi pelanggane Yulegi Blonjo niku.
0: Oh, lah nggih.
6: Lah dadi le ngerti gak mlaku-mlaku teng ngartan iki pas mamak ya prei.
0: Heeh.
6: Yuh, kok omahmu iki kene iki to? Lah nggih. Aku lo metu, walah Bu Siti to. Kelingan Bu Siti iki guruku biyen, Mak. Terus Bu Siti niku kan ngendika ngeten iki. Ayo kuwi bum yen murid sing paling jandel kertak tutuhi. Biyen kan anu Thomas kukune kontrol kuku nika to
0: biasane. Nggih.
6: Lah niku niku kula le tetapi pelanggan yen niku ten ngarepan di sini iki laku-laku mamak pasre.
0: Nggih, nggih.
6: Kok iso ketemu.
0: Wealah.
6: Keguyon.
0: Terus malah kebuka wadine jaman biyen.
6: Nggih, kula eling-eling yen niku paling nganggur anu kontrol kuku kon deleh temen meja niku to
0: tangane.
6: Kula niku kerep dhewe Mas ditutuk ini.
0: Ya lah jan.
6: Kan iki piyane pun sedo.
0: Oh ngene. Tangmu
6: niku omah iku cedak. Mun iki dul kula lep sedeso niku.
0: Oh ngene. Ji ji ji.
6: Ngene. Ngene. Iki yo crita titik wae ndak
0: apa-apa.
6: Matur nuwun.
0: Sawi sawi. Wedi kawa aja sak iki Pak Yanto. Iso wae cita dilalah gitu. Kadang ngene niku. Kepanggih menika mboten sengaja gitu. Sugeng Enjang matur gaduh.
7: Sugeng Enjang matur gaduh Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Enjang nun saya menika matur kalian.
7: Niki saking Jalan Bodian Pak Mursidi.
0: Pak Mursidi lah kalau ya rapal-rapal to nggih. Sehat-sehat Pak Mursidi nggih.
7: Wektune niki pun rada enteng awake.
0: Oh alhamdulillah nggih.
7: Pernano kering.
0: Oh alhamdulillah.
7: Minggu siang niko ya.
0: Oh nggih alhamdulillah sih ndere pinges pokoke tansah pinaringan sehat bakas waras sih.
7: Iso beratensi
0: ngoten. Ngaten. Nggih apun tenggo-tenggo di absen terus sih.
7: Nggih, Mbah Noyo.
0: Nah, nggih.
7: Niki anak kula wedok Emogiri mlebu niki anak mlebu nduk.
0: Ah, nggih, yo tunggu.
7: Ora mlebu ya anak iki.
0: Nggih. Monggo Pak Mursidi.
7: Akeh ketemu pisan nggih kapan wis lali aku.
0: Nggih. Monggo Pak Mursidi. Ngeten iki pertanyaannya Pak Mursidi niki nostalgia hari kalau rumian zaman sekolah.
7: Oh.
0: Nilai pelajaran nopo sing lebih bagus dibandingkan dengan pelajaran yang lain nek jenengan riyen nopo pelajarane?
7: Nek kula riyen niku
0: nggih
7: nek sing apik to sing paling apik
0: nggih.
7: Sing apik niku nek kula riyen malah PMP Mas.
0: PMP. Sing
7: berhitung niku kula ngejane seneng nek niku kula niku baris mawon nek nggen berhitung niku nek matematika rada kurang.
0: Rada kurang.
7: Nilai niku pas-pasan nih.
0: Oh ngaten.
7: Sak ndure rata-rata niku pas-pasan
0: standar. Pas-pasan ose.
7: Kata pelajaran liyane ngalami
0: Gun. Oh ngaten.
7: Niku nek pengalaman kula ngoten niku.
0: Oh nggih. Ngaten.
7: Matur nuwun. Nggih.
0: Sami-sami nggih.
7: Mlebu yo, mlebu
0: no. Mbak Anan sih punten ke Pak Mursidi menika nggih. Matur nuwun Pak Mursidi wonten ing Godian, matur jalan Godian sih. PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kalau sekarang mungkin namanya apa ya? PPKN atau kewarganegaraan. Ya itu ya pokoknya. Sugeng jam atuh gaduh.
7: Sugeng jam atuh gaduh.
0: Gak ada. Senggak-senggak aneh kok ya no way.
7: Lo ake guyon-guyon sih.
0: Ngaten. Oke.
7: Sehat-sehat Pak Demi.
0: Pak Estoni pun semantur ki warim bang. Iya
7: alhamdulillah. Wajah ya wis
0: terontong-terontong. Terontong-terontong. Sami ini kota baru ki pun terontong-terontong. Oke. Monggo.
7: Ana kula ora ana sing istimewa, Mas.
0: Heeh.
7: Ora ana wong ya, ora sekolah kok. Ayo meng SD iki. Lihat domoke iki piye lah crito kuwi.
0: Lho, mboten menapa jaman semanten napa pelajaran sing paling sae?
7: Oh, aku kula nganu ya. Kula simbah iki ngeten iki kudune. Kula agama, Mas.
0: Oh, ngaten. Nggih.
7: Nek riyen niku nek saiki ya ora. Agama niku paling apik lho.
0: Oh enggak tahu. Nilainya nggih.
7: Nek ora jero iki ora ya pokoke paling apik. Ambo mung 7 mbok 8 kae ora ngerti.
0: Oke.
7: Nggih. Ketenan Mas Amin.
0: Sami-sami. Parimbang wonten mundur matur nuwun. Di belakangnya Parimbang Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
5: Sugeng Enjang Matuk Gaduk Mas Semi Prabowo.
0: Nggih, wah langsung melipir mengidul dumugi ngaran menika Mbah Nawi sehat.
5: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Sehat walafiat sih. Monggo, Mbah Nawi, napa jenengan pelajaran?
5: Nek kula sing paling bisnis saya niku bahasa Indonesia. Wong kula wong Indonesia asli.
0: Bahasa Indonesia nggih.
5: Nah, riyane niku nggih ming pas-pasan, ana sing ora pas barang sak ngisore rata-rata.
0: Oh, niku ya ten, oh ngaten sih.
5: Terutama gen kesenian seni suara niku blas. Paling rendah.
0: Aduh, kula nggih angger ngon babakan nyanyi wis tobat gitu. Nggih.
5: Melu paguyuban pamor projo niku sing paling ra iso nggih.
0: Oh, lah paling mboten saged nyenggake kali keplok-keplok mboten pencekap niku. Ngaten nggih.
5: Matur nuwun Mas Amin.
0: Sami-sami.
5: Nggih. Paripurna paringi sehat lan rezekine.
0: Matur nuwun sih, semanten iki Mbah Nawi sih wonten ing ngaran budur matur nuwun. Ya dulu juga saya ketika seni suara atau seni rupa, waduh wis pokoke sak-isane. Kita sugeng njam atuh gaduk.
8: Kayangan masuk.
0: Bu Agianti sehat-sehat.
8: Pengasunipun sehat iki wapun minum air putih 1 gelas penuh.
0: Wah, lajen 1 gelas penuh nggih.
8: Wedangan ning wedangane putih.
0: Wes niku malah sae.
8: Lah nggih pokoke tiap pagi harus minum air putih.
0: Bar
8: niku mangke jam 8
0: wedangan.
8: Apalan nek niku.
0: Lah nggih niku rutinitas kok nggih. Nah, rutinitas iku nggih pun wis
8: rutinitas. Oke, aja nganti ora rutin.
0: Nah, nggih kok nggih, kedangaten monggo. Nah,
8: napa-napa nek rutin ya apik kok, Mas.
0: Ngaten, nggih.
8: Lah nggih. Nek kula niku tamane njenengan suni preso.
0: Heeh.
8: Pokoke SD nganti SMP iki pokoke kur nyanyi wis. Nilai paling tertinggi. Yang lainnya di atas rata-rata.
0: Oh, kata sih.
8: Pokoke anggere niku kelas papan niku pun kan niku pimpin lagu wajib niku pun sampai kelas 6 masih kan pimpin lagu wajib niku Garuda Pancasila Satu Nusa Satu Bangsa niku pun
0: langganan
8: niku Mas.
0: Pokoke langganan gitu.
8: Langganan. Wis pokoke anggere pelajaran seni suara wis ngacung dikit dewi
0: diapali
8: berhitung dan lain-lainnya dungkok. Pokoknya ngoten iku Mas,
0: ngoten iku sih.
8: Wong SD iki manggir wis jam istirahat gaweane gudruk klumpet ning kali. Nganti kula nggih keguritan to Mas.
0: Oh ngoten sih.
8: Lamine putih nggo ngesaki klumpet abang kabeh
0: kan. Alah
8: nganti dianu kalih gurune. Bajune kering apa?

Nggih. Sedherek sedaya nyuwun ngapunten kala wau sempat terputus nggih wonten ing Kota Baru Yogyakarta menika wonten aliran listrik. Nyuwun ngapunten sekala wau kagem matur nuwun. Dan kita akan buka yang bergabung di WA di 0895 01 44 1066. Kita akan buka siapakah yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ya, ada yang sudah bergabung pagi hari ini tersebut doyo, sudah ada sekitar 90-an yang bergabung. Akan saya bacakan satu per satu. Untuk kesempatan kali ini ada Bu Susmi. Selamat pagi Bu Susmi. Jawabannya adalah, wah ini sama seperti Bu Wagianti ya toh. Seni vokal. Oh nji, ada Bu ST untuk kelompoko agama menawi kula. Mas Enget segeng enjing. Wah nah, kalau saya gambar Mas bijine apik terus. Bunda Sofi pelajaran bahasa Indonesia. Pak Wiana segeng enjing. Kalau dulu saat sekolah itu bahasa Indonesia Mas, kalau saat kuliah itu analisis wacana. Wah ini berarti di sastra nih Pak Wianan sih Mbak Menawi. Maturun ada Yurati segenginjing pun kulo nyimak mawon. Yee maturun ada Bu Im segenginjing. Kalau saya nilai semua bagus Mas kecuali yang jelek. Oh lagi mesti ngatun kok. Oh alanji maturun. Kemudian ada Pak Kasiono Belawen. Jawabannya matematika Mas Emi. Wes matematika enci maturun Pak Kasiono. Kemudian ada Bu Suryatmi sugeng encing. Pokoknya absen mawon maturun. Lestari budayaku. Pak Toya di luar jawabannya bahasa Indonesia. Mbah Wakiran sugeng encing jawabannya berhitung atau matematika. Bu Siti untuknya bangun tapan. Dari SD sampai SMA itu nilai pendidikan agama lebih baik Mas Emi. Kalau kuliah dulu oh masih tetap nahwu sorof. Wih sih maturun Bu Siti untuknya bangun tapan situ nahwu sorof wih. Tata bahasa bahasa Arab je maturun. Berikutnya kita ke WA lagi ada Pak Agus Prastowo matematika. Pak Untung Sami Galuh sejarah dan kesenian. Cuaca cerah info Sami Galuh matur nuwun. Bu Eni Taman Tirta jawabannya adalah kalau dulu namanya mata pelajaran kewarganegaraan. Oh nggih. Bu Pipit segeng enjing kalau saya bahasa Indonesia Mas, ada Bu Pak Bukiran segeng enjing. Kalau jawabannya adalah matematika Mas poin guyu rasa tuku sing penting saged mlebet matur nuwun. Ada Bu Dewi Sugengincing jawabannya adalah PMP Mas. Pendidikan Moral Pancasila. Ada Pak Tubagus contohnya Sami Galuh jawabannya adalah PMP. Ada Bu Namin selamat pagi Bu berkah dalam. Sugengincing jawabannya adalah tahun 58 itu pertandingan kasti Mas dan bolosan. Sih. Juara olahraga gitu. Bu Astri selamat pagi jawabannya adalah bahasa Inggris dan Mbak Batik Mas nilainya 100. Ada Mbak Suruh Argolawu di waktu SLTA dulu matematika, kalau di perguruan tinggi itu statistik. Wah ini jago berhitung kalau ini nji. Ada Bu Atun segeng enjing rata-rata semua mapel nilainya baik Mas Onji merata. Pak Keli wonten ing jajaran kidul segeng enjing menawi kula wekdal sekolah kelorumiyin menika nilai kula mboten enten sing sae sedaya ya Mas. Bijinipun jeblok soalipun kula termasuk anak sing keset lan radinakal ngoten. Wah niki to nembe niki terus buka wadi gitu. Aturun Pak Kli. Ada Mbak Mulyana Gotirto sejarah dan ilmu bumi. Itu geografi mungkin ya kalau zaman sekarang. Mbak Lan tambah bantul yang paling baik itu ilmu ukur. Oh sih matematika kalau sekarang. Ada Bu Widiani sih goniometri atau geniometri ya. Oh sih maturnuun. Ada Kiwiro Gendeng sugeng enjing. Jawabannya adalah paling apik nilainya itu olahraga Mas. Soalnya zaman kumbien seneng olahraga Mas. Salam onje maturun. Ada Kiwiro Gendeng olahraga. Olahraganya apa? Lari. Pokoknya lari pinter gitu. Ada Mas Guru Kadipiro matematika Mas. Sebab saya suka matematika sampai keluar ruang ujian nasional sudah bisa nebak salahnya. Aku gur salah siji. Wah, ini luar biasa gitu. Karena saking senengnya jadi bisa ngira-ngira tadi yang salah cuma satu. Nggih. Kang Min, wontene jajaran sugeng enjing, biji mung pas-pasan ya Mas. Nilai MSD di SMP mung tambah biji telu. Nggih, matur nuwun.
ada Pak Agus Saharyawan biologi Mas Ekulo. Wah, ini toh ilmu hayat. Wah, ilmu hayat zaman dulu banget. Pak Said Ahmad juga nginjing IPA dan bahasa Indonesia. Iya, ada Mbah Mur wonten Mbah Pur wonten Jakal, jawabannya adalah matematika. Fisika kali matematika, Mas. Niku sing paling elek. Tiwas sare tak tepuk tangan nggih, matur nuwun. Mas Teo Magelang, TIK, PPKN dan IPS. Oh, itu ada tiga itu yang paling bagus. Mbak Mus Tanjung Pinang sugeng injing ilmu ukur dan ilmu aljabar, Mas. Niku mawon, jiwa ini matematika berhitung. Pak Sutarno, selamat pagi. Jawabannya matematika. Ada Pak Untung. Waktu sekolah dulu mapel bahasa Inggris, waktu kuliah juga seluruh mata kuliah pendidikan bahasa Inggris. Oh, ngaten sih matenun, Pak Untung wonten jalan Taman Siswa. Saking Bapak Erita Bantul mata pelajaran IPA nek kula Mas, Pak Mujiono Junior segeng injing, sampai sekarang aku masih suka menggambar, melukis baik pembesaran foto di lukisan legendaris gambar Bung Karno, Sultan Abi 9 dan juga lukisan Pangeran Diponegoro. Wah, ini pelukis ya Pak Mujiana ini. Nggih, matur nuwun. Bangun, selamat pagi sih. Sehat-sehat selalu. Ada Pak Tukiman segengnya jawabannya berhitung atau aljabar dan juga ilmu ukur. Buning sih, selamat pagi IPS, Mas. Paling ya IPS lebih spesifiknya yang sejarah sih, saat waktu SMA dulu. Matur nuwun. Ada Bu Yayu sugeng injing absen ya Mas, kalau untuk kuliah pendidikan IPS Mas, konsep dasar IPS SD. Oh ngaten nggih. Mbak Min wonten ing minggir sugeng injing, saya kalau sekolah tesih berhitung Mas. Oh ngaten sih, sakniki matematika. Matur nuwun. Ya sesudahnya kita ke lagu dulu sih, nanti kita lanjut lagi. Tetap bersama kami di Madok Gadok Pro 4 RRI Yogyakarta.

0: Aweke sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dr. Snow, Butoyo, bulan Mei, Juni itu memang waktu-waktunya untuk kemudian mendaftarkan sekolah begitu Nji, di jenjang sekolah berikutnya begitu Nji, mungkin yang dari TK ke SD atau mungkin juga yang SD ke SMP, yang SMP ke SMA, kemudian yang SMA, SMK ke perguruan tinggi begitu Nji. Nah kalau ini tersebut berkaitan dengan seleksi penerimaan siswa baru atau murid baru atau SPMB di tahun 2026 ini tentu sudah dipersiapkan segala sesuatunya begitu Nji, sehingga harapannya adalah nilai dari apa ya TKA begitu Nji, tes kemampuan akademik ini bisa dimaksimalkan begitu nggih, sehingga nanti bisa mendapatkan sekolah yang diidam-idamkan. Karena setiap anak, setiap orang juga pasti sudah punya harapan untuk bisa sekolah, misalnya dari SD aku pengen SMP-nya SMP sana. Kenapa? Karena sana bagus, meskipun semua juga bagus ya, tapi kadang-kadang ada selera seseorang itu untuk memilih sekolah, atau mungkin karena di sana teman-temannya banyak gitu, atau di sana olahraganya maju gitu, karena memang suka olahraga begitu nggih. Semoga nanti dengan seleksi penerimaan murid baru tes PMB ini semuanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar begitu nggih, dan baik mu anaknya atau juga orang tuanya itu diberikan kemudahan begitu nggih. Informasi berkaitan dengan SPMB bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Kembali akan saya buka di line telepon di 540333. Saya pengen tanya ke panjenengan sambil mengingat-ingat nostalgia zaman dulu waktu sekolah, itu pelajaran apa yang nilainya itu lebih bagus atau paling bagus dibandingkan dengan pelajaran yang lain begitu nggih. Sugeng enjang matuk gaduk.
1: Sugeng enjang matuk gaduk.
0: Saking berosot menikah sih Pak Mujiono dos pundi Pak Wartos.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
1: walafiat. Nah saya minta keluarga nggih sehat nggih.
0: Pak Estunipo sehat ugi. Monggo Pak Mujiono napa niki jenengin?
1: Kula riyin sing paling nggih paling sae niku bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Nggih.
1: Ngarang termasuk sae.
0: Oh, nggih pinter mengarang atau
1: ngarang
0: cerita ngaten
1: nggih. Ngarang niku sae, Pak Sumitra gurune iki.
0: Oh, ngaten nggih. Nggih.
1: Nek sing paling jeblok niku tata buku.
0: Tata buku. Oh, anjir akuntansi.
1: Nggih.
0: Oh, ngaten.
1: Nggih. Tata buku dari kene apa iki?
0: Nggih, akuntansi mbah menawi ngaten niku nggih tata buku niku. Nggih, ngaten. Nggih. Nggih. Matur nuwun sih Pak Mujiono sih, wonten ing brosot sehat-sehat selalu. 50333. Selamat pagi.
2: Selamat pagi lho Cik Injang matur. Keren-keren ini Mas Dhani.
0: Nggih, wates nembe niki sing mlebet.
2: Kula ngenteni Mas Ipul Mas Aldi dereng mlebet ya mpun. Tak
0: anu
2: Pak Mujiono.
0: Pak Mujiono lah nggih niki langsung
2: iki Pak Mujiono kesetan sehat. Semangat e sing kula
0: dhewe. Estu menika sih.
2: Niku kula dereng mengenal tata buku ya Mas.
0: Oh ngaten.
2: Administrasi perkantoran.
0: Oh, administrasi perkantoran.
2: Kan apa nggih ganti niku tata buku niku kan nggih jurusane TU niku to Mas.
0: Nggih.
2: Eh, ning kula yo karang sekolah iki ten luar negeri to Mas.
0: Oh, ngaten.
2: Tenan basa Inggris e yo jeblok, tapi sekolah iki ten luar negeri.
0: Oh, ngaten sih.
2: Boten wonten sing nilai unggulan ya Mas.
0: Oh, ngaten nggih.
2: Rata-rata niku pun boten nganti tekan A, ibaratnya boten nganti tekan Songo niku. Penting penting niku jenis rata-rata
0: lho. Oh, jenis rata-rata. Oh, ngaten.
2: Ini ku paling awon ya, ini ku napa bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris.
2: Kesenian karang buatan sakit nyanyi, karang buatan kali buatan hafal alat musik Mas.
0: Oh, ngaten.
2: Jadi namung anu ya buatan ngadap banget. Yang paling ngadap luru niku.
0: Oh, ngaten ki.
2: Jadi buatan ngaten anu, buatan sing apa unggulan ngoten lho.
0: Oh ngaten sih. Ya
2: kaya ngoten niku wae Mas,
0: sekarang
2: kula-kula ya mboten tekan dhuwur ya Mas.
0: Nggih.
2: Mboten tekan ning ngoten. Nggih, pas pinuwune ngademi tancah
0: sehat. Ngaten sih, amin sih matur nuwun.
2: Kompetisi Ketua Budaya Perempat, Ketua Tancah Sehat, mugi-mugi mijang Ahad tanggal 12 saged.
0: Insyaallah.
2: Kinaki nggih Mas.
0: Ngaten sih.
2: Ya Allah. Mugi-mugi saya paring sehat. Ngoten kemawon Mas.
0: Nggih.
2: budaya.
0: Iya, maturun sih Mas Mamat sih wonten ing wates maturun sih. Kalau Ki Pak Mujiono saking Kulon Progo pun kalih. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
3: Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
0: Nggih, Bu Sukap.
3: Matos pundi pawartos.
0: Pangestunipun. Sehat Bu semanten ugi nggih.
3: Alhamdulillah.
0: Nggih.
3: Sehat waras.
0: Alhamdulillah nggih. Nggih. Monggo Bu, napa jenengan?
3: Kula riyen niku anu jemasing nek biji harian niku paling paling biji napik niku nulis kandel alus.
0: Oh. Delus kandel alus nggih.
3: Kandel alus niku songo
0: mesti. Heeh, oh ngaten nggih. Nggih,
3: nek ngen rapot nggih. Nilai ini ku nggih mung 7.5.
0: Nggih.
3: Sing jeblok niku matematika lih bahasa Inggris.
0: Nggih.
3: Niku tengen rapat SMP.
0: Nggih.
3: Kaya ngeten mawon.
0: Ngeten sih.
3: Matur suwun wedalipun.
0: Sami-sami sih matur nggih. Waalaikumsalam Bu Sukap ten Wedo Martani. Di belakangnya Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
2: Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
0: Sugeng Enjang menika saking Kang Gilas.
2: Mboten
0: klen. Mboten klen pundi sehat-sehat Kang Gilas?
2: Nggih, alhamdulillah sehat. Panjenengan sehat.
0: Pangestunipun sehat ugi monggo Kang Gilas.
2: Nah, kula dan das ora nang sing apik. Pisan wis apik. Elek.
0: Lah nggih di antara yang elek itu yang paling baik nopo?
2: Lah yo
0: wis tetep onten, tetep onten kok jenengan tak paksa wae. Napa? Di antara yang jelek itu pasti ada yang lebih bagus dikit.
2: Ya paling paling mung 7
0: e. Lah nggih napa niku kok?
2: Nggih niku wau.
0: Niku wau. Niki malah muter-muter.
2: Pokoknya
0: ora nang sing apik. Rata-rata. Nggih,
2: rata-rata. Nek rata-rata paling gede yo 7 niku.
0: Paling 7 niku wis apik niku ta.
2: Oke, sing abang.
0: Nggih.
2: Nggih, ngoten
0: mawon. Matur nuwun. Tapi saya kaya ora tegel kae lho Kang Gilas lajeng jawab niku ning pripun kudu mlebu e ning telepon e lagi sakit mlebet ya ta. Nggih, sehat-sehat Kang Gilas nggih matur nuwun. Sinaos abang semente tetep ana sing ireng. Ketan siji loro gitu. Sugeng Enjang.
4: Sugeng Enjang Matuk Gaduk Mas Emi.
0: Sugeng Enjang ini dari dalam
4: Jalan
0: Pramuka. Mbak Susi sehat-sehat.
4: Alhamdulillah susah masuknya sih.
0: Enggih napa? Lha niki saged mlebet kok.
4: Kaleresan
0: sih.
4: Menika rumiyin nggih alhamdulillah bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris nggih.
4: Ayo mas, kamu dari usul sekedap Mas Emi.
0: Pripun.
4: Kok waktalipun pun tambah.
0: Wah.
4: Anu
0: Pripun.
4: Merasa kurang ya ten lo.
0: Waduh, ngaten to sih.
4: Ngomong sak demi usul nggih.
0: Nggih, mboten napa-napa, Mbak Susin sih. Nanti kita sampaikan.
4: Setengah jam mboten napa-napa.
0: Weh, anjih. Ngaten nggih. Nggih. Sami-sami sih Mbak Susi wontene Jalan Pramuka Godian sih nanti kita sampaikan. Kalau niku ra namung sak dermo nindakaken gitu. Nanti coba kita sampaikan nggih Mbak Susi matur nuwun usulannya. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
4: Sugeng Enjang Matuk Gaduk Mas
0: Mami. Mami.
4: Ya.
0: Weh, jan suwantene niku lho.
4: Pripun?
0: Ah, jan ketole gurih.
4: Apa sih sak gurih?
0: Lek goreng ketoke jan cocok niki. Mami Sartika iki jan.
4: Kang
0: goreng. Engkang bahkan tansah sehat-sehat sehut nggih, Mami.
4: Sehut walanda.
0: Sehut walanda.
4: Apa sih bae? Kok ora tau bener. Ora tau bener ning meng gawe bojo.
0: Ngaten sih.
4: Golek ide seneng atine.
0: Leres menika, Mami.
4: Nggih, kawan kasih sayang kulo kang Mas Sartika.
0: Nggih.
4: Pendengare sehat, penyiar sehut.
0: Sehut sedoyo. Nggih, saniki
4: anu napa? Bijine paling apik olahraga.
0: Olahraga.
4: Olahraga kula kan kabeh seneng olahraga.
0: Ngantos
4: napa niku kula omah kula niku nganu sebelah kula sukane apa penganu bak pingpong.
0: Nggih.
4: Sebelah anu napa niku badminton
0: di
4: omah nggih. Dengan unsur poli.
0: Wah, lantai lapangan dewe.
4: Nggih. Kulon itu nanti gawe gawe nganu turnamen voli.
0: Nggih.
4: Rakong putri
0: nang suwe
4: nggih. Kula sing ngrasa dhewe. Kula kok saking seneng olahraga.
0: Nggih, saniki nggih tasih remen mirsani olahraga, Mami.
4: Wah, tasih remen
0: dhewe. Wah, lajen.
4: Nek sih nom teh dadi anu
0: atlet. Atlet.
4: Hansip ben
0: oh.
4: Mantan kacamata minggir.
0: Oh ngaten sih.
4: Anu mulang anu to anu separit persarit.
0: Nggih.
4: Pokoke nek
0: wah luar biasa sih olahraga nggih.
4: Ngaten. Anu kula nganu apa anu voli niku kula dipane jeneng Sarti Kakap.
0: Oh.
4: Kula kaosi nggih apa dua piala
0: piala nggih
4: piala persilir ngatas ping pindho niku bar itu terus wis pun gaweane pun aneh-aneh
0: nggih ngaten
4: olahraga
0: pingpong nggih bola voli kalau mau catur juga nggih ngaten nggih. Terima kasih kembali Mami Sartika olahraga semenjak dulu waktu sekolah itu sampai sekarang masih suka olahraga, melihat olahraga. Jadi terima kasih sudah bergabung di telepon sih. Ini karena keterbatasan waktu saya harus beralih ke WA supaya nanti semuanya bisa terbaca. Ada Bu Siti di Pakem Sugeng Enjing, jawabannya adalah bahasa Indonesia dan olahraga. Ada Bu Amri Sistian, jawabannya Pak Amri Sistian, jawabannya adalah bahasa Inggris. Ada Mas Freddy wonten Surakarta. Remen kalian pelajaran menika pelajaran sejarah kalian budaya Jawa. Pak Gatot Anjono ekonomi nek kula Mas. Ada Pak Nur wonten nitian, jawabannya adalah agama sih. Ada Pak Trimo Yati Kricak berhitung Mas. Ada Pak Barno ditempel sukanya dulu nilai yang bagus matematika dan bahasa Jawa. Kemudian ada Mbak Mus Tanjung Pinang Sugeng Enjing ilmu ukur dan ilmu aljabar. Ada Pak Sumarno Cangkringan bahasa Jawa. Pak Jumakir Jelantir jawabannya seni swara dan basa Jawa Pak Guru nggih. Bu Mulyasih basa Jawa. Ada Nini Tiwu menggambar. Ada Romo Yus Sugeng Enjing hukum acara pidana mata kuliahnya yang paling bagus nilainya nggih. Mas Pri di Pelayan Sugeng Enjing mata kuliah nyuntik hewan dan inseminasi buatan atau IB. Wah ini ya toh untuk biar produksi menika Mas Pri di Pelayan Enjing. Matur nuwun sehat selalu. Pak Yanto siyakan voice note monggo.
5: Assalamualaikum oh. Mas Emi, Mas Emi aku ikut jawab jawabannya IPA.
0: IPA.
5: Makasih ya Mas Emi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Anindia ternyata sukanya IPA nilainya bagus-bagus gitu. Abasar Jiman Madukesma Sugeng Enjing SD ilmu tumbuh-tumbuhan, SMP olahraga. Nggih. DSPG IPS nggih. Mas Adi Gamelan matematika Mas. Ada Mbak Nono Wilatek pelajaran berhitung. Ada Pak Tejo marketing atau pemasaran. Ada Pak Sunaryana Muntilan jawabannya menggambar. Bu Hartini wonten ing salam bahasa Inggris Mas. Matur nuwun. Ada Pak Min Suratno jawabannya biologi Pak Guru. Mas Al wonten ing Bantul Sugeng Enjing hitung-hitungan sekedap nek konco jajaran saya paling baik matematika mugane dhewe hitung-hitungan ro konco kancane. Lalu saya nilainya IPS wong bakale reti ujian urip iku ekonomi dan bukan hanya cerita dan legenda apalagi puisi. Bisa aja lenci. Ada Pak Indra Setapa Sugeng Enjing pelajaran agama. Ada Bu Il Sugeng Enjing jawabannya adalah pelajaran ilmu bumi nji, dulu waktu di SM di SPG. Oh ngaten sih, matur nuwun. Ada Mbak Kiman jawabannya matematika. Ada Bu Salama jawabannya adalah matematika juga. Kemudian juga ada Pak Widodo Sugeng Enjing basa Jawa Mas. Oh basa Inggris. Ada Pak Frans wonten ing Wonosari jawabannya adalah aljabar Mas. Wah, Glorian UNAS dapat nilai 9. Wah, luar biasa sih. Pak Ferry gunung itu nyanyi Jawa utawa ura-ura Mas. Karo mancing nggih. Atau ilmu menarik ikan gitu. Ada Mbak Jio jawabannya IPS Mas. Nggih, Pak Tupar monggo voice note.
6: Sugeng Mas.
0: Sugeng Enjing
6: Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
6: Kulo tak nderek jawab Mas.
0: Monggo.
6: Nek jaman Glorian anu Mas.
0: Napa?
6: Budi Pekerti Mas.
0: Budi Pekerti.
6: Pelajaran Budi Pekerti
0: ngoten
6: niku. Iki critane tesih rodok mager niki Mas ajeng aktivitas soalé wingi sedina
0: kok keselen.
6: Pentas e Mas, ngeben wingi kalih kanca-kanca dalam rangka kunjungan Bapak Bupati Kulon Progo
0: berkenaan
6: dengan kegiatan TMD manunggal.
0: Mboten niku Mas Emi. Matur nuwun Pak Tuparji, pokoke istirahat rumiyin. Ada Bu Winarni, jawabannya absen mawon. Ada Pak Tri wontene patuk, jawabannya bahasa Inggris. Ada Bu Wigati wontene Wonosobo PPKN Mas atau PKN nggih. Pak Sudarmana wonten ing Panembahan, jawabannya sejarah Mas karena kuat hafalan saya nggih. Ada Bu Sutini berhitung dan matematika, ada Mas Ari Lereng Merapi PMP, Bu Partina bantu. Delingo sugeng enjing, jawabannya adalah menawi kula mboten wonten ya Mas. Sih, Pantun Harjo IPA sama bahasa. KMT Prajana Lusada Geografi atau Ilmu Bumi Mas bijine 8. Nggih, Bumin. Pelajaran agama ada Budami jawab bahasa Jawa Ki Wirasaba jawabannya Lekman jawabnya ke Muhammadiyahan. Ada Bu Sarmiatun wonten ing Kulon Progo jawabannya bahasa Jawa. Mas selamat wonten ing Papua jawabannya bahasa Jawa. Ada Bu Karyati IPS, ada Pak Suharto Nurharjo agama, Bu Yuyun Balubran sugeng enjing matematika atau berhitung. Ada Pak Supoyo, monggo Pak Supoyo.
7: Sugeng enjing matuk gaduh.
0: Sugeng enjing
7: Mas Emi Prabowo.
0: Nggih.
7: Lah kula nalika tesih sekolah menika tesih sekolah SR tahun 56 menika ingkang kula remeni menika mata pelajaran menika nggih. Sejarah kali ilmu bumi menika.
0: Sejarah kali ilmu bumi maturun Pak Damaskus jawabannya kesenian dan olahraga. Pak Arif IPS Ki Prawara wonten ing Rongkop kesenian kalian IPS. Ada Mbak Christine jawabannya agama Mas Emi nggih. Ada Bu Yuni wonten ing jawaban sugeng enjing. Napa sih? Niki senenge sakniki kroncong paduan suara Mas. Zewa terun sehat-sehat selalu Zi. Ada Pak Yanto wontene Puncak Suralaya sejarah dan ilmu alam. Ada Bu Azumi jawabannya IPS. Ada Pak Sram wontene Wiladek melukis dan PKN. Ada Pak Soeharto di SMP itu nilainya 9 nilai ada nilai 9 mergo ra mangkat ra ijin. Ada nilai 9 alfa. Mbak Popi sugeng enjing wonten ing Muntilan jawabannya adalah menulis halus dan menggambar. Ada Pak Bambang Sutarna sugeng enjing pahit Mas rasa mlebu jawabannya ada ilmu bumi. Oh nggih. Sabar nggih Pak Bambang nggih. Bu Narsih bahasa Inggris, ada Bu Karsipin jumblangan basa Jawa Mas, ada Bu Pak Sri Harjono olahraga gatreng. Oh nggih. Sugeng enjing juga untuk Bu Sri Sugiyarti. Mboten nonton sing disenengi Mas mergo bodoh nggih. Bu Bekti wonten ing Serandaan bahasa Jawa, ada Pak Samino Ronoko menggambar dan IPA. Bu Rusiati ditempel IPA Mas, Bu Masriya wonten ing Surabaya IPS, ada Pak Sutrisno Gamping aljabar. Ada Pak Wandianto wonten ing Muntilan sugeng enjing, jawabannya adalah agama Islam sih. Matur nuwun sugeng enjing Pak Prawoto Bantul. Jawabannya adalah olahraga bahasa Inggris. Burus winning sih maturun gabung nggih Bu Pak Dimas wonten ing tempel sejarah. Paling nyebai bahasa Inggris. Ada Mas Klawar Godian monggo.
8: Njing Mas Emi, njing sehat. Nek rikala sekolah SMP niku kula sing paling remen niku elektronik damel radio.
0: Elektronik radio.
8: MV niku
0: oh, satu ngata. Band niku. Nggih, maturun ada Mbak Bejo sugeng njing. Berhitung Mas. Nggih ada Bu Nugra wonten ing Mangiran, jawabannya gambar, ada Pak R Sikit matematika. Ada Pak Kasim Bangorejo aljabar ilmu ukur, Pak Arianto PMP bahasa Indonesia. Ada Pak Samta di Kungtul bahasa Arab Mas, ada Bu Yanwasi monggo voice note Bu.
9: Kulon jawab dan bahasa kalih kesenian.
0: Oh,
9: sebetulnya hanya minim nilainya, tapi kalau lomba insya Allah semua pasti dapat.
0: Ngaten sih, matur nuwun. Ada Bu Uminarti di luar, jawabannya adalah agama. Kemudian ada Pak Mujiono sugeng enjing. Oh nggih matur nuwun, ada Pak Mr. Wit bahasa Inggris. Nggih matur nuwun jeneng sersebut yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sudah banyak yang bergabung nggih, terima kasih. Dan ternyata macam-macam ya. Dan ternyata tidak kemudian matematika itu menjadi pelajaran yang tidak disukai ya. Ternyata dari sekian banyak yang bergabung itu juga nilai matematikanya banyak yang bagus ya. Itu artinya bahwa matematika bukanlah pelajaran momok. Baik, terima kasih bergabung pagi hari ini. Sehat-sehat selalu, kita bertemu kembali di Matuk Gatuk di edisi berikutnya nggih. Sugeng enjing dan sugeng makarya. Matur.